0: Ditibrin di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
3: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bangsa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
3: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
4: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu di sini tausiah khatib, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
3: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke
7: pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
6: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
7: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
8: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Torium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
7: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta torium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
9: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
7: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
5: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
10: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
11: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
12: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatihah Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
14: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda.
15: Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
1: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang bener.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf, gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, pendengar setia Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat melakukan berbagai aktivitas Anda pendengar yang ada di dalam kota Toli Toli, di luar kota Toli Toli, yang melakukan aktivitas di instansi pemerintah juga swasta, di jalan raya, di pusat-pusat perbelanjaan, di kebun juga ya. Pokoknya semua yang lagi melakukan aktivitas sambil mendengarkan Pro 1. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas. Salam semangat dari saya Mei Kebahtiar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama Toli-Toli menyapa dialog pagi dengan topik progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di daerah, yang akan dipandu oleh rekan kami Sardono. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di program Toli-Toli Menyapa untuk edisi hari ini, awal pekan hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 bersama saya Sardono hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk dialog kita pagi hari ini akan mengangkat topik terkait progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di daerah. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini Badan Pusat Statistik secara nasional termasuk di Kabupaten Toli-Toli Bual Parigi Motong tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana progres dari pelaksanaan sensus ekonomi dan kira-kira apa sih kendala-kendala yang masih dihadapi oleh para petugas, termasuk tentunya apa yang dirasakan Anda selaku masyarakat sebagai sasaran sensus ekonomi 2026. Di dialog ini nanti Anda bisa bergabung memberikan masukan dan pertanyaan kepada para narasumber yang telah hadir di studio maupun narasumber yang bergabung bersama kami dari luar studio. Baik, saya akan memperkenalkan narasumber yang telah hadir di studio untuk pagi hari ini. Ada Pak Muhammad Sein, SST, MPWP, selaku Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Sein.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Baik, terima kasih sudah hadir di studio Pak. Dan berikutnya ada Muhammad Rizal Renaldi, selaku petugas penjajah lapangan BPS Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Rizal.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Ya. Dan dari luar studio ada Pak Lurah Tambun, Pak Muhammad Idam SE. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idam. Baik, Pak Idam mungkin mic-nya belum dibuka di situ Pak. Baik. Oke.
6: Okay. Waalaikumsalam.
3: Baik. Terima kasih untuk Pak Idam, Lurah Tambun yang sudah bergabung bersama kami, dan juga ada Pak Muhammad Akhirul Umamin, STR Stat, selaku ahli pertama BPS Kabupaten Bual. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Akhirul.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
3: Baik, terima kasih untuk waktunya juga sudah hadir di pagi hari ini di dialog bersama RRI Toli-Toli. Dan kami membuka line interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, saya ke Pak Muhammad Sein, selaku Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli. Hingga saat ini Pak, bagaimana gambaran terkait realisasi pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Toli-Toli, dan kira-kira apa sih Pak kendala-kendala yang mungkin masih dihadapi dalam rangka bagaimana kita mensukseskan sensus ekonomi tentunya dengan memperoleh data yang valid dan akurat untuk kebijakan ekonomi negara kita ke depan. Silakan Pak.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi. Kami ucapkan terima kasih sudah mengundang kami dalam rangka untuk memperoleh gambaran terkait kondisi terupdate dari sensus ekonomi 2026 ini. Jadi terima kasih kami sampaikan bahwa untuk sampai sekarang ini progres pendataan lapangan di Kabupaten Toli-Toli untuk sensus ekonomi 2026 secara keseluruhan sudah mencapai 75,13% itu. Artinya hampir hampir 25% lagi ya, ya untuk waktu sampai dengan 31 Agustus 2026 gitu. Memang ini waktu yang krusial ya, karena tanggal 31 Agustus kami harus menyelesaikan semua kegiatan pendataan sensus ekonomi ini tanpa ada yang terlewat satupun, baik itu usaha maupun rumah tangga ataupun keluarga gitu. Jadi kendala yang dihadapi mungkin akan sama dengan wilayah lainnya juga ya, untuk usaha-usaha besar atau beberapa rumah tangga yang mungkin belum memahami secara menyeluruh terkait pentingnya sensus ekonomi ini, masih memberikan resistensi dan belum memberikan jawaban dan menyambut petugas kami dengan baik, sehingga petugas kami masih berusaha untuk melakukan penyisiran dan pendataan ke semua wilayah usaha maupun keluarga yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu. Jadi ada berbagai usaha pun yang kami laksanakan untuk mengantisipasi hal ini gitu ya. Kami melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, aparat daerah setempat, kemudian menggunakan RT juga untuk sebagai penunjuk jalan, ataupun dari Pemda untuk membantu kami untuk melakukan pendataan. Selain itu juga kami berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang sudah punya juga ke MOU dengan BPS RI tentunya untuk memudahkan pendataan kami di daerah.
3: Oke. Artinya bahwa semua rumah tangga, semua masyarakat wajib untuk didatangi dan memberikan jawaban pada petugas sensus ini, Pak Sen?
4: Iya, betul sekali. Untuk sensus ekonomi 2026 ini memang agak berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya. Tidak hanya usaha-usaha saja yang akan didata, tapi semua keluarga yang ada di seluruh wilayah Indonesia juga didata. Mengapa? Karena pendataan usaha di sensus ekonomi 2026 ini juga mencakup usaha-usaha rumah tangga gitu. Jadi dengan adanya perubahan pola konsumsi utamanya setelah pandemi COVID 2019 ini juga merubah pola konsumsi dan pola usaha masyarakat gitu. Yang sebelumnya usaha itu ada establishment ya, ada ada di kelihatan jelas tuh usahanya. Namun dengan setelah tahun 2019 ini banyak usaha-usaha yang online, usaha-usaha digital, dan ini juga yang harus tidak boleh dilewatkan, bahwa ada kegiatan usaha juga di rumah tangga selain kita juga melakukan update kondisi sosial ekonomi masyarakatnya gitu. Jadi memang sensus ekonomi 2026 ini juga mencakup seluruh usaha, baik itu di usaha yang berdiri sendiri maupun usaha-usaha keluarga, termasuk juga usaha-usaha di pertanian.
3: Oke. Baik, saya ke Pak Muhammad Akhirul Umamin dari Statistik Kabupaten Bol. Nah, mungkin di Kabupaten Bol juga bisa digambarkan, Pak, hingga saat ini bagaimana capaian dan realisasi dari pelaksanaan sensus ekonomi yang akan berakhir pendataannya, kalau tidak salah, di 31 Agustus nanti. Silakan, Pak.
6: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk undangannya dari RF Toli-Toli, dan saya mewakili Bapak Kepala belum bisa menjadi narasumber karena sedang ada pengawalan sensus. Saya mengucapkan salam hormat kepada Pak Zen selaku BPSK Kabupaten Toli-Toli, Pak Idam selaku lurah, dan Pak Rizal tadi selaku petugas sensus ekonomi. Untuk progres di Kabupaten Buol per hari ini sudah 76,75%. Jadi selisih tipis dengan Kabupaten Toli-Toli, dan targetnya sama diselesaikan tanggal 31 Desember nanti, 31 Agustus nanti. Kalau misal untuk kendala sebenarnya pastinya mirip-mirip dengan daerah lain gitu ya. Ada beberapa resistensi dan belum pahamnya terkait kegiatan sensus ekonomi. Dari kendala-kendala itu, kami juga sudah melakukan mitigasi dan tindak lanjut untuk mengurangi resistensi tersebut. Dari mitigasi, mitigasi pertama dari internal, kalau misal ada petugas yang sekiranya sedikit lambat untuk progresnya, kami mengawal secara langsung ataupun melakukan monitoring dari kegiatannya untuk memantau kegiatannya dalam pendataan itu bisa mencapai target yang diminta apa enggak. Kemudian dan juga per hari ini ada beberapa petugas yang dia panggil ke kantor terkait progres yang cukup lambat gitu ya. Bukan lambat banget, tapi kalau misal ditargetkan dari kabupaten itu kurang gitu. Jadi dipanggil untuk menanyakan tindak lanjutnya nanti seperti apa, apakah masih bersedia untuk mengejar atau nanti akan perlu tindak lanjut yang lebih dipersiapkan dari kami untuk menangani kasus keterlambatan pendataan tersebut. Nah, kemudian untuk beberapa wilayah saat ini kan di Kabupaten Bolu itu ada 11 kecamatan yang sudah mencapai 80%, itu sudah cukup banyak. Ada sekitar 50% dari semua kecamatan di Kabupaten Buol yang sudah 80%. Di bawahnya masih ada di 80%, tentunya yang masih sekitar 60-an% belum sampai 70% itu di kota gitu, di Kecamatan Biau sendiri itu masih cukup lambat. Nah, harapannya juga dengan adanya siaran ini dan kami juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak di Pemda, terutama sudah mensosialisasikan dengan gencar. Kami juga hampir tiap minggu ya, bahkan ya hampir tiap minggu melakukan monitoring, dan kalau misalnya ada kegiatan lain kami sempatkan untuk melakukan pengawasan terhadap petugas sensus. Misal kayak ada kegiatan survei lain, kami sekaligus melakukan pengawasan ke petugas sensus untuk mengawal bagaimana jalannya kegiatan di lapangan, dan kalau misalnya ada resistensi dari responden, baik itu yang punya toko, usaha, ataupun yang di rumah tangga, kami juga berusaha untuk mengawal secara langsung untuk memberi pemahaman dan penjelasan kepada responden biar bisa memberikan informasi yang akurat gitu ya. Karena apa? Karena kan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS RI, pendataan ini digunakan untuk membuat peta baru, membuat peta baru ekonomi Indonesia itu seperti apa. Jadi kalau misal tidak terdata, maka responden itu belum tangkap di peta perekonomian Indonesia yang terbaru. Jadi mohon sekiranya mari kita sama-sama membuat peta baru ekonomi Indonesia gitu, membuat peta baru ekonomi Indonesia biar dibuatkan kebijakan yang lebih baik, lebih tepat sasaran dan lebih akurat. Selain terkait ekonomi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ejen, kami juga mengupdate kondisi sosial ekonomi rumah tangga gitu, rumah tangga ataupun keluarga di domisili masing-masing.
3: Oke, baik. Saya ke Pak Idam dulu, selaku Lurah Tambun yang tentunya juga memiliki peran yang cukup strategis dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 ini. Nah, dari Pak Idam sendiri selaku lurah, bagaimana Bapak melihat dukungan dan antusias dari masyarakat Tambun sendiri dalam rangka mendukung suksesnya sensus ekonomi ini, Pak Idam? Silakan.
8: Baik, terima kasih kepada RRI Toli-Toli juga. Saya ucapkan terima kasih sudah mengundang kami selaku pemerintah Kelurahan Tambun untuk jadi narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, dukungan dan dari warga kami, terutama di Kelurahan Tambun, sangat antusias. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas-petugas dari BPS Toli-Toli yang sudah, menurut saya, sangat terstruktur, teknis untuk pelaksanaan pemungutan pendataan ya. Yang pertama saya lihat mereka teknisnya itu wajib dulu melapor kepada kami selaku kepala wilayah. Itu sangat bagus dan kami respon dengan baik, dan kami ketika selesai mereka melapor dan kami akan mengawal mereka langsung ke lapangan dan keluarga kami, terutama kita atur sesuai rute masing-masing dari RT 1 dan RT 2, RW 1 dan sampai RW 6, khususnya untuk warga Tambun. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pengurus atau petugas pendata dari BPS, sudah sangat-sangat antusias dan sangat-sangat bekerja dengan baik untuk mendata warga kami, khususnya yang ada di warga Kelurahan Tambun. Dan melalui kesempatan ini juga, kami selaku pemerintah Kelurahan Tambun ini ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli, juga khususnya masyarakat Kelurahan Tambun, bagi pelaku usaha atau masyarakat yang untuk memberikan data yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya kepada petugas BPS yang turun langsung ke warga. Karena keberhasilan sensus ini tergantung dari apa yang disampaikan oleh masyarakat itu sendiri. Saya kira itu dulu, Pak.
3: Okay. Terima kasih. Ya, dukungan dari pemerintah Tambun ini cukup baik ya, karena memang pantauan kita di lapangan juga ada beberapa masyarakat yang katanya belum menerima petugas sensus karena katanya tidak ada pemberitahuan dari pihak kelurahan, tapi untuk Tambun ternyata sangat bagus untuk memberikan informasi awal ke warganya. Baik, saya Bung Rizal selaku petugas pencacah lapangan. Nah, ini bagaimana tentunya pelaksanaan pencacahan di tingkat lapangan? Kira-kira poin-poin apa sih yang biasanya masyarakat itu enggan untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang diharapkan? Artinya memberikan respon sesuai dengan apa yang diharapkan, bukan hanya asal memberikan jawaban. Kira-kira bagaimana pengalamannya selama pelaksanaan sensus ini telah dilaksanakan? Silakan.
9: Ya, baik. Terima kasih. Untuk masyarakat sendiri itu kesusahannya itu relatif ya, Mas. Ada yang sudah mengerti dan sudah tahu apa itu sensus ekonomi, jadi kita hanya memperkenalkan diri, mereka mempersilakan masuk, terus memberikan data yang real. Yang susah itu ketika masyarakat yang tidak tahu dan sudah terpapar mungkin konten-konten viral di TikTok, mereka pikirnya ini untuk bantuan, seperti itu. Jadi kita berusaha menjelaskan kembali, Bapak Ibu, ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan, tidak ada hubungannya sama sekali dengan pajak. Kita ini hanya turun untuk pemetaan wilayah ekonomi. Kadang pun mereka tetap tidak peduli, mungkin tidak mengerti kenapa, mungkin kecewa karena banyaknya ini pendataan. Katanya kurang pendataan terus, tapi tidak ada bantuan sama sekali. Jadi setahu saya, mungkin kebanyakan pendataan dan menjanjikan bantuan itu yang bikin masyarakat enggan menerima kami. Jadi sesuai sebisa mungkin kami sebagai petugas pencacah lapangan memberikan probing yang terbaik, memberikan probing yang terbaik sehingga masyarakat mau. Ketika pun masyarakat tidak mau, kami akan coba kembali lagi, akan coba kembali lagi sampai masyarakat mau. Kalaupun tak mau, tidak mau lagi, kami dibantu oleh pihak BPS untuk sampai masyarakat mau memberikan data kepada kami.
3: Okay. Itu kira-kira poin-poin atau pertanyaan-pertanyaan apa yang diajukan dan masyarakat harus menjawab sesuai dengan kondisi real yang dialami?
9: Ya, kebanyakan pertanyaan tentang pemasukan dan pengeluaran rumah tangga kan. Kalau misalnya tidak punya usaha sama sekali, kita lebih banyak memberikan pertanyaan tentang pemasukan, dari mana pemasukannya, pengeluarannya berapa per minggu, pengeluaran rutinnya berapa per bulan, serta pengeluaran rutin setahun sekalinya. Cuma kadang kan masyarakat bertanya-tanya, ini pendataan kok harus tahu tentang pendapatan saya? Ini untuk apa? Kalau ini untuk desil ya, seperti itu. Tapi kita memberikan probing yang terbaik lagi, kami jelaskan kembali lagi, ini pendataan harus diberikan secara real karena ini memang menyangkut pemetaan ekonomi, menyangkut pemetaan ekonomi. Jadi harus memberikan data yang sesuai.
3: Oke, baik. Satu lagi, kemarin juga saya sempat lihat di media sosial, mungkin perlu diklarifikasi, bahwa ada masyarakat yang mengatakan saya belum disensus, tapi di pintu rumah saya sudah ditempeli stiker sudah disensus. Ini sebenarnya bagaimana? Mungkin bisa diklarifikasi terkait apa yang coba disampaikan masyarakat lewat media sosial ini, Bung Ren.
9: Ya, sebenarnya itu mungkin hanya kesalahpahaman lapangan ya. itu kejadian di teman pencaca sendiri. Mungkin dia turun lapangan beberapa kali, tapi mungkin melihat rumahnya kosong dan ditanyakan mungkin kepada tetangga atau apa, saya juga kurang mengerti karena bukan yang bersangkutan ya. Jadinya dia pasang stiker tanpa mewawancarai dulu orangnya. Tapi mungkin hanya kesalahpahaman saja.
4: Yeah.
9: Ketika ketemu dengan yang punya, yang punya pasti kan mungkin tidak terima dan melakukan video dan diupload ke media sosial. Tapi sepertinya sudah begitu melakukan pendataan, semuanya sudah klarifikasi, sepertinya masalahnya sudah selesai. Sudah selesai. Itu okay. Hanya kesalahpahaman antara petugas dan responden.
3: Responden, oke. Okay. Baik, menarik sekali apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini, dan kembali kami sampaikan, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau melalui 0821-9483-0965. Ya. Sekali lagi untuk Anda pendengar yang ada di Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Motong, silahkan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bertanya langsung dengan para narasumber, ada Kepala BPS mungkin untuk Anda yang hingga saat ini belum didata atau belum didatangi petugas sensus, apalagi untuk Anda yang masih ragu-ragu untuk memberikan data, Anda bisa bertanya langsung dengan para narasumber sehingga kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus mensukseskan pelaksanaan dari sensus ekonomi di 2026 ini. Baik, saya kembali ke Pak Sen. Pak Sen, memang kalau kita melihat ya, apalagi di media sosial ini kan biasanya informasinya juga lebih gencar juga daripada informasi yang disampaikan oleh media atau statistik ya. Bahkan kemarin kalau tidak salah di beberapa tempat juga ada yang menempel stiker menolak kedatangan petugas sensus. Mungkin karena informasi-informasi itu. Tapi apa informasi yang bisa penting bagi masyarakat kita Pak untuk tidak termakan isu-isu yang sifatnya apa ya, tanda kutip provokatif sehingga tidak mau menerima dan tidak memberikan data karena mungkin tadi itu karena pengaruh mungkin pajak dan sebagainya. Selamat Sen.
4: Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Idam, Pak Lurah Tambun, beserta seluruh jajaran pemerintah daerah ya, baik di Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol maupun Kabupaten Parigi Mautong yang sudah mendengar acara ini ya. Ya. Terima kasih sudah memberikan dukungan terhadap kegiatan BPS yang kegiatan yang diamanahkan oleh BPS. Ke BPS itu sensus ekonomi 2026 ini. Jadi memang benar Bapak ya. Jadi memang dengan maraknya media sosial ini begitu banyak yang masyarakat yang hanya menerima setengah itu informasi kemudian melakukan generalisasi terhadap kegiatan ini gitu. Jadi sekali lagi sebenarnya kegiatan sensus ekonomi ini sebenarnya adalah amanah Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 di mana memberikan amanah kepada Badan Pusat Statistik untuk melakukan kegiatan sensus. Ya, sensus ini ada tiga gitu. Jadi ada sensus ekonomi yang dilaksanakan di tahun berakhiran 6, kemudian sensus penduduk yang dilaksanakan di tahun berakhiran 0, dan sensus pertanian yang dilaksanakan di tahun berakhiran 3. Jadi untuk sensus ekonomi sendiri tujuannya itu adalah untuk menyediakan informasi struktur ekonomi, kemudian juga menyediakan informasi karakteristik usaha serta menyediakan informasi terkait ekonomi digital. Jadi dan kegiatan ini memang juga untuk melihat atau melakukan update, kan ini pendataan selama 10 tahun terakhir ya, jadi update rumah tangga, update kondisi sosial ekonomi keluarga, update usaha rumah tangga yang sudah lama. Jadi pemerintah bisa memberikan kebijakan dan bisa memetakan karakteristik usaha yang dengan kondisi terbaru sehingga pemerintah akan memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat.
3: Oke,
4: okay.
3: Gitu, mungkin saya potong sedikit Pak Sen karena ada penelpon kita mungkin ini juga penting bisa nanti disikapi. Halo, selamat pagi.
10: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi dengan saya Pak.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
10: Dengan Pak Kapan Kual.
3: Pak siapa? Pak Gapan.
10: Pak Sahban.
3: Oh, Pak Sahban, Pak Sahban. Silakan, Pak. Apa yang bisa menjadi harapan atau masukan Bapak untuk sensus ini?
10: Jadi, assalamualaikum para narasumber yang saya hormati.
3: Iya.
10: Yeah. Nah, begini, Pak. Kami ingin menanyakan apakah beda sensus penduduk sama sensus ekonomi. Nah, olehnya kami sangat berharap penjelasannya supaya karena penduduk di namanya di kelurahan Bukol dan kelurahan Kampung Bugis ini sangat menerima sekali yang namanya sensus. Tapi yang kami ingin tanyakan bedanya sensus penduduk dengan sensus ekonomi ini. Nah, kemudian di kami ini apakah sensus penduduk itu hanya tergantung di penganggaran atau di penduduk saja, maka yang baru lahir juga di sensus atau di ekonomi juga. Nah, kemudian yang juga di sini sangat-sangat berharap supaya penjelasannya lebih akurat lagi, karena semua ditanyakan mulai dari pendapatan, per harinya berapa, per bulan, bahkan per tahun.
3: Tapi Pak Sahban ini sudah didatangi petugas sensus?
10: Ya, sudah.
3: Oh, sudah.
10: Karena semua sudah ditanyakan. Nah, jadi ingin jelas lagi kepada seluruh peserta sensus, atau yang mau disensus maupun yang mensensus. Supaya lebih jelas lagi. Nah, barangkali tuh para konsensus supaya lebih jelas juga untuk menanyakan yang di sensus ini.
3: Okay.
10: Apakah itu tergantung di ekonomi atau yang baru lahir juga, kemudian remaja-remaja yang baru tumbuh begitu.
3: Baik.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, dari Pak Sahban di Kabupaten Bol, tapi mungkin Pak Sen juga bisa sedikit memberikan tanggapan terkait apa yang ditanyakan. Karena memang, mohon maaf, ini juga biasanya masyarakat ada yang juga bertanya kepada petugas sensus terkait apa sih manfaat dari sensus ini, kemudian bagaimana juga BPS membekali petugas pencaca ini untuk bisa juga memberikan jawaban yang memang sesuai mungkin bisa dikatakan masuk logika atau masuk akal dari masyarakat, karena kita kan masyarakat ini dengan status pendidikan dan juga karakter yang berbeda. Silakan Pak Sen.
4: Sahban dari Buol gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami catat ya. Jadi memang Pak Sahban dan pemirsa pendengar RRI, sensus penduduk dan sensus ekonomi itu apa bedanya gitu. Jadi memang kalau sensus ekonomi itu mendata seluruh masyarakat yang ada di wilayah Indonesia gitu. Jadi utamanya adalah yang didata adalah kondisi masyarakatnya gitu. Dihitung berapa jumlah masyarakat, jumlah warga Indonesia ini berapa gitu. Nah, itu seluruh orang yang ada di wilayah teritorial Indonesia itu semuanya didata gitu. Nah, ini kemudian sensus ekonomi itu tadi seperti saya sampaikan ya, di amanah dari Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, sensus ekonomi itu dilaksanakan di tahun berairan 6, kemudian sensus pertanian dilaksanakan di tahun berairan 3, dan sensus penduduk dilaksanakan di setiap tahun berakhiran 0. Sensus ekonomi ini mendata semua usaha gitu. Semua usaha yang ada di seluruh kawasan Republik Indonesia itu semua didata. Tapi tahun 2026 ini kemudian adanya pola usaha masyarakat setelah pandemi COVID itu berubah, bukan hanya usaha-usaha yang terlihat saja, tapi banyaknya usaha-usaha digital, kemudian usaha-usaha online, itu juga sehingga kita harus mendata semua masyarakat untuk juga melihat usaha yang ada di rumah yang tidak terlihat atau tidak kasat mata, yang harus kita tanyakan, sehingga dilakukanlah pendataan selain usaha yang established, itu juga usaha-usaha keluarga, sekaligus kita mengupdate kondisi ekonomi dan sosial keluarga itu, bagaimana apakah ada perubahan kondisi sosial ekonominya, misalnya ada anggota keluarga yang sudah bertambah, kemudian apakah pola hidupnya, pekerjaannya juga sudah berbeda, misalnya dulunya di pertanian sekarang bergerak di perdagangan, kemudian atau di usaha jasa yang lagi marak ya, ataupun usaha-usaha online lainnya. Makanya mungkin sekarang kok semua masyarakat didata ini, tapi apa bedanya dengan sensus ekonomi? Dengan sensus penduduk? Sensus penduduk juga sudah didata semua. Nah, itu bedanya karena pola usaha masyarakat sekarang ini banyak yang online, banyak yang usaha digital, dan kami juga dari BPS juga harus melakukan update terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga

0: periode pendataan ini ada masyarakat yang ada atau warga atau rakyat yang masyarakat yang baru lahir juga sudah didata juga diupdate kondisinya gitu. Jadi tercakup juga di kondisi di pendataan sensus ekonomi ini. Jadi jangan khawatir semuanya akan didata di sensus ekonomi ini.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, pastikan tetap bersama kami di dialog Tuli-Tuli Menyapa untuk pagi hari ini. Progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di daerah, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber termasuk menerima Anda di line interaktif, kita akan jeda sejenak, kita dengarkan yang berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di Dialog Lintas. Tuli-tuli menyapa untuk pagi hari ini dan juga untuk Anda yang baru mendengarkan dan juga menonton program dialog kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, saya kembali ke Pak Umamin dari statistik Kabupaten Buol. Pak, untuk Kabupaten Buol sendiri ini kan ada beberapa daerah yang, kalau tidak salah kemarin juga saya sempat dengar bahwa petugas sampai mendatangi masyarakat yang ada di tambang Kem 7 ini sebagai bentuk bahwa sensus ekonomi ini sangat penting sekali. Bahkan masyarakat yang berada di daerah yang mungkin dari kategori sulit dijangkau juga harus didatangi. Ini bagaimana mungkin bisa disampaikan? Tapi sebelumnya kita terima dulu penelpon, ada Pak Armin di Buol. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Armin.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, silakan Pak.
1: Yang kami tanyakan di sini, apa yang disampaikan oleh narasumber tadi bahwa yang didata di sensus ekonomi itu tentunya yang punya usaha. Nah, yang pertanyaan kami Pak di sini, bagaimana kalau dengan yang misalnya yang pegawai itu hanya kan lima mahalkan, jadi tidak ada usahanya. Apakah yang masuk di sensus ekonomi itu bagaimana?
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih untuk Pak Armin di Buol. Mungkin langsung dijawab Pak Akhirul, silakan.
2: Oke, terima kasih. Maaf sebelumnya tadi untuk penelpon dari Pak Armin, saya tidak terdengar jelas suaranya.
0: Tadi mungkin sedikit saya deskripsikan, apakah orang yang punya usaha dengan tidak punya usaha ini harus di sensus atau didatangi juga mungkin. Oke.
2: Okay. Oh, terima kasih. Baik, terkait yang mungkin saya jawab dulu untuk yang dari pertanyaan Pak Armin. Jadi semua warga ya, berarti semua warga untuk di Kabupaten Buol dan seluruh Indonesia itu nanti pasti akan dikunjungi oleh petugas

0: tugas sensus, baik itu yang di rumah tangga, di rumah sendiri, ataupun yang bangunan gitu ya, ataupun bahkan kayak yang tadi sudah di-mention sedikit terkait di daerah tambang gitu ya. Jadi itu semuanya akan didata. Kalau misal punya usaha, berarti nanti kita akan mencatat apa kondisi usahanya, baik itu pendapatannya dan pengeluarannya, pengeluaran untuk biaya operasional, entah itu untuk operasional dari pekerjaannya ataupun menggaji karyawan kalau misal punya karyawan gitu ya. Dan jenis usaha lainnya, karena nanti di situ akan membedakan usahanya itu kategori apa. Itu kalau misal untuk yang usaha, jadi memang tetap di data. Dan walaupun ini jenis kegiatannya adalah sensus ekonomi, kami juga mendata untuk warga atau penduduk yang tidak punya usaha gitu. Kenapa seperti itu? Karena di sini kami juga mendata untuk melihat ya, melihat kondisi sosial ekonomi di rumah tangga tersebut, di rumah tangga tersebut, untuk yang baik itu yang keluarga ataupun dia keluarga dalam satu rumah, ada beberapa keluarga ataupun satu keluarga gitu ya, maksudnya saya ya. Jadi semuanya akan didata. Dan terkait dengan pendataan daerah sulit tadi ya, yang sudah dimention Kem 7. Betul, kami minggu kemarin kalau tidak salah itu sudah berkoordinasi dengan petugas yang mendapatkan wilayah di Kem 7 untuk melakukan pendataan. Dan sepertinya kalau tidak salah harusnya sudah selesai selesai untuk pendataannya, sudah turun dari Kem 7. Karena mungkin Bapak-Ibu yang belum tahu, salah pendengar juga ya, Kem 7 itu di daerah gunung gitu ya, dan sangat sulit untuk dijangkau. Jadi harus ada pengawalan dengan orang yang di sana gitu ya. Sudah kami bekali untuk pendataannya seperti apa, termasuk juga nanti di sana kan ada individu khusus ya, K1 kalau misal kami menyebutnya itu. Itu juga didata, dan ada untuk mendata usahanya dan kondisi sosial ekonomi juga untuk yang keluarga yang bertempat tinggal di sana. Mungkin selain di Kem 7 sebenarnya, kami itu juga mendata daerah Sonokeling. Sonokeling itu kalau misal akses ke daerah situ itu harus muter dulu ke toli-toli, gitu lah, toli-toli untuk bisa ke Sonokeling. Karena akses dari Buol ke Sonokeling itu aksesnya sudah terputus karena rusak jalan, dan kemarin sempat ada bencana gitu. Jadi akses untuk ke Sonokeling sudah terputus, jadi harus muter dulu untuk ke toli-toli untuk ke Sonokeling. Jadi usaha dari petugas sensus itu sampai segitunya untuk mendapatkan data yang akurat gitu dari respon.
1: Oke. Itulah perjuangan bagaimana para petugas sensus untuk bisa mendapatkan data yang valid dan mendatangi semua masyarakat termasuk yang berada di daerah tambang. Seperti diceritakan tadi di Kem 7, ini memang aksesnya cukup sulit ya. Apalagi kalau saya juga sering melihat tayangan YouTube atau Facebook dari masyarakat tambang sana. Ini perlu diapresiasi, sehingga perlu kita masyarakat yang berada di daerah yang mudah dijangkau juga harus mendukung dan memberikan data yang baik sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh para petugas. Baik, saya kembali ke Pak Muhammad Idam selaku Lurah Tambun. Pak Idam, memang terkait sensus ekonomi ini memang banyak anggapan-anggapan dari masyarakat seperti tadi disentil sedikit oleh Pak Kepala BPS. Ini jangan-jangan untuk memperbarui desil sehingga masyarakat yang kemarin masuk sebagai penerima bantuan takut jangan-jangan setelah disensus ini saya punya nama keluar. Ini bagaimana Pak Idam juga selaku lurah memberikan edukasi kepada masyarakat agar informasi-informasi tersebut tidak menghambat masyarakat untuk memberikan data-data mereka sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petugas sensus, Pak Idam.
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk masalah isu-isu di masyarakat terkait dengan pendataan sensus ekonomi ini, ada yang juga beranggapan apakah berpengaruh dengan desil atau ya, DTSN itu untuk warga masyarakat. Kemudian itu kayaknya dari pihak BPS yang bisa menjawab sementara ini. Mudah-mudahan bisa dijawab dari pertanyaan-pertanyaan warga itu juga mungkin salah satu pertanyaan dasar dari warga kami. Apakah sensus ekonomi ini bisa berubah desil atau semacamnya begitu. Tapi kami dari pemerintah Kelurahan Tamu tetap selalu mengajak dan menghimbau seluruh warga kami, khususnya di pemerintah di Kelurahan Tambun, agar supaya memberikan datanya yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, karena hasil dari pendataan ini adalah menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Nah, jadi harapan kami untuk seluruh para pendengar RRI, Toli-Toli dan Buol, khususnya masyarakat Kelurahan Tambun, mari kita sukseskan sensus ekonomi di tahun 2026 ini demi mewujudkan data yang akurat. Saya kira itu, Sarmi.
1: Okay.
2: Terima kasih, Pak.
1: Baik. Ya. Baik, Rinaldi, selaku petugas pencacah. Nah, ini bagaimana juga, karena memang yang terpenting adalah terkait bagaimana memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Apalagi memang sekarang di era media sosial ini, informasi-informasi yang ini biasanya juga menjadi penghambat untuk bagaimana kita mensukseskan sensus ekonomi yang masih ada tenggak waktu hingga 31 Agustus nanti. Ini bagaimana juga edukasi kepada masyarakat untuk hal-hal tersebut?
3: Ya, baik. Kalau untuk edukasi sendiri ke masyarakat, kami biasa apa istilahnya ya, kalau untuk bertanya kepada masyarakat, jangan takut untuk memberikan data. Kalau memang layak untuk mendapatkan bantuan, misalnya berikan data sesuai yang data real untuk kami. Jadinya ketika data sampai ke kami, kantor melihat, mungkin bisa jadi itu seperti yang Bapak Lura bilang tadi, jadi dasar untuk ekonomi selanjutnya, seperti itu. Jadi kalau boleh, pesan untuk masyarakat, kami ini bukan musuh, jadi tolong terima dengan baik. Kami juga hanya pekerja lapangan, tolong berikan data yang baik dan tepat untuk kami, seperti itu.
1: Terima kasih. Ini kan juga bagaimana juga triknya bagi para pelaku usaha, ini kan juga biasanya para pelaku usaha pasti di mindsetnya jangan-jangan ini mendata untuk pajak. Ini bagaimana juga triknya?
3: Kalau untuk saya pribadi sendiri, saya pertama membuka selalu itu, ini tidak ada kaitannya dengan pajak, jadi tidak perlu khawatir. Lebih bagusnya memberikan jawaban yang real dan tepat, supaya usahanya tercatat di ekonomi Indonesia, seperti itu. Tidak ada hal lain sih sebenarnya.
1: Okay. Baik, kembali kami sampaikan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan masukan, saran, dan pertanyaan kepada para narasumber. Saya kembali ke Pak Sen. Pak Sen, ini tentunya masyarakat yang didata ini kan dengan berbagai profesi, dengan berbagai kesibukan. Nah, bagaimana cara masyarakat untuk mendukung jalannya sensus ekonomi jika memang karena waktu tidak bisa ketemu langsung dengan para petugas sensus kita ini, Pak Sen, supaya masyarakat juga bisa memberikan data sesuai dengan apa yang diminta dalam sensus ini, silakan.
4: Iya, jadi terima kasih Bapak Ibu masyarakat khususnya di Kabupaten Toli-Toli, Buol maupun Parigi Mautong. Petugas kami sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 akan berusaha untuk mengunjungi gitu, tanpa ada yang terlewat gitu. Jadi jika Bapak Ibu misalnya belum didatangi oleh petugas, bisa juga atau misalnya waktunya yang tidak yang tidak ketemu waktunya, sehingga bisa menghubungi BPS atau bisa menghubungi petugas yang sekiranya ada yang Bapak Ibu ketemu, walaupun itu bukan wilayah tugasnya, mungkin bisa disampaikan atau langsung ke BPS ya, langsung ke BPS untuk bisa menyampaikkan bahwa saya belum didata ini, mungkin waktunya kapan gitu kan. Bisa kami lakukan pendataan dengan metode KEWI, Bapak Ibu akan kami kirimkan link untuk bisa mendakukan pendataan secara mandiri gitu, Bapak Ibu mengisi jika memang Bapak Ibu waktunya tidak cukup untuk bisa bertemu langsung dengan petugas kami, kami akan kirimkan link untuk Bapak Ibu atau bisa mengisi secara mandiri terkait kondisi usaha maupun kondisi sosial ekonomi Bapak Ibu gitu. Jadi jangan khawatir, ini pendataan seperti biasa saja. Kemudian tidak ada hubungannya dengan pajak juga gitu. Tadi ada juga terkait apa itu ya, data sen gitu ya. Jadi ini memang juga lagi marak ya. Ada memang petugas yang komplain gitu. Kok saya apa namanya, data desil saya berubah nih gitu. Padahal sebenarnya data sensus ekonomi ini belum merubah desil Bapak Ibu sekalian gitu kan. Karena kita ketahui bersama bahwa perubahan desil itu sendiri itu memerlukan proses dan memakan waktu 3 bulan ya. Kalau 3 bulan sampai 6 bulan jika ada perubahan data. Nah, bagaimana sekarang itu berarti kan pendataan di sensus ekonomi baru berjalan 2 bulan ya. Tidak mungkin kegiatan sensus ekonomi ini merubah desil Bapak Ibu gitu. Sehingga kalau misalnya kondisi ekonomi sosial Bapak Ibu memang perlu dilakukan update, maka di sensus ekonomi ini berikan data yang benar, berikan data yang sesuai dengan kondisi rumah tangga atau keluarga Bapak Ibu, dan jawab pertanyaan kami dengan jujur, dengan apa adanya, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi Bapak Ibu, jangan ada ditutupi. Sehingga nantinya baik itu usaha maupun keluarga akan memberikan data yang benar, dan pemerintah pun akan memberikan kebijakan-kebijakan dan solusi-solusi bagi permasalahan di masyarakat dengan baik juga, dengan tepat juga kebijakan yang akan diberikan gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menyembunyikan apa yang data yang sebenarnya yang Bapak Ibu miliki, nah kebijakan juga akan salah dari pemerintah gitu, karena ada perbedaan gitu, ada hal yang ada ketidakjujuran dari kondisi yang Bapak Ibu sampaikan.
1: Oke, artinya bahwa peran dari semua masyarakat dalam memberikan data dan pertanyaan dan jawaban yang real ini akan mempengaruhi kebijakan pemerintah, yang tentunya memang dampaknya tidak dirasakan per individu tapi secara kelompok atau secara luas gitu Pak Sin.
4: Mungkin masyarakat belum, kalau ditanya itu apa untungnya bagi saya gitu, jadi secara tidak langsung mungkin tidak begitu berdampak. Tapi kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu infrastruktur, baik itu penanggulangan hal seperti kemiskinan, kemudian bantuan dan lain-lain, ataupun usaha Bapak Ibu sekalian yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, akan menjadi lebih tepat sasaran nantinya ketika usaha Bapak Ibu ataupun kondisi sosial ekonomi Bapak Ibu sampaikan dengan real sesuai dengan kondisi yang Bapak Ibu miliki.
1: Oke. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita masih di dialog tuli-tuli menyapa dengan progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di daerah. Sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber, kita kembali jeda sejenak, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
9: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
8: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
9: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
8: Hah? FOMO? Apaan tuh?
9: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
8: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
9: Nah itulah adalah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
8: Terus, aku harus gimana dong?
9: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
8: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
9: Sip.

0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di akhir dari dialog kita untuk pagi hari ini, progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di daerah. Saya minta closing dari masing-masing narasumber untuk menguatkan dan kembali mengajak semua masyarakat, utamanya yang belum di sensus atau yang masih menolak petugas sensus, untuk bersama-sama mensukseskan sensus ekonomi 2026, sebagaimana bahwa sensus ini sangat penting dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan atau utamanya sektor ekonomi negara ke depan. Saya ke Pak Muhammad Ahyahrul Umamin dari Statistik Kabupaten Bol. Di akhir dialog ini, apa harapan Bapak untuk semua masyarakat di Kabupaten Bol untuk bersama-sama mensukseskan sensus ekonomi, utamanya bagi mereka yang saat ini belum terdata atau masih mungkin ragu-ragu menerima petugas sensus. Silakan, Pak.
1: Nah, terima kasih. Mungkin yang perlu saya sampaikan, yang pertama, untuk Bapak-Ibu yang belum didata, jangan khawatir penyalahgunaan data kami sangat aman ya, karena sudah bekerja sama dengan kementerian lain, BSSN. Jadi data yang sudah diberikan itu tidak akan disebarluaskan, dan jangan khawatir terkait pajak, itu tidak ada pengaruhnya dengan pajak. Dan mari kita bersama-sama gitu ya, memberikan data yang akurat untuk memberikan informasi ya kepada pemerintah, biar kebijakan yang disusun itu biar tepat sasaran, dan kebijakan yang tepat sasaran tentunya akan membantu untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, baik itu mungkin masyarakat yang secara ekonomi ada kekurangan, ataupun mungkin yang punya usaha dan itu butuh tambahan modal ataupun kegiatan lainnya untuk menunjang kegiatan usahanya. Itu berarti Bapak Ibu secara tidak langsung itu sudah membantu gitu ya, dengan orang lain, dengan memberikan informasi data yang akurat. Mungkin seperti itu saja yang statement closing dari saya.
0: Oke, baik, terima kasih. Saya ke Muhammad Rizal Rinaldi selaku petugas pencacah lapangan BPS Tritoli. Di akhir dialog ini, apa harapan dan himbauan Rinaldi kepada masyarakat, utama juga bagaimana memastikan bahwa petugas yang datang itu adalah betul-betul petugas sensus, karena kemarin juga masih ada keluhan katanya mengatasnamakan orang petugas sensus tapi diminta surat tugasnya katanya tidak memberikan sehingga ditolak. Ini bagaimana harapan bahwa petugas yang datang adalah benar-benar petugas sensus dari BPS? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Harapan saya untuk masyarakat Tol-Toli, terutamanya Kecamatan Bawalan ya, jangan takut untuk menerima kedatangan kami. Kami itu real dari BPS. Kami datang membawa surat tugas, ada ID card yang bisa langsung di-scan oleh masyarakat, dan mengenakan rompi. Kalau misalnya kami datang, Bapak Ibu semua belum bisa memberikan data, kami bisa buat janji untuk datang esok hari. Ketika tidak bisa lagi esok hari, kami bisa datang lagi esok harinya. Sampai Bapak Ibu ikhlas untuk memberikan data yang real kepada kami. Terima kasih.
0: Oke. Baik, ke Pak Lurah, Pak Idam, silakan Pak. Apa yang menjadi harapan Bapak kepada masyarakat Tambun dan utamanya Kabupaten Tritoli secara keseluruhan untuk mensukseskan dari sensus kita ini? Oke, baik. Rupanya Pak Idam sudah keluar dari Zoom ya, karena memang ada kegiatan. Oke, ke Pak Muhammad Sen selaku petugas Kepala BPS Kabupaten Tritoli. Yang akhir ini apa Pak? Harapan Bapak mengingat pentingnya sensus dan harapan masyarakat jangan memberikan jawaban asal jawaban saja Pak. Tapi tentunya harus sesuai dengan real karena mengingat pentingnya sensus kita ini Pak.
3: Iya. Terima kasih. Tadi juga mungkin sudah disampaikan sekilas dari adik saya di ini ya, di BPS Kabupaten Bol, Ahyahrul Umamim ya. Jadi kami sampaikan kepada pemerintah daerah ya, untuk terima kasih sudah melakukan koordinasi, kemudian dukungan terhadap kegiatan sensus ekonomi ini, kemudian kepada petugas juga tetap semangat dalam melakukan pendataan ini gitu. Jadi ini tugas mulia Bapak Ibu, karena juga akan menentukan arah pembangunan kedepannya gitu. Kepada seluruh masyarakat, terkhusus di Kabupaten Tritoli Bol maupun Kabupaten Parigi Mautong, dan di seluruh Indonesia, kami sampaikan bahwa mari bersama-sama kita kawal kegiatan sensus ekonomi ini hingga selesai. Bapak Ibu pelaku usaha maupun masyarakat berikan data dengan apa adanya, berikan data dengan jujur, kemudian terima petugas kami dengan baik, karena data ini akan memberikan masukan ke pemerintah untuk kemajuan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi ke depannya gitu. Data yang Bapak Ibu sampaikan sangat berarti bagi kemajuan bangsa. Terima kasih. Mungkin cukup dari kami. Semoga semuanya sehat selalu dan status ekonomi berjalan dengan baik dan selesai dengan tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baik. Pagi.
0: Terima kasih. Terima kasih untuk para narasumber yang telah hadir langsung di studio maupun yang bergabung bersama kami di luar studio. Untuk Anda yang sudah mendengarkan dialog kami termasuk sudah bergabung di Line Interaktif, kami ucapkan terima kasih. Kita bersama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik ke depan. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat melanjutkan tugas-tugas di hari ini dan tentunya sukses selalu.
4: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Pe kuat sekali balap-balap. Tidak lama ke sana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali Pape itu peto sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu, Kiang. Torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing kau ini? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana pe ribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selamat siang, selamat berjumpa kembali. Saya Emy Darmoswito, siang hari ini menemani Anda di Toli-Toli siang ini, edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Dan rangkaian Toli-Toli siang ini akan kami awali dengan satu program Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kebersamaan kita pendengar untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Kami persilahkan tentunya pendengar yang ingin bergabung dalam Halo RRI. Siang hari ini untuk Halo RRI Anda bisa mendengarkan langsung melalui FM 102 MHz, juga melalui RRI Digital serta live YouTube, live TikTok RRI Toli-Toli. Silakan Anda bisa bertanya terkait apapun itu, baik itu dari pendidikan, mungkin fasilitas pendidikan, kemudian dari ekonomi, dari sosial, budaya, dan apapun itu yang akan Anda sampaikan dalam Halo RRI hari ini. Dan tak terasa pendengar ya, kita sudah berada di 10 Agustus 2026. Nah, bagaimanakah dengan suasana menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun? Seperti apa? Mungkin Anda bisa juga menggambarkan situasi di kompleks perumahan Anda, di kecamatan atau di kabupaten tempat Anda bermukim, seperti apa suasananya? Apakah ketaatan warga masyarakat untuk juga turut memeriahkan HUT kemerdekaan

Lagu bersama Club Project menemani siang Anda di program 1 RRI Toli Toli. Sekali lagi untuk nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Halo RRI di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 di 10 Agustus 2026 pendengar ya. Tinggal 7 hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Terima kasih.

0: Untuk Anda yang sudah join bersama TikTok RRI Toli Toli, bisa juga Anda bertanya ya yang join di siang hari ini dari Kabupaten Buol, Toli Toli sendiri maupun Parigi Mautong, terkait apapun itu dari fasilitas kesehatan. Mungkin di daerah Anda masih ada yang belum memenuhi kriteria ataupun belum lengkap fasilitasnya. Begitu juga dari pendidikan, dari dunia pendidikan, sekolah-sekolah yang ada di pedalaman begitu ya, atau di kepulauan. Halo.
1: Halo, selamat siang. Halo RRI, Ibu Aja Emi.
0: Selamat siang. Halo RRI, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Emang Dinopi.
0: Emang Dinopi, apa kabar? Emi mau tanya dulu.
1: Ya, kabar baik, Ibu Aja Emi.
0: Kabar baik. Emang sudah pasang bendera dan umbul-umbul memperingati HUT kemerdekaan RI?
1: Aduh, kalau saya Ibu Aja Emi, mulai dari tanggal 31 kemarin. Ibu
0: Wih, ini. Mantap. 31 sudah siap-siap ya, tanggal 1 sudah berkibar ya.
1: Iya, Mbak Den.
0: Iya. Oke, silakan Emang. Apa ini yang ingin disampaikan di Halo RRI?
1: Nah, ini menyangkut tentang pasangan bendera, Ibu Den.
0: Tentang?
1: Pasang ini yang orang yang nggak pasang bendera, Ibu Den.
0: Oke.
1: Okay. Kompleks saya itu. Ini habis Pak aja ini. Kalaupun sudah lihat yang dekat ini pos koperasi Merah Putih.
0: Mm-hmm.
1: Ini ada yang beberapa masyarakat yang kepala hati Ibu Aja Emi, nggak mau pasang bendera Ibu Aja Emi.
0: Iya.
1: Ya, jadi ini kalau bisa dihubungi dulu Babin Kamtipmasnya atau dari Babinsanya Ibu Aja Emi.
0: Oke, jadi masih ada beberapa warga begitu, berarti yang ada di Kelurahan Nalu ya Emang ya?
1: Iya Ibu Aja Emi.
0: Di Kompleks ya, memang, Koperasi Merah Putih?
1: Iya, di tepatnya di RT 17, RW 6 Ibu Aja Emi.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Kalau bisa dari Babin Kamtipmas dulu dihubungi. Nanti mungkin nanti begini baru masyarakat pasang itu aja ini.
0: Iya.
1: Jadi kalau mungkin dari kelurahan mungkin masih mereka ini apa? Istilahnya masih mereka cuek begitu aja. Jadi kalau mungkin dari aparat, ya mungkin mereka pasang itu aja ini. Nah, ini kan kita sudah di tanggal 10.
0: Iya, apa? Sudah di tanggal 10. Menurut Emang, dari apa yang Emang saksikan, ada berapa memang yang sepertinya belum ada tanda-tanda memasang ini?
1: Ini kalau yang di sini, Bu Aja Emi, pokoknya dari jembatan kali Bu Aja Emi, sebentar pulang dari studio RRI, Bu Aja Emi, coba lihat dari jembatan yang dekat tower itu, dekat Mebel itu. Ibu Aja Emi, lihat sendiri saja dari sana itu. Mungkin sekitar ada 10 atau 15 rumah yang tak mau masang bendera ini buat ini.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya untuk Emang ini.
1: Itu yang pertama buat ini. Yang kedua ini tentang masalah pajak yang sekarang kan ada istilahnya ada pengurangan 50% buat ini ya.
0: Pajak apa dulu ini?
1: Nah, pajak kendaraan itu ini. Seperti kayak yang bermotor. Nah, tapi kami masyarakat mempertanyakan yang 50 ini yang bagaimana Ibu Aja ini? Karena kalau di situ yang tempat teman bayar itu tapi yang dari dasar harganya enggak kurang itu ini. Nah, yang cuma berkurang itu yang gendeng itu saja. Yang bagaimana? Nah, jadi kalau bisa dari pihak Samsat tolong menjelaskan kepada masyarakat
0: tentang pengurangan pajak 50% itu ya untuk kendaraan ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, kami sudah menangkap apa yang disampaikan oleh Emang yang ada di Kelurahan Nopi. Iya. Terima kasih ya, Mang.
1: Ya, makasih Bu Aja Emi. Selamat siang Halo RRI.
0: Baik, selamat siang Halo RRI. Terima kasih untuk Emang yang ada di kawasan Nopi ini menyampaikan kepada Halo RRI. Baik, silakan Anda bergabung di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan nanti insya Allah dari pertanyaan masukan dari pendengar, kami juga bisa akan mencoba menghubungi pihak yang terkait yang bisa menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih yang bergabung untuk TikTok RRI, ada Ayu Fausia di sana, ada Ari Gode juga, kemudian ada Samudra 77. Silakan ada yang mau ditanyakan boleh, yang dari Kabupaten Buol ini banyak ya. Terima kasih sudah stay bersama kami di Halo RRI. Baik, selanjutnya halo.
2: Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
0: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dengan siapa di mana?
2: Orang Lampasio.
0: Pak Yasil di Lampasio. Apa kabar Pak Yasil?
2: Terima kasih. Yang ingin sampaikan ini mengenai masalah MBG Lampasio ini.
0: MBG Lampasio.
2: Ini petugas di sini ini dia sembarangan membuat limbahnya. Ada keluhan masyarakat ini sudah banyak laporan sama saya ini. Dibuat sembarangan tempat di gorong-gorong, di kuala. Ini kan dilarang sebenarnya ini. Jadi ini seharusnya ini bukan saya menegur ini langsung sama dia, tapi saya melalui RR ini supaya lebih jelas bagaimana cara itu membuat sampahnya itu supaya tidak meresahkan masyarakat.
0: Ini dari sekolah mana Pak yang maksudnya limbah dibuang ini? Dari sekolah yang ada di Lampasio?
2: Dapur Kecamatan Lampasio yang ada di Lampasio.
0: Oh, dapur MBG ya?
2: Iya.
0: Dari dapur MBG yang ada di Kecamatan Lampasio?
2: Iya.
0: Oke. Bahwa limbah pembuangan dari masakan apa semua itu dibuang di?
2: Iya. Jadi dia dibuat di coba di perkampungan, dibuat di kuala ini. Kalau banjir ini bagaimana caranya lagi? Iya. Ini sudah dinyalakan. Darah keras ini membuang sampah di tempat-tempat seperti kuala.
0: Oke. Pak Yasil di Lampasio, Pak Yasil, apakah sudah pernah disampaikan ini kepada misalnya melakukan teguran begitu kepada pihak yang melakukan?
2: Ini masyarakat sendiri yang tegur. Dia bilang jangan buat di sini. Tapi kata dia bilang mau dibuat di mana lagi? Jadi ini lebih baik salah sukereri dulu supaya ia berlalu dari atas. Apakah teguran ke bawah itu harus melalui kepala desa ke apa ke persisah. Yang penting diantisipasi.
0: Baik Pak Yasil.
2: Ya oke, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yasil di Lampasio. Di Kecamatan Lampasio tepatnya ini keluhan dari warga tentang limbah pembuangan MBG di sana itu dibuang misalnya di sungai, di selokan, di tempat-tempat yang memang sebenarnya tidak boleh dibuang sampah di situ ya. Baik, nanti insya Allah akan disampaikan Pak ya. Baik, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Sudah ada dua penelpon, Emang Dinopi dan Pak Yasil yang ada di kawasan Lampasio. Halo, selamat siang buat kopi kampung. Wah, enak ini nyeruput kopi siang-siang ya. Pasti hilang ngantuknya. Kami akan kembali tentunya bersama Anda di Halo RRI setelah yang berikut ini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Saleh!
7: Ya, maaf, Pak.
6: Buang lagi sampah itu, Saleh.
7: Yaudah, ntar lama.
6: Kamu ini males banget sih, Saleh.
7: Terus ini buang di mana, Mak?
6: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
7: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
6: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
7: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
6: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
7: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
6: Lu memang kenyataannya kok.
8: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Habis, buang sini aja deh.
9: Beraninya kamu membuangku sembarangan?
8: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
9: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
8: Hah? Kalian?
9: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
10: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
8: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
10: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
8: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
10: Ayo dah.
11: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Sudah ada dua penelpon kami yang bergabung menyampaikan permasalahan juga keluhan hari ini ya. Ada Emang Dinopi terkait ada beberapa warga yang sampai saat ini di depan rumahnya itu belum terpasang bendera maupun umbul-umbul. Nah, tentunya itu yang pertama adalah kesadaran kita pribadi ya, cinta tanah air kita dibuktikan dengan memasang bendera dan juga umbul-umbul. Kalau tidak punya umbul-umbul, minimal kita memiliki bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus, pendengar ya. Baik, kemudian selain itu juga bertanya tentang pajak kendaraan, denda pajak yang katanya ada pengurangan 50%. Nah, ini masih bagi Emang dan mungkin beberapa pendengar

0: Kakak,
1: Iya.
0: terus sebenarnya ini Ibu Haja ini sudah maksudnya yang persoalan hari-hari mengenai orang-orang yang tidak punya kesadaran membuang sampah kan.
1: Iya.
0: Kemarin kan sudah berulang-ulang kali disampaikan, tapi memang kalau kesadaran tidak punya, sulit juga ya. Tapi kita yang melihat Ibu Ibu Haja kan tidak enak. Jadi ini bukan sengaja atau memang harus saya sampaikan supaya orang-orang yang di luar-luar sana bisa mendengar bahwa sampah itu setiap hari harus diurus.
1: Iya.
0: Jadi kemarin subuh saya kan jalan-jalan dari penasakan sini ke ini di depan Polres Welei atas, saya belok terus turun di Anoa. Terus saya ketemu ibu naik motor. Pas dia berhenti di tengah jembatan antara Anoa sama Kelurahan Penasakan, kan ada jembatan di sana penghubung toh,
1: Iya.
0: Samping Polres itu. Terus ibu itu berhenti di tengah jembatan. Pas di depan depannya dia, depan motornya. Terus dia kok meruku ambil kantongan. Dia buang
1: Buang
0: ke
1: sampahnya
0: kualah.
1: ke
0: Iya,
1: sungai.
0: buang sampah ke sungai. Terus saya tegur, ibu, kenapa ibu buang sampah di kuala gitu satu. Kenapa ibu buang sampah di kuala? Itu kan tidak boleh. Baru pakai kantongan lagi. Saya bilang, apa isinya? Dan dia bilang, ibu, ini cuma sampah basah. Gitu kan dia. Saya melawan ibu aja ini di jembatan. Ibu, kalau sampah basah kenapa buang di sungai? Terus
1: Iya.
0: kantongannya? Kantongan hitam lagi dipakai. Terus saya bilang, kalau dia sampah basah, kenapa tidak di anu saja diatur di halaman rumah kayak dicincang-cincang bisa jadi pupuk kayak apa toh? Dia bilang, ibu ini kan sampah basah. Lah, ibu kok tidak mengerti sampah? Kita bilang begitu toh.
1: Iya.
0: Langsung dia lari lari dia ibu aja begini. Nah ini yang sulitnya, saya lihat keadaan ini kan namanya juga biar pemerintah mau bicara juga pemerintah disalahkan. Oh ini salah pemerintah. Memang sebenarnya ada sih. Kalau mau disiapkan tempat sampah, di pinggir-pinggir jembatan ke atas, pusing juga saya lihat bu keadaan Bu Haja.
1: Iya.
0: Jadi ini yang saya mau sampaikan supaya orang-orang di luar sana bisa mendengar, dapat tahu, ada punya radio dengar-dengar ini seluruh toli-toli bahwa sampah itu harus diurus. Itu setiap hari Bu Haja toh kita harus mengurus sampah. Tapi orang-orang kok lain nggak punya kesadaran. Itu bingung juga mau dilihat. Jadi ini penyampaian saya di pagi hari ini, di siang hari ini, di Halo RR itu, henti-hentinya saya sampaikan itu mengenai sampah. Supaya sampah
1: Baik.
0: itu bisa dihindari. Ya Ibu Haja ini begitu sudah ya.
1: Terima kasih, Ibu.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mira Berhimpun yang ada di Kelurahan Tuile mengeluhkan ini masih banyaknya orang yang tidak peduli begitu ya akan sampah, membuang sampah dengan sembarangan, bahkan ada yang melemparnya ke sungai. Itu Emi juga pernah temui subuh-subuh mau ke kantor jam-jam 4:30 itu ada motor berhenti di kompleks BTN Nabila, itu orang buang sampahnya ke situ, dilempar saja ke situ dengan kantongan-kantongannya ya. Ya, semoga kesadaran itu semakin tinggi karena dampaknya yang akan merasakan kita juga, bukan orang lain. Ya. Baik, ini ada Olamba live dari TikTok, katanya betul sekali. Pajak kendaraan bermotor 50% tolong dijelaskan dari Samsat Toli-Toli Bu Haji. Oke. Baik, rekan saya di meja operator ada Bung Sardono, kali ini bertindak sebagai gatekeeper. Bung Sardono yang akan menghubungi narasumber-narasumber terkait dengan apa yang Anda tanyakan. Semoga hari ini narasumber-narasumber kita mempunyai waktu luang sehingga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan penyampaian Anda. Kalaupun biasanya tidak terjawab di program Halo RRI, Anda juga bisa mendengarkan dalam Warta Berita Daerah ya. Biasanya akan dihubungi lewat Warta Berita Daerah. Jadi ketika Anda, pertanyaan Anda bisa Anda dengarkan juga dalam Warta Berita Daerah. Baik, kita masih bersama di Halo RRI. Silahkan, ada dua nomor telepon yang bisa Anda hubungi, 0853-4383-1230, juga di 0821-9483-0965. Sampai saat ini rekan Sardono masih menghubungi narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, pendengar. Kami akan kembali setelah lagu yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, masih bersama dalam kebersamaan kita Halo RRI siang hari ini. Sementara jarum jam telah menunjukkan pukul 10:43 waktu Indonesia Tengah. Pendengar ya, sudah ada tiga penanya di siang hari ini dalam Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Ada Emang di Nopi, ada dua pertanyaan dari Emang tadi mengenai masih ada warga masyarakat yang belum memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing ya. Kesadarannya mungkin menurut Emang yang belum ada. Juga tentang pajak kendaraan, ada pemotongan pajak 50% itu. Jadi pertanyaan bukan hanya Emang, tadi ada juga yang live TikTok bertanya ya. Betul sekali, pajak kendaraan bermotor 50% tolong dijelaskan dari Samsat. Rekan saya Sardono masih mencoba lagi untuk menghubungi narasumber yang bisa menjawab apa yang Anda tanyakan. Kemudian Pak Yasil yang ada di Kecamatan Lampasio, ini ada sedikit keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat terkait dengan limbah pembuangan makan bergizi gratis MBG dapur yang ada di sana ya. Menurut Pak Yasil membuang limbahnya tidak pada tempatnya begitu. Terus ada juga Ibu Mira Berhimpun yang ada di Kelurahan Tuele mengeluhkan juga terkait dengan masih banyaknya warga masyarakat yang tidak menyadari akan pentingnya kebersihan, keindahan ya, apalagi membuang sampah. Sungai itu sebenarnya memang bukan tempat sampah, pendengar ya. Banyak sekali yang biasa kita temui, kadang melintas tiba-tiba langsung dilempar saja sampahnya ke sungai, padahal semua tahu dampak dari apa yang kita lakukan itu seperti apa. Bisa menyebabkan banjir ketika hujan, menyumbat jalannya air, menyumbat selokan ketika kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Begitupun ada saran juga dari Ibu Mira, nanti ada tempat-tempat sampah yang disediakan ya. Baik, ini sudah, Emi sudah tersambung dengan Ibu Hera dari Samsat Toli-Toli. Assalamualaikum dan selamat siang Ibu Hera.
2: Ibu Hera Mbak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Apa kabar ya? Siang hari ini, Ibu?
2: Lagi kurang sehat ini, tapi insya Allah tetap semangat.
1: Iya, baiklah.
2: Ya, bagaimana, Ibu?
1: Iya, kami doakan dulu Ibu cepat sembuh supaya bisa kembali beraktivitas seperti biasa.
2: Amin.
1: Baik, ini ada pertanyaan dari pendengar ya. Ibu yang ada di Kelurahan Nalu bertanya tentang pemotongan pajak 50% untuk kendaraan itu seperti apa. Ada juga yang bertanya di live TikTok kami, betul sekali katanya, pajak kendaraan bermotor 50% tolong dijelaskan dari Samsat. Jadi banyak warga masyarakat yang mungkin masih awam, belum mengetahui sebenarnya pajak 50% itu seperti apa. Silahkan Ibu dijelaskan.
2: Ya, kalau untuk pemotongan pokok pajak 50% itu memang untuk kendaraan yang mati 2025 ke bawah. Itu pokok pajaknya dipotong 50%. Nah, untuk yang 100% itu pemotongan denda. Denda itu denda tunggakan. Nah, itu habis dendanya. Habis dendanya, terus kalau umpamanya kendaraannya menunggak itu, kalau tunggakannya denda tunggakannya habis 100% dapat potongan. Terus untuk pokok pajaknya itu dapat potongan 50%. Artinya pokok pajaknya itu cuma setengah yang dibayar. Terus denda untuk denda tunggakannya itu habis. Seperti itu, Ibu.
1: Artinya tidak ada denda dan pokoknya dikurangi 50%, Ibu ya.
2: Iya.
1: Jadi bayar setengahnya.
2: Iya. Iya. Okay. Nah, untuk sekalian saja saya himbau juga untuk masyarakat yang mempunyai kendaraan luar provinsi, seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, intinya luar provinsi, bisa segera mendaftarkan kendaraannya. Itu ada potongan 100% untuk dendanya, pokok pajaknya juga 50% potongannya.
1: Iya. Itu daftar itu, untuk jadi, daftar apa, Ibu? Daftar ya,
2: itu,
1: balik.
2: Itu untuk bukan balik nama, itu kendaraan mutasi dari luar provinsi.
1: Oke.
2: Iya, jadi kendaraan yang masuk, yang sudah cabut berkas dari luar provinsi, masuk ke Sulawesi Tengah itu dapat potongan 50% untuk pokok pajak dan 100% untuk denda.
1: Oke.
2: Dendanya hilang.
1: Baik, itu sampai kapan, Ibu, waktunya?
2: Iya, ini sampai dari tanggal 3 Agustus sampai tanggal 5 September. Satu lagi, Ibu.
1: Iya.
2: Untuk Jasara Harja juga, Jasara Harja juga itu dapat potongan 100%. Itu untuk tahun lalu dan tahun-tahun lalunya.
1: Iya.
2: Artinya itu sebelum tahun yang artinya itu masuk dari tunggakan juga. Jadi ini banyak potongannya ini, Ibu. Untuk
1: iya.
2: masyarakat Toli-Toli ini banyak potongannya. Denda Jasara Harja habis, denda pajak juga habis seperti itu.
1: Iya, itu pun harus tinggal bayar setengahnya, Ibu ya.
2: Iya,
1: kemudian
2: untuk pokok pajaknya itu bayar setengahnya.
1: Bayar. Kemudian Ibu yang 2005 ke 2006 ini yang taat pajak ada tidak potongan ini untuk yang taat pajak ini setiap tahun bayar begitu?
2: Iya. Kalau untuk yang taat pajak itu kita ikutkan ke program Berani Umroh.
1: Itu Berani Umroh.
2: Iya, Berani Umroh. Itu nanti undiannya itu nanti akhir tahun. Akhir tahun pengundiannya seperti itu.
1: Oke, ini ada pertanyaan lagi Ibu dari live TikTok ini dari Bravi. Katanya kalau bayar full terus Samsat bangga. Gimana nih pertanyaannya? Mohon maaf ini kurang jelas. Apa pertanyaannya ini ya? Tolong dilengkapi. Katanya kalau bayar full, ya kalau bayar full bagaimana Ibu? Bayar full.
2: Ya. Bayar full dalam konteks apa bayar full ini? Bayar per tahun dia full atau bagaimana? Kalau bayar tahun berjalan itu pajaknya seperti biasanya. Ini untuk program yang menunggak.
1: Oke. Iya, jadi masyarakat sudah mengetahui Ibu ya bahwa ketika ke Samsat atau ke tempat pelayanan lainnya bahwa ada pemotongan. Nah, ketika misalnya ada oknum begitu yang meminta bayar full, bagaimana itu Ibu?
2: Saya belum dapat konteksnya bayar full ini bagaimana, Mbak?
1: Iya, oke.
2: Saya belum dapat itu konteksnya untuk bayar full atau bagaimana, saya tidak mengerti.
1: Baik, ya apa yang ingin disampaikan ya pertanyaan Olamba kalau untuk yang mati pajak tahun ini. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, nggak berhenti pertanyaannya ya. Kalau yang mati pajak tahun ini bagaimana Ibu, yang hanya tahun ini belum mati pajak sebenarnya?
2: Iya, kalau tahun ini belum mati pajak, artinya dia bayar seperti biasanya, bayar normal seperti
1: bagian
2: biasanya
1: normal, cuma diikutkan dalam umroh tadi itu ya.
2: Iya, diikutkan dalam program umroh.
1: Program umroh, semoga beruntung. Ada berapa orang itu Ibu yang nanti diberangkatkan?
2: Kalau untuk program Berani Umroh itu 13 kabupaten kota. Artinya nanti 13 orang dari masing-masing
1: kabupaten.
2: Satu orang, iya. Satu orang dari masing-masing kabupaten.
1: Oh, tak baik. Baik, yang terakhir ini Ibu Hera, silahkan sampaikan terkait dengan pajak ini kepada masyarakat agar tentunya masyarakat lebih memahami lagi.
2: Bismillah untuk semua masyarakat Toli-Toli, saya mengharapkan kesadarannya untuk membayar pajak kendaraan seperti itu. Nah, pajak kendaraan ini juga memang sebenarnya kembalinya ke kita juga, kan namanya pajak, segala sesuatunya kembali ke kita semua. Jadi saya harapkan kesadaran untuk membayar pajak itu tolong selalu diingat pembayarannya. Itu kan pembayaran pajaknya cuma satu tahun satu kali, tiap tahun satu kali saja untuk pajak kendaraan bermotor. Janganlah ditunda-tunda untuk pembayaran pajaknya. Dan sekedar informasi juga, sekarang tim saya ada membuka pelayanan Samsat keliling di Kecamatan Dondo.
1: Untuk
2: 3 hari ke depan. Iya. Nah, sekarang itu posisinya ada di depan Polsek Polsek Dodo untuk pelayanan, buka pelayanan. Nah, untuk besok, jadi diharapkan untuk masyarakat sekitarnya, Dodo, si Dondo yang dekat-dekat dari Kecamatan Dondo bisa datangi kami di Polsek Dondo dan besok di Pasar Lais pelayanannya buka.
1: Baik.
2: Iya.
1: Iya, terima kasih Bu Hera. Semoga
2: terima kasih.
1: Program ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh yang menunggak pajak, Ibu ya.
2: Iya, saya mengharapkan seperti itu.
1: Baik.
2: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih Ibu Hera, sukses selalu.
2: Iya. Amin, bismillah.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Hera, dan pertanyaan dari pendengar tadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Hera bahwa ada pemotongan 50% ya untuk pokok pajak, kemudian denda pun dihilangkan. Tetapi kalau yang mati pajak tahun ini, tahun 2005 ke 2006, jadi yang diberikan pemotongan pajak itu adalah 2005 ke bawah. Kalau yang sudah 2005 ke 2006, walaupun Anda baru menunggak beberapa hari ini ya, tidak ada potongan, tetapi akan diikutkan dalam program umroh. Dapat undian umroh, siapa tahu nanti Olambe dapat tiketnya, dapat kesempatan untuk umroh dari ketaatan membayar pajak tersebut ya. Baik, Anda masih di Halo RRI, dan sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Hera tadi dari Samsa Toli Toli terkait dengan pemotongan pajak 50%. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya ini sampai tanggal, sampai bulan September tadi yang disampaikan tadi, sampai bulan September. Dari 3 Agustus sampai 5 September. Masih ada beberapa hari lagi pendengar. Anda bisa cek kendaraan Anda sudah berapa tahun mati pajaknya. Kalau sudah, segera hubungi Samsat. Bahkan yang ada di Kecamatan Dondo tadi disampaikan di depan Polsek Kecamatan Dondo ya. Nah, di sana juga ada di layanan-layanan untuk pajak. Baik, terima kasih Safran Amanah, kemudian Muhammad Rizky Ridwan, terima kasih yang join di live TikTok RRI Toli Toli. Sehat selalu untuk semuanya. Silakan, masih ada yang mau bertanya di line telepon Pro 1. Kami nantikan tentunya suara Anda. Iya, selamat siang warga masyarakat Toli-Toli, Bual, Parigi, Moutong. Halo RRI, setiap hari Anda bisa mengikutinya setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. 3 kali dalam seminggu pendengar. Saat ini sudah pukul 10 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf, akan kita akhiri kebersamaan kita dalam Halo RRI. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum sempat terjawab, insya Allah nanti rekan saya Sardono bisa menanyakan langsung, karena beberapa narasumber yang dihubungi belum bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh pendengar ya. Bung Emang Dinopi, Pak Yasil di Lampasio, dan Ibu Mira Berhimpun, terima kasih untuk atensinya. Jangan lupa di bulan Agustus ini mari kita semarakan, meriahkan dengan memasang bendera dan umbul-umbul sebagai rasa cinta tanah air. Dan juga mungkin beberapa kecamatan, desa mengadakan berbagai lomba untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang ada di Desa Oyom, dilaksanakan kegiatan olahraga sepak bola mini dan juga voli, bola voli, yaitu Kades Cup 1, guna memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Imi Darmoswito bersama rekan di Gatekeeper ada Bung Sardono, dan juga di meja operator ini ada Arsyela menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara. Cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam, tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Itulah informasi mengenai hoax Sultan Brunei bagi-bagi dana bantuan kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat pendaftaran lowongan kerja Indogrosir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Indogrosir ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke laman karir resmi Indomaret Group. Dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir Indomaret Group. Sedangkan pendaftaran lowongan kerja secara offline dapat dilakukan melalui gerai resmi Indogrosir di berbagai wilayah. Itulah informasi terkait hoax pendaftaran lowongan kerja Indogrosir dilansir dari laman dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Baru saja kita ikuti informasi dalam Cek Fakta. Dan kali ini akan hadir kebersamaan kita lewat lagu-lagu diselingi dengan berbagai informasi hari ini. Sebelumnya Pak Yasil yang tadi sudah bergabung dalam Halo RRI, Pak Yasil ya. Terima kasih Pak Yasil kebersamaannya. Semoga Pak Yasil saat ini tengah monitor juga siaran siang hari ini. Ada informasi tadi dari rekan Sardono bahwa koordinator MBG Pak Fauzi yang merupakan koordinator SPPG Toli-Toli akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait laporan dari masyarakat tadi.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
5: Terus, kamu gak marah?
4: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
6: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Baik, itulah sebuah lagu Maafkan, persembahan dari Tito Munandar. Selamat menjalankan aktivitas bagi Anda yang saat ini tengah beraktivitas di instansi pemerintah maupun swasta. Semoga kehadiran Pro 1 RRI Toli-Toli bisa menambah suasana hangat, penuh keakraban, di mana lagu-lagu dan informasi kami sampaikan siang ini.

Tak bisa kelain hati, itulah sebuah lagu yang menemani siang ini di Pro 1 era Ritoli-Toli. Dan menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan mengetahui makna lagu mengheningkan cipta bentuk penghormatan untuk para pahlawan pendengar ya. Baik, kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar para pahlawan demi mempertahankan bangsa. Lagu mengheningkan cipta karya Truno Prawit menjadi pengingat untuk mengenang sekaligus menghormati jasa-jasa mereka. Lagu mengheningkan cipta termasuk lagu nasional yang kerap digunakan dalam pelaksanaan berbagai upacara resmi kenegaraan. Kehadirannya mengajak masyarakat memberikan penghormatan kepada para pejuang yang gugur demi membela kemerdekaan Indonesia. Makna utama lagu tersebut berkaitan erat dengan penghormatan terhadap pengorbanan pahlawan yang telah memperjuangkan kepentingan bangsa. Pesannya juga mengajak masyarakat menyadari bahwa kemerdekaan memiliki sejarah panjang yang dipenuhi perjuangan dan pengorbanan. Pendengar, bait awal lagu menggambarkan penghormatan kepada para pahlawan yang gugur ketika mempertahankan tanah air dan bangsa. Perjuangan mereka menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh mudah, melainkan melalui pengorbanan yang sangat besar. Lagu tersebut juga menggambarkan para pahlawan sebagai sosok yang jasa dan perjuangannya tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Penghormatan terhadap mereka menjadi bagian penting dalam menjaga kesadaran sejarah bagi generasi penerus Indonesia. Penggambaran pahlawan sebagai cahaya bagi Indonesia, bagi Indonesia merdeka, menunjukkan besarnya pengaruh perjuangan mereka terhadap perjalanan bangsa. Pesan ini mengingatkan masyarakat bahwa kehidupan dalam kemerdekaan tidak terpisah dari pengorbanan generasi sebelumnya. Hingga sekarang, mengheningkan cipta tetap digunakan sebagai bagian dari berbagai kegiatan untuk mengenang jasa para pahlawan. Lagu tersebut sekaligus mengajak generasi penerus menghargai kemerdekaan dengan melanjutkan semangat perjuangan melalui pengabdian kepada bangsa Indonesia.

Baik, itulah sebuah lagu yang kita nikmati bersama. Ada Satu Cinta Tiga Hati Pendengar ya. Dan baik, untuk yang selanjutnya informasi mengenai Raden Dewi Sartika, sosok pelopor pendidikan bagi perempuan dari Jawa Barat. Baik, Raden Dewi Sartika merupakan tokoh pendidikan perempuan yang memperjuangkan akses pendidikan melalui pendirian sekolah khusus bagi kaum perempuan. Perjuangannya berkembang dari permainan sekolah-sekolahan masa kecil hingga menjadi lembaga pendidikan yang mendapat pengakuan pemerintah dan masyarakat. Dilansir dari laman resmi Dinas Kebudayaan Yogyakarta, Raden Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Jawa Barat pada 4 Desember 1884. Ia merupakan putri Raden Somanagara dan Raden Ayu Raja Pernas, serta menempuh pendidikan di Cicalengka sejak masa kanak-kanak. Nah, di sekolah Dewi Sartika dikenal sebagai murid yang cerdas dan memiliki ketertarikan terhadap kegiatan pendidikan. Sepulang sekolah, ia mengajak anak-anak perempuan dari keluarga pelayan dan pegawai rendahan pamannya bermain sekolah-sekolahan. Ya, setelah ayahnya meninggal, Dewi Sartika

datang dari kakeknya RAA Martanegara yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bandung setempat. Dan Hammer, Inspektur Kantor Pengajaran, turut memberikan dukungan sehingga rencana Dewi Sartika mendirikan sekolah dapat diwujudkan. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka sekolah bernama Sekolah Istri untuk mewujudkan cita-cita pendidikan. Informasinya akan kembali setelah kami persembahkan lagu berikut ini.

Pendengar, itulah sebuah lagu dengan judul Jangan Salah Menilai, dan kita lanjutkan kembali mengenai sosok Raden Dewi Sartika, pelopor pendidikan bagi perempuan dari Jawa Barat. Ya, pendengar, pada tahun... Baik, diawali dengan keinginannya tadi yang tentunya ingin mendirikan sekolah bagi anak-anak perempuan. Keinginan tersebut disampaikan kepada ibunya dan beberapa orang lainnya, tetapi belum memperoleh dukungan yang cukup kuat. Dukungan kemudian datang dari kakeknya RAA Martanegara yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bandung setempat. Dan Hammer, Inspektur Kantor Pengajaran, turut memberikan dukungan sehingga rencana Dewi Sartika mendirikan sekolah dapat diwujudkan. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka sekolah bernama Sekolah Istri untuk mewujudkan cita-cita pendidikannya. Sekolah Istri pada awalnya menggunakan salah satu ruangan kantor kabupaten sebagai tempat belajar dengan kondisi yang sederhana. Dalam penyelenggaraannya, Dewi Sartika dibantu Purmo dan Uwit untuk mendampingi kegiatan pembelajaran para murid perempuan. Pelajaran yang diberikan meliputi dasar berhitung, membaca, menulis, serta pendidikan agama bagi para peserta didik perempuan. Seiring waktu, Sekolah Istri mendapat perhatian masyarakat termasuk para pembesar pemerintah, sementara jumlah murid semakin bertambah. Dan gagasan Dewi Sartika juga dituangkan dalam tulisan berjudul The Inland's Vrouw atau Wanita Bumi Putra. Menurut gagasannya, pendidikan penting untuk membangun kekuatan serta kesehatan jasmani dan rohani anak-anak melalui konsep Cageur Bagur. Pada 1908, ketika berusia 22 tahun, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduran Agah Suryawinata, seorang guru sekolah. Suaminya kemudian turut mendukung pengembangan sekolah hingga keduanya bersama-sama memperjuangkan kemajuan pendidikan bagi kaum perempuan. Kemudian pada tahun 1910, Sekolah Istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri dengan tambahan materi pembelajaran bagi para murid. Pelajaran memasak, menyetrika, mencuci, dan membatik ditambahkan sebagai kebutuhan biaya penyelenggaraan sekolah untuk meningkat pesat. Pada tahun 1911, Sekolah Keutamaan Istri diperluas menjadi dua bagian dengan penggunaan bahasa pengantar yang berbeda. Bagian pertama menggunakan bahasa Sunda, sedangkan bagian kedua menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Melayu atau Indonesia. Nah, bagaimana perkembangan pendidikannya? Kami akan persembahkan informasinya setelah lagu berikut ini.

Baik pendengar, pada 1911 sekolah keutamaan istri diperluas menjadi dua bagian dengan penggunaan bahasa pengantar yaitu bahasa Sunda dan juga bahasa Belanda dan bahasa Melayu atau Indonesia. Perkembangan pendidikan Dewi Sartika menarik perhatian sejumlah perempuan di berbagai wilayah Jawa Barat dan pemerintah kolonial. Pada 1939 sekolah merayakan usia ke-35, tetapi Raden Aga Surya Winata meninggal dunia beberapa hari setelah perayaan tersebut. Pada 1940, pemerintah kembali memberikan penghargaan kepada Dewi Sartika atas jasa-jasanya dalam bidang pendidikan perempuan. Perang Dunia Kedua kemudian menyebabkan sekolah Raden Dewi Sartika mengalami kekurangan biaya dan peralatan, sementara perubahan pemerintah terjadi pada 1942. Dewi Sartika meninggal dunia pada 11 September 1947 pukul 09.00 setelah menjalani perawatan akibat sakit di Cineam. Pemerintah kemudian menganugerahkan gelar pahlawan kemerdekaan nasional melalui SK Presiden nomor 252 tahun 1966 tanggal 1 Desember. Itulah informasi kita pendengar bahwa sosok perempuan di masa lalu yaitu pahlawan nasional Raden Dewi Sartika merupakan sosok pelopor pendidikan bagi perempuan dari Jawa Barat, di mana dulu perempuan susah untuk mendapatkan pendidikan pendengar.

Dengar selanjutnya Pro 1 RRI Toli-Toli akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta pukul 12 waktu Indonesia Tengah guna mengikuti dinamika olahraga.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordiva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordiva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales, the British
2: Open. Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, itulah sebuah lagu dengan judul Pergilah Kasih mengawali kebersamaan kita di hari ini dalam Zona Musik Indonesia. Dan nanti Anda bisa bergabung dalam Zona Musik Indonesia. Kita dengarkan kembali sebuah lagu berikut ini.

0: Baik, silahkan pendengar yang mau bergabung di Sona Musik Indonesia. Tapi hanya beberapa menit ini pendengar ya. Saat ini sudah pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Hanya mengirimkan salam saja. Halo.
1: Halo, Sona Musik Indonesia.

0: Pesona Musik Indonesia. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Fatima Diogomoli aja ini.
0: Fatima, Fatima. Iya, lagu ada lagu begitu ya. Begitulah orang memanggilmu. Ini bagaimana itu ya? Oke, Fatima, silakan.
1: Ada pendengar dari Parimo Buol. Ada di Solituli, Rahma, bagaimana sudah kabarmu deh? Apa sudah sembuh? Gaby masuk. Ada Marna, Winarto, Lois. Ada Hamsa dan Rusli Kampung Buolan dan Semanti di Malangga. Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat. Ada Dharma Nisol. Kapan acaranya Dharma Nisol? Ada Bunda Ama, ini Mas Niroi, Pak Rawi dan semua-sama tanpa terkecuali. Pak Hamid juga tadi katanya ada kembali juga. Kenapa sudah bawa durian nih Pak Hamid? Kasih singgah di video, tidak diokomoli.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lanjut ke penelpon yang berikut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sona Musik Indonesia. Dengan siapa di mana?
2: Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil di Lampasio, tadi ada konfirmasi dari rekan Sardono, laporan dari Pak Yasil di Halo RRI terkait pembuangan limbah dari MBG itu sudah dikonfirmasi kepada Pak siapa tadi ya? Beliau akan langsung terjun ke sana nanti untuk mengecek langsung.
2: Dan sampai masyarakat itu tidak tahan.
0: Iya, akan di cross check langsung ke tempat yang tadi Pak. Bapak sampaikan ya. Oke, jadi rekan Sardono tadi memberi informasi Pak Fauzi selaku koordinator SPPG Toli-Toli ini akan cek ke lapangan secara langsung terkait aduan masyarakat tersebut. Oke, Pak Yasil.
2: Tidak ada pembuangan.
0: Itu ya Pak,
2: jadi,
0: memang.
2: Terima kasih tadi saya dengar ini ya sama tapi tidak anu seperti Rasulullah Fatimah selamat kepadanya biasa.
0: Iya.
2: Karena kita selalu ingat persatuan di RRI. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Yasil. Terima kasih atensinya. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum Santiku.
0: Waalaikumsalam Bunda Ama. Apa kabar ya. Bunda?
3: Alhamdulillah sehat. Sehat. Ada baring-baring.
0: Ada baring-baring sehat. Oke, silakan Bunda Ama.
3: Ya, menyapa dulu buat Darman Isol atau jadi Bapak Darman Isol. Semoga sehat selalu, semoga jadi kades yang terbaik.
0: Calon kades ini ya sudah apa penyebutannya ya? Kalau sudah dilantik baru jadi kadesnya.
3: Berarti jadi baru calon.
0: Menunggu
3: pelantikannya.
0: Menunggu pelantikan. Amin.
3: Dan buat Fatima, terima kasih sapaannya, ada Pak Hamid juga, ada Gaby. Pokoknya yang sementara sakit, semoga cepat sembuh. Dan kirim salam buat teman-teman, ada Ibu, ada Pak Asol, ada Pak Fatia, sama Ibu Ida, ada Pak Ilham, ada Pak Sam, dan Sinumun. Dan semua tanpa terkecuali, semoga semua rasa. Dan buat Mbak ini, selamat bertugas. Sehat selalu bersama anak-anak di rumah. Oke, assalamualaikum. Jadi Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam, Sona Musik Indonesia. Dengan siapa di mana? Terputus ternyata ya. Baik, kembali. Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum, Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam.
4: Sona Musik Indonesia, Winarto di Buntune.
0: Winarto di Buntune. Apa kabar, Winarto?
4: Alhamdulillah, lagi baring sakit ini, Mbak.
0: Sakit apa?
4: Lagi demam semalaman ini.
0: Sudah periksa ke puskesmas belum?
4: Belum, baru merencana ke sana ini.
0: Iya, oke. Jangan dibiarkan kalau sakit ya. Harus segera berobat. Oke, silahkan Winarto. Habis ini langsung ke puskesmas ya.
4: Iya.
0: Silahkan Winarto.
4: Salam buat Tuan Dikalo dan Bapak Tunggal Kadu. Terima kasih untuk kesempatannya. Tandu sama lalu, ada apa masih ada. Ya, semua-semua lah pendekar profesor. Ada yang Selamat siang semuanya. Selamat berita dan bayang-bayang ini. Selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Emi. Suara Musik Indonesia.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Masni Mbak Emi.
0: Silahkan Masni.
5: Menyapa ada Bunda Ama, ada Selida Rahma, ada dua siapa, Roy Tinigi, ada Parawi, ada Nur Endi Kadetan. Buat Mbak Emi, selamat bertugas, selamat keluarga. Makasih Mbak Emi, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang, Zona Musik Indonesia, Jaimi.
0: Selamat siang, waalaikumsalam dengan...
6: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Oke, Sumanti silahkan.
6: Kirim buat Winarto, semoga cepat sembuh. Ada Kak Rahma, semoga cepat sembuh Kak Rahma. Ada Bunda Alma, Mbak Yeti, dan semua pendengar setiap proses tetap terkecuali. Cepat selamat siang dan salam sehat selalu. Dan buat Aja ini selamat bertugas bersama keluarga tercinta.
0: Amin. Waalaikumsalam. Halo.
7: Oh, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
7: Dengan Roy di Tinigi.
0: Roy di Tinigi. Apa kabar Roy?
7: Alhamdulillah kabar sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Baik, silakan Roy.
7: Kirim buat Mas Mi, ada Fatima, ada Gedi. Ada Bunda Ama, ada Sumanti, Arianti, Sherly, ada Mas Yara, Lois, Mbak Emi selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya Roy di Tinigi. Siang hari ini sudah bergabung, kita akan dengarkan bersama dulu sebuah lagu untuk 8 penelpon pertama ini ya. Terima kasih atensinya buat Fatimah, Pak Yasil, Bunda Ama, Winarto, kemudian Masni, Sumanti, dan juga Roy di Tinigi. Kita dengarkan Jangan Paksa Rindu.

Pendengar, itulah sebuah lagu yang sudah hadir menemani siang Anda dalam Zona Musik Indonesia. Jangan Paksa Rindu. Baik, masih ada yang bergabung. Halo Mbak Gaby, kemudian Bung Masyara. Ada Bunda Clara juga di Kelurahan Tuele. Pendengar yang ada di Kabupaten Buol maupun di Parigi Mautong, ada Bunda Maslia, ada Bunda Nurmin, dan bunda-bunda semuanya. Panda-panda juga ya. Ya, semoga suasana siang hari ini bagaimana pendengar? Apakah Anda sudah menikmati santap siang? Sudah makan siang? Kalau belum, jangan lupa makan siang dulu. Apalagi yang di pagi hari tidak sempat sarapan, maka nikmati santap siang Anda. Jangan sampai sakit menahan lapar ya pendengar ya. Baik, untuk Zona Musik Indonesia kita tutup saja. Kalau tidak ada lagi yang bergabung, kali ini ada sebuah lagu dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Terima kasih untuk Anda semuanya, tetap bersama program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saleh!
4: Iya, maaf, Pak.
3: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lama.
3: Kamu ini males banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
4: Ya.
3: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
4: Ya,
3: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
4: Lah, Emak nyalin pemerintah mulu.
3: Lu memang kenyataannya kok.
5: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Toli Toli, siang hari ini menemani waktu istirahat Anda. Kami persembahkan lagu-lagu dari daerah Buol, daerah tetangga kita, Kabupaten Buol. Kami akan sajikan lagu-lagu dari daerah Buol. Ini ada salam dari rekan Datra Hasan untuk teman-teman pendengar setia di RRI Buol.

0: Di Kabupaten Toli-Toli atau di manapun Anda berada, semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu yang kami persembahkan untuk siang hari ini. Kerinduan akan kampung halaman tercinta bisa terobati.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing di mana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
6: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
7: Hah? Kenapa?
6: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
7: Hah?
6: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
7: Hah? Apaan sih?
8: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
7: Hah?
9: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pendengar, kita masih bersama dalam program acara budaya, musik tradisional dan budaya, persembahan program 1 Radio Republik Indonesia Tolitoli. Satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id mengenai hak cipta. Iya, informasi kami lansir dari laman rri.co.id mengenai hak cipta dilindungi, kreator konten diminta wajib beretika. Pendengar, pakar teknologi informasi dan keamanan cyber Alphonse Tanujaya memaparkan penyalahgunaan wajah seseorang berpotensi melanggar perlindungan data pribadi nasional. Menurutnya, biometrik wajah merupakan identitas sensitif sehingga penggunanya wajib memperoleh persetujuan pemilik sebelum dipublikasikan kepada publik luas. Baginya, penggunaan rekaman tanpa persetujuan berpotensi merugikan korban sekaligus melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku nasional. Kalau yang bersangkutan keberatan dan merasa dirugikan, itu sudah melanggar hukum menurutnya. Alphonse berpendapat media sosial wajib segera menindak. Alphonse berpendapat media sosial wajib segera menindak laporan pelanggaran data pribadi apabila terbukti memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ia meyakini platform turut memikul tanggung jawab karena berkewajiban menghapus konten serta memberikan sanksi terhadap pelanggar secepatnya. Menurutnya, kamera tetap membawa manfaat besar apabila dimanfaatkan untuk kepentingan publik, pengawasan serta pembuktian berbagai pelanggaran hukum. Alphonse turut menggarisbawahi pentingnya menghindari kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di ruang digital kepada masyarakat. Satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

Pendengar, demikianlah telah kita ikuti bersama lagu-lagu dari daerah Buol, mengisi kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya. Kami cukupkan hingga di sini dan saatnya kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah.

0: Selamat siang saudara, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Terutama ini ya, kita juga sudah menghadapi El Nino, musim kemarau yang panjang ya, salah satunya bantuan sarana dan prasarana yang perlu juga ya kan.
2: Kiranya barangkali karena panas tinggi ini, kemudian sementara tanaman padi petani itu membutuhkan air, kiranya padi perlu memerlukan air itu, barangkali penutupan pintu air itu barangkali dipending dulu.
3: Jadi kendaraan yang masuk, yang sudah cabut berkas dari luar provinsi, masuk ke Sulawesi Tengah itu dapat potongan 50% untuk pajak dan 100% untuk denda.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, layanan dan fasilitas balai nikah di Kantor Urusan Agama KUA terus ditingkatkan dalam menjawab cukup tingginya minat masyarakat calon pengantin menikah di KUA, khususnya Kantor Urusan Agama Kabupaten Toli-Toli Utara. Serta diakhiri dengan pemerintah Buol bagikan bendera merah putih melalui momen Car Free Day, sambut HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Buol. Dan inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini Senin tanggal 10 Agustus 2026. Bersama saya Suharmi Darmo Swito. Berita yang pertama, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah masih mengalami keterbatasan fasilitas alat pemadam kebakaran hutan dan lahan di tengah tingginya potensi kebakaran selama musim kemarau. Laporan Susanti Akataba.
1: Kepala BPBD Kabupaten Buol, Kahfi Marjuni, mengungkapkan hingga saat ini tercatat kurang lebih 15 hektar lahan di wilayah Kabupaten Buol telah terdampak kebakaran. Potensi kebakaran hutan dan lahan diperkirakan meningkat pada Agustus hingga September yang merupakan periode puncak musim kemarau. Kondisi tersebut diperparah dengan curah hujan di Kabupaten Buol yang relatif rendah. Mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Buol terus menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya di kawasan lahan kering dan area yang mudah terbakar. Selain langkah pencegahan, BPBD Kabupaten Buol juga melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendapatkan dukungan fasilitas dan peralatan pemadam kebakaran yang masih terbatas. Dijelaskan, keterbatasan fasilitas alat pemadam kebakaran menjadi hambatan di Kabupaten Buol di tengah tingginya potensi kebakaran selama musim kemarau.
2: Itu perlu sarana, ya kan? Saat ini sarana kami hanya untuk tangki, ya, ditambah juga dengan dari damkar. Nah, saya berharap juga terutama yang menangani, ya, bagaimana upaya-upaya terutama ini, ya, kita juga sudah menghadapi El Nino, musim kemarau yang panjang, ya, salah satunya bantuan sarana dan prasarana yang perlu juga, ya kan? Kami misalnya mau berbuat apa kalau tidak ada sarananya, kita mau apa, ya kan?
1: Kahfi berharap dukungan sarana dan prasarana tersebut dapat memperkuat upaya penanganan karhutla di Kabupaten Buol. Selain bantuan peralatan, BPBD juga berharap pemerintah provinsi bisa memberikan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Buol dalam upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara, krisis air mulai dirasakan petani di sejumlah wilayah persawahan Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Kondisi musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air dikhawatirkan mengganggu kebutuhan irigasi dan berdampak pada pertumbuhan tanaman padi serta produktivitas petani. Berikut laporan Setiadi.
3: Saudara, krisis air mulai menjadi perhatian petani di Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu kebutuhan air untuk lahan persawahan, terutama di tengah musim kemarau. Keterbatasan pasokan air dapat berdampak pada pertumbuhan tanaman padi hingga mengancam produktivitas hasil pertanian. Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau PERPADI Kabupaten Toli-Toli, Zahlin Ambodale, meminta persoalan tersebut segera mendapat perhatian dan penanganan bersama. Menurut Zahlin Ambodale, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi padi di wilayah Kecamatan Galang. Karena itu, pengaturan distribusi air dan optimalisasi saluran irigasi dinilai perlu dilakukan agar seluruh lahan persawahan tetap mendapatkan pasokan air secara merata.
4: Nah, pada pertumbuhan padi itu pada masa premedial atau pada masa keluar mala itu sangat membutuhkan air yang maksimal. Nah, sementara akibat daripada kemarau ini, itu debit air dari bendungan itu memang kecil. Nah, oleh karena itu, kami menyarankan kiranya waktu tutup air ini sebenarnya pada tanggal 16 Agustus 2026 ini itu akan ditutup. Tetapi kami menyarankan kiranya barangkali karena panas tinggi ini, kemudian sementara tanaman padi petani itu membutuhkan air, kiranya padi perlu memerlukan air itu, barangkali penutupan pintu air itu barangkali dipending dulu.
3: Ketua Perpadi Kabupaten Toli-Toli ini juga mendorong adanya koordinasi antara pemerintah, petani, kelompok tani, dan pihak terkait untuk mencari solusi terhadap keterbatasan air. Langkah tersebut dinilai penting agar petani tetap dapat mempertahankan produktivitas dan tidak mengalami kerugian akibat gagal panen. Sebab saat ini ada beberapa lahan pertanian yang tidak sempat digarap karena kekurangan air.
4: Kemarin ada teman itu, salah satunya teman yang saya tanya, bahwa sawahnya itu belum diolah, tidak sempat diolah untuk persiapan tanam karena kekurangan air.
3: Zahalin berharap penanganan krisis air dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Selain penanganan jangka pendek, perbaikan serta pemeliharaan jaringan irigasi juga dinilai penting untuk mengantisipasi persoalan serupa pada musim kemarau berikutnya.
0: Demikian laporan Setiadi, kita beralih ke informasi lain. Membayar pajak selain wujud kepatuhan sebagai warga negara, pajak yang terkumpul akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Berikut laporan Sardono.
5: Membantu meningkatkan beban ekonomi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Gubernur Sulawesi Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah kembali mengeluarkan kebijakan insentif pengurangan denda pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Kepala Samsat Toli-Toli, Erawati, menyebut insentif pajak kendaraan bermotor yang kembali dilaksanakan di tahun 2026 ini berlaku mulai tanggal 3 Agustus hingga tanggal 5 September 2026. Insentif pajak kendaraan bermotor meliputi pembebasan sanksi administrasi 100% atau masyarakat tidak lagi membayar denda keterlambatan membayar pajak, pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor PKB sebesar 50%, serta bebas denda dan pengurangan pokok PKB mutasi masuk kendaraan dari luar Provinsi Sulawesi Tengah. Insentif ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya seluruh masyarakat utamanya yang kendaraannya menunggak pajak 2025 ke bawah.
6: Masyarakat yang mempunyai kendaraan luar provinsi, seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, intinya luar provinsi, bisa segera mendaftarkan kendaraannya. Itu ada potongan 100% untuk dendanya, pokok pajaknya juga 50% potongannya. Iya, jadi kendaraan yang masuk, yang sudah cabut berkas dari luar provinsi, masuk ke Sulawesi Tengah itu dapat potongan 50% untuk pokok pajak dan 100% untuk denda.
5: Hal senada juga disampaikan Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya yang juga mengajak masyarakat pemilik kendaraan bermotor memanfaatkan insentif pajak kendaraan yang kembali diluncurkan Gubernur Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Membayar pajak selain wujud kepatuhan sebagai warga negara yang baik, pajak yang terkumpul juga akan dikembalikan ke masyarakat lewat berbagai pembangunan.
7: Mari taat membayar pajak karena setiap rupiah pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Ayo masyarakat Kabupaten Toli-Toli, mari kita bersama-sama manfaatkan kesempatan ini dengan datang ke Samsat terdekat. Taat pajak, Indonesia maju.
5: Selain insentif pajak kendaraan bermotor, mendorong kesadaran dan kepatuhan warga dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, utamanya di tahun 2026, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menyediakan hadiah umroh gratis ke Tanah Suci yang nantinya akan diundi untuk satu pemenang setiap kabupaten kota.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, layanan dan fasilitas balai nikah di kantor urusan agama terus ditingkatkan dalam menjawab cukup tingginya minat masyarakat calon pengantin menikah di KUA, khususnya kantor urusan agama Kabupaten Toli-Toli Utara. Selengkapnya dilaporkan Alfian Syah.
9: Baik saudara, membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan tentram dalam ikatan pernikahan menjadi cita-cita setiap calon pengantin. Tidak heran peristiwa sakral ini dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dan tidak lepas dari nuansa adat yang tidak sedikit memakan biaya. Keberadaan kantor urusan agama KUA yang menjadi fasilitas layanan akad nikah kian diminati masyarakat karena tidak dipungut biaya jika pelaksanaan akad nikah dilakukan di jam kantor. Prosesnya pun lebih mengutamakan kehikmatan serta keabsahan secara hukum agama dan negara. Hal ini diakui Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Toli-Toli Utara, Haji Sudarman, bahwa saat ini minat masyarakat menikah di KUA cukup signifikan. Selain praktis, pihak KUA juga memfasilitasi penunjang proses akad nikah antara lain pemandu acara dan ruang akad nikah. Olehnya itu, pihaknya menghimbau masyarakat calon pengantin memanfaatkan layanan akad nikah di KUA. Lebih sederhana dan pembiayaan yang biasa dikeluarkan untuk acara mewah dapat dipakai untuk tabungan masa depan.
10: Ya, kepada masyarakat, karena pelayanan nikah itu telah disiapkan oleh pemerintah, disiapkan Bali Nikah dengan pelayanan yang begitu prima dan Rp0. Mari kita ajak anak-anak nikah di kantor, karena dengan itu bisa menghemat dan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat adat istiadatnya yang begitu besar bisa digunakan untuk modal mereka untuk membangun rumah tangga. Bukannya dilarang untuk pesta di rumah secara besar-besaran, tidak. Hanya pemerintah sudah menyiapkan pelayanan begitu prima di Balai Nikah.
9: Sementara itu, tanggapan masyarakat layanan nikah di KUA dinilai Fatma cukup positif karena suasana di KUA lebih tenang dan sangat menunjang bagi keluarga calon pengantin dari sisi ekonomi, pengeluaran lebih hemat.
11: Sudah ya, bagus Bu, lebih bagus, lebih khusus mungkin kalau di KUA, tidak terlalu banyak repot, tidak terlalu banyak bising kalau di KUA, kan? Iya, lebih irit biaya kalau di KUA daripada di rumah, lebih terarah, nikahnya lebih sakral.
9: Tren menikah di KUA kini memang sangat diminati generasi muda dan Gen Z. Mereka lebih memilih proses akad nikah yang sederhana dan hikmat dibanding mengadakan resepsi mewah. Uang yang ada dapat dialihkan untuk masa depan yang lebih bermanfaat.
0: Itulah informasi dari reporter Alfian Syah mengenai layanan dan fasilitas Balai Nikah di Kantor Urusan Agama terus ditingkatkan dalam menjawab cukup tingginya minat masyarakat calon pengantin menikah di KUA, khususnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Toli-Toli Utara. Dan saudara, peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia diperingati bagi masyarakat suku Dondo di Desa Ogogasang, Kecamatan Dondo, di mana berbagai kegiatan digelar dalam upaya mempertahankan eksistensi budaya masyarakat. Terkait hal itu, berikut kita ikuti wawancara reporter Datra Hasan bersama Ketua Kerukunan Keluarga Dondo, Sulawesi Tengah, Ustaz Alimuddin Dondonio berikut ini.
12: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Ketua Kerukunan Keluarga Dondo Sulawesi Tengah, Bapak Ustadz Alimuddin Dondonio. Pak Ustadz Alimuddin, tentunya dalam rangka memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, apa yang dilakukan oleh KKDSD untuk menyemarakkan Hari Internasional Masyarakat Adat di Desa Ogogasang? Silakan, Pak Ustadz.
13: Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia ini adalah momen yang sangat baik bagi masyarakat adat Dondo, karena momen peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Dunia ini adalah hasil daripada putusan atau resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam hal ini PBB, yang menetapkan pada poin 49/214 tahun 1994, menetapkan pada tanggal 9 Agustus itu merupakan Hari Internasional Masyarakat Adat. Momen ini kami sebagai masyarakat adat, sebagai masyarakat penduduk asli, kami merayakan ini dengan tujuan mengingatkan kepada kami semua bahwasanya kami sebagai masyarakat adat ini adalah merupakan penduduk asli yang ada di daerah ini, khususnya di daerah Kabupaten Toli-Toli. Dan kami berharap dengan perayaan momen ini, adat dan budaya tetap terjaga, kemudian hak-hak masyarakat adat ini juga mendapatkan perhatian dari para pemangku-pemangku kebijakan. Apalagi posisinya hak ulayat, masyarakat adat, kemudian masyarakat adat Dondo khususnya, sebarannya begitu banyak di Kabupaten Toli-Toli, ya. Terutama di daerah Dondo, Ogudeide, Lambasio, Basidondo. Perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia ini adalah momen yang baik bagi kami untuk berkumpul, kemudian menjalin silaturahim, kemudian menampilkan seni tari budaya suku Dondo. Kemudian habis itu kita makan bersama untuk mempererat hubungan persaudaraan, makan bersama makanan-makanan tradisional.
12: Di momentum Hari Internasional Masyarakat Adat, apa yang ingin sebenarnya dari masyarakat Dondo ingin pada pemerintah daerah terkait dengan nilai-nilai adatnya? Apakah perlu ada kelembagaan atau bagaimana sih sebenarnya kelembagaan adat yang saat ini, Pak Ustadz?
13: Jadi kami, kelembagaan adat itu sudah ada. Namun biasanya kelembagaan adat ini setiap per 5 tahun dilakukan penyegaran. Tapi penyegaran ini hanya dapat kita lakukan lewat kongres masyarakat adat Dondo itu sendiri. Maka kongres itu kami akan laksanakan di 2026 ini di sekitar akhir tahun. Kemudian harapan kami kepada pemangku kebijakan atau dalam hal ini pemerintah daerah untuk eksisnya kelembagaan ada, maka kita menginginkan pemerintah daerah ini atau semua unsur yang terkait bagaimana perda tentang hak wilayah termasuk di dalamnya tanah adat, kemudian wilayah adat, kemudian wilayah yang mana ianan-ianan tersebut memberlakukan hukum adat di dalamnya, dan hukum adat itu juga tetap dia tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Selagi hukum adat itu tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45, tidak bertentangan dengan keputusan dari hak asasi manusia ataupun kesepakatan perserikatan bangsa-bangsa, maka hukum adat itu berlaku. Karena hukum adat atau dikenal dengan living law inilah adalah norma-norma atau adat yang berlaku, yang turun-temurun, yang diwariskan kepada masyarakat adat itu sendiri.
12: Terakhir Pak, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Toli-Toli, utamanya masyarakat adat ini agar tetap bisa mempertahankan keberadaan eksistensi budaya maupun keadatannya? Silakan, apa harapannya Pak?
13: Harapan kami adalah peran daripada pemerintah untuk tetap melestarikan daripada adat dan budaya penduduk asli di negeri ini atau di daerah ini, kemudian dan membuatkan peraturan daerah yang terang menderang sehingga adat dan budaya atau kelembagaan adat itu bukan hanya hadir sebagai simbol di wilayah ini tetapi juga eksis dan ikut membangun daerah ini dan bagian daripada mitra pemerintah. Jadi masyarakat adat atau dewan adat, kelembagaan adat itu bukan musuh pemerintah tetapi mitra pemerintah. Apalagi kalau sampai timbul ada narasi matahari kembar, itu tidak betul. Matahari kembar itu tidak betul. Memang wilayah adat, hukum adat itu berlaku, kemudian di tanah ulayat itu adat dan istiadat tetap berlaku. Artinya undang-undang di negara ini sudah mengatur di pasal 18B ayat 3 itu juga sudah menjelaskan persoalan itu. Apalagi dikeluarkan lagi peraturan pemerintah yang baru-baru, yaitu peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2025 tentang hukum pidana adat, yang mana hukum pidana adat itu berlaku setelah dikeluarkan lagi peraturan daerah, kemudian setelah dibuat sidang adat oleh kelembagaan adat, maka hasil putusan sidang adat itu selagi dia tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 45, Hak Asasi Manusia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka putusan itu menjadi putusan pidana pokok yang tidak dapat dianulir oleh AVH, aparat penegak hukum. Dan saya berharap seluruh generasi muda, anak-anak kita masyarakat adat ini, khususnya masyarakat adat Dondo, ya umumnya masyarakat adat yang ada di Kabupaten Toli-Toli, termasuk masyarakat adat Toli-Toli, Dampal, bagaimana mereka tidak melupakan identitas mereka sebagai masyarakat adat atau sebagai penduduk asli lokal di wilayah Kabupaten Toli-Toli.
12: Baik, terima kasih Pak Ustadz Ali Mudin sudah bersama kami di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara, demikian wawancara Datra Hasan bersama Ketua Kerukunan Keluarga Dondo Sulawesi Tengah Ustadz Ali Mudin Dondo Nio. Dan selanjutnya kita ke informasi yang terakhir dari Kabupaten Bual. Pemerintah daerah Kabupaten Bual melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KES Bangpol Kabupaten Bual resmi menggelar aksi pencanangan gerakan sejuta bendera yang dirangkaikan dengan pembagian bendera secara gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini dipusatkan di arena utama Car Free Day CFD Kabupaten Bual. Laporan Martina.
14: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KES Bangpol Kabupaten Bual, Mansyur Hentu mengatakan, meski pelaksanaan program bertepatan dengan kondisi efisiensi anggaran daerah, pihak Badan KES Bangpol Kabupaten Bual menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah instansi pemerintah serta pihak perbankan turut berpartisipasi aktif menyerahkan bantuan bendera secara sukarela untuk mendukung suksesnya gerakan ini.
15: Antusias masyarakat itu cukup luar biasa. Kami di tengah-tengah efisiensi anggaran, tapi kami masih bisa berbuat. Saya perkirakan ya kalau cuma 1.000 orang ada bisa hadir. Ada juga kami bagi bendera. Dasarnya ini adalah surat edaran Mendagri. Alhamdulillah ada partisipasi dari berapa bank ada di sini.
14: Menurutnya, aksi pembagian bendera tersebut mendapat sambutan hangat dan antusias tinggi dari warga yang sedang beraktivitas di area CFD. Masyarakat tampak berbondong-bondong menerima bendera merah putih kecil untuk segera dipasangkan pada kendaraan masyarakat yang melalui jalan perempatan lampu merah Masjid Agung Buol.
15: Iya, harus ditumbuh kembangkan rasa nasionalisme terhadap generasi muda. Paskibraka juga kita libatkan. Anak-anak SD juga mereka tampil dengan kebesaran merah putih. Itu akan membekas kepada mereka.
14: Pemerintah daerah menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk kembali membangkitkan dan menggelorakan semangat nasionalisme serta jiwa patriotisme di tengah masyarakat sehingga rasa cinta tanah air dapat terus terjaga dan diperkuat.
0: Saudara, laporan Martina mengakhiri warta berita daerah siang ini dari Radio Republik Indonesia Tolitoli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito di meja operator ada Arsela menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pendengar, demikian kebersamaan kita hari ini dalam Toli-Toli siang ini, menghadirkan ragam informasi dan juga beberapa program acara menarik lainnya, sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita siang hari ini. Dan setelah saya, jangan kemana-mana, ada rekan saya Bung Andi Nur Samsu akan menemani Anda. Saya Emi Darmoswito, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
7: Biarlah.
6: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
7: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
8: Kerja bagus.
6: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
9: Pergi ke desa membeli tinta.
10: Cakep.
9: Tinta dibawa dari kota Roma.
10: Cakep.
9: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
11: Senang dangdutan.

0: Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini, saya Andi Nur Samsu kembali hadir menemani Anda dalam program Pro Dandut ya di kesempatan kali ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar di manapun Anda berada, tentu seperti biasa ya di kesempatan kali ini Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230. Ya, ayo buruan 1, 2, 3. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut. Halo, Assalamualaikum. Allah dulalit. Diulang kembali di 0853-4383-1230. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Assalamualaikum, Bung Andi dan saudara kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga. Oke, Sumanti Malangga. Baik. Bagaimana kabarnya, Malangga?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, Sumanti baik-baik aja ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana? Ada yang mau dijumpai?
1: Masih bisa lagu?
0: Boleh, kenapa tidak?
1: Lagunya Nur Halimah, Derita di Atas Derita.
0: Hei, siksa itu.
1: Aha. Kirim buat ada Kak Fatima, gabung Kak Fatima, ada Kak Hamza, Kak Rahma, semoga cepat sembuh. Ada Kak Adin, mana juga suaranya, dan semua pendengar setiap Pro Satu tanpa terkecuali. Sipanya selamat sore dan salam sehat selalu.
0: Okay.
1: Dan buat Bung Andi yang lagi bertugas, tetap semangat, sehat bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih Bung Andi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Sumanti, halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita
0: rocker. Oke, Pak Hamza
2: Kampung Buol.
0: Hamza rocker Kampung Buol. Oke, bagaimana kabarnya rocker?
2: Alhamdulillah sehat walafiat sebagaimana Bang penyiar Bang Anco.
0: Oke. Iya, silakan.
2: Mau siapa? Pesan lagu dulu boleh ya?
0: Boleh. Yang larang siapa?
2: Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda. Tidak pakai semut. Asmara Kelapa Muda. Oke. Okay. Ini Cynthia.
2: Sama Pak Arifin beserta istri cintanya di sekret sana. Ada Sumanti tadi, terima kasih atas sapaannya. Ada Pak Rahma di Lakatan, semoga cepat sembuh, sehat lalu. Dia jadi sembuh, cepat sembuh dari setiap penyakitnya. Ada Dian di Salu. Ada Haryanti di Naluk. Ada Maya di Gorontalo sana. Lalu habari Uti, Umi Uti. Ada Fatima. Khusus spesial di Ogomoli. Ucapannya sayang selalu.
0: Iya. Rocker.
2: Rocker juga manusia.
0: Itu aja.
2: Bagaimana buat Bang Anci juga keluarga di rumah.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Pak Hamsa. Halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
1: Halo, Assalamualaikum Umadi.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut.
1: Halo kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Di Lakatan, Bung.
0: Siapa? Siapa di Lakatan?
1: Sherly,
0: Lakatan. Keliling saya di Lakatan, tidak ada yang bilang kenal nama Sherly. Oke, boleh.
1: Boleh lagu?
0: Boleh, lagu apa Sherly?
3: punya Mas Res.
0: Apa?
3: Safira.
0: Mansur S dengan
3: Safira.
0: Safira.
3: Yeah.
0: Safira, kenapa Safira?
3: Nah, Mansur S, Bu.
0: Iya, kenapa dengan Safira?

0: dari tadi.
1: Iya, kalah cepat.
0: Bukan kalah cepat, lain sekali yang masuk.
1: Oh begitu?
0: Iya.
1: Oh bukan karena saya kan?
0: Bukan.
1: Oh, karena acaranya.
0: Masih boleh lagu mengancur?
1: Boleh, kenapa tidak?
0: Lagunya Safira, Hati yang Luka. Lagunya Safira, Hati yang Luka.
1: Safira, Hati yang Luka. Ya, tapi ini siapa dulu?
0: Ya?
1: Ini siapa dulu?
0: Masni.
1: Masni, Masni di?
0: Tinigi.
1: Ini juga tidak ada nama Masni di Tinigi.
0: Tidak usah, kok tidak ada, saya sendiri yang
1: Oke. Dicari-cari nama itu? Mas ini tidak ada.
0: Alhamdulillah, Bu Anci masih banyak di belakang.
1: Lanjut, kirim buat siapa?
0: Di Bunda Ama, ada Bapak Fatima, Damsa tadi. Ada Nur Andika Betan, Bu Anci bertugas. Lagi keluarga makasih, Bu Anci. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Sherly dan Masni. Halo, assalamualaikum, Bro Dandut.
2: Halo, Bro Dandut.
1: Iya.
2: Iya.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Roy di Tinigi.
1: Roy di Tinigi. Oke. Oke, mau Roy di Tinigi, mau jumpa siapa?
2: Lagu dulu, bosku.
1: Apa itu?
2: Aku bukan
1: raksasa. Berarti bukan raksasa toh? Aku bukan Rahwana, apa Pale?
2: Arjuna.
1: Oh, mantap. Good.
2: Oke, kirim dulu. Ada Mas Ni tadi.
1: Aha.
2: Ada Haryanti, jadi Fatimah, Gedi, Mas Tiara, Beloi, ada Bapak Sinta. Halo Bapak Sinta, apa kabar? Selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
0: Dandut adalah kita semua.
1: Ya. Dengan siapa dan di mana?
0: Putri Lemba.
1: Putri Lemba.
0: Hey. Selamat datang apa lagi?
1: Baru nongol kita. Bagaimana?
0: Oh. Bagaimana ya, bagi dua. Di situ panas, di sini hujan. Hujan di keran. Panas di Kabinuan.
1: Oh, di Kabinuan sampai sejuk begini.
0: Di Lembape banyak air ini jadi banjir di Lembape.
1: Makanya sering-sering di Kabinuang.
0: Ya, tunggu dulu. Nanti dia ke Kabinuang. Oke, gas dulu. Boleh kah lagu ini?
1: Lagu apa?
0: Lupa nama, ingat rasa.
1: Apa itu?
0: Lagu bagus ini, lagu DJ. Pak DJ dulu siang-siang, sore-sore. Lupa nama, ingat rasa. Tapi kadang-kadang itu lagu.
1: Kita yang tidak suka. DP judul. Apa yang nama DP judul tadi?
0: Lupa nama, ingat rasa.
1: Lupa ingatan.
0: Lupa nama, ingat rasa.
1: Oke, kirim buat
0: makan apa itu ya, makan taraju. Serta tadi makan lupa namanya. Begitu, ayo gasku. Saya titip salam dulu buat teman-teman yang ada di Buang. Ada Pak Astro selalu menyapa. Ada Pak Pasya juga bersama Ibu Ida. Ada Pak Kamrin Timumun. Ada Mama Emil, Ibu Titin, ada Putri. Pokoknya yang semua selalu menyapa sama Bunda Aman dan Toli-Toli. Semoga semua dokteran sehat. Dan yang ada di Toli-Toli, terima kasih Mas Mi, Sopaannya, Sumanti juga. Ada Fatima, ada Bapak Sia,

0: Pemantiara, ada Maya di Gorontalo, Seluruh Habari Maya, Ayo Masuk, dan Nur Aini ada di Kabetan bersama Aini yang ada di Lantapan, di mana itu namanya kampungnya.
1: Tinigi.
0: Ada yang sakit, semoga semua yang sakit sudah pada sehat. Ada Sapa Gebi, selama juga semoga semua cepat sehat. Siapa yang sakit. Dan semua tanpa terkecuali, semoga semua sampai sehat Bung Ancu. Dan buat Bung Ancu, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama bocil-bocil di rumah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pandang ke ya, di belakangnya Putri Lemba. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Pak Yasin di Lampasio.
1: Pak Yasin, gimana kabarnya?
2: Kabar baik.
1: Yo, tapi bukan Pak Yasin camat ini tuh? Bukan Pak Yasin yang camat tuh?
2: Bukan Yasin.
1: Aliran
2: L.
1: Oh, yakin.
2: Aliran L dia. Kalau zaman aliran N.
1: Yasil. Pak Yasil. Itu hampir salah. Yasil di Lampasio. Silakan Pak Yasil.
2: Masih boleh lagunya?
1: Boleh, silakan.
2: Iya. Tiada Tuhan selain Allah, Roma Irama. La ilaha illallah.
1: Roma Irama. Roma Irama. Yang mana?
2: Apa judul? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
1: La ilah. Oke, dikirim buat siapa?
2: Itu seluruh pendengar, baik yang sudah masuk atau yang belum masuk. Untuk pan ya, mari kita bikin persatuan di udara melalui RRI Toli-Toli. Semoga RRI ini tetap jaya di udara.
1: Makasih.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, di belakangnya Pak Yasil. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita, ubur-ubur ikan lele, kenapa baru diangkat le?
0: Salah sendirinya gak terlambat le.
1: Bagaimana saudari tadi masuk-masuk le? Kenapa
0: gak diangkat le? Masuk di kamar lain. Fatima diogomoli le.
1: Iya le.
0: Mentah-mentah dapat kirim salam dia coba laju-laju weh.
1: Sebenarnya saya yang paling pertama tadi tapi tidak diangkat le. Marah nanti di belakang Bung Andi. Lagunya Jerah Bercinta Bung Andi.
0: Hah? Jerah?
1: Lagunya Jerah.
0: Jerah Bercinta.
1: Iya, kirim. Ada Winarto, Pak Roy tadi, ada Nuraini, ada Pak Yasir, Hamsa dan Dukungi Kampung Bol, Ani dan Sumanti di Malaysia, ada Haja Eli, Ahmad Gunawan, Rusdi, Nur Iman, Sawal, ada Mas Yara, Lois, Bunda Ama, bagaimana kabarmu? Rahma, apa sudah sembuh? Sudah sembuh masuk jode dengan Gaby dan semua-semua tanpa kecuali untuk Bung Andi sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi.
0: Lama dua orang tidak masuk kah?
1: Iya, sudah ada beberapa hari sama tidak masuk. Katanya kurang sehat. Mudah-mudahan dia sudah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Fatima. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa gerangan?
2: Dengan Bung Mas Yara di tende.
0: Mas Yara, so ada ikan?
2: Apa ikan?
0: Aso ada ikan. Mas Yara. Oke, Mas Yara.
2: Ya. Lagu?
0: Lagunya siapa?
2: Hari Kiamat, Roma Iras.
0: Muhammad.
2: Apa mau pelatarnya so di dalam bukti Kiamat season, no?
0: Ini hari judulnya Ampun Ampun Saya. Ada lagi.
2: Nah, kirim dulu. Ada Rudi Tinigi. Ada Pak Amit. Ada Nurmin. Ada Alini Kinapasan, apa kabarnya? Ada juga Fatima tadi. Ada Gedi di Lalos bersama Pak Pasya. Rudi Tinigi, ya itu aja. Oke, assalamualaikum.
0: Apa tadi lagunya? Hari Kiamat.
2: Hari ini hari kiamat. Ya itu aja. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Mas Yara. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Pak Syah di Lalo.
0: Lama tak kedengaran bosku ini.
3: Selamat berjumpa kembali.
0: Iya, lama.
3: Gimana kabar Pak?
0: Alhamdulillah masih diberikan nafas.
3: Alhamdulillah, masih sehat-sehat begitu Pak.
0: Iya.
3: Kesehatan yang utama Pak.
0: Iya, itu dia.
3: Perlu itu. Kalau sudah sakit-sakit apa dikasih tiara lagi itu.
0: Cuma bisul ini.
3: Iya, biar cantik-cantik di depan, kalau saya sakit,
0: aduh.
3: Nah itu dia.
0: Gaby sakit katanya.
3: Iya, katanya begitu. Gitu.
0: Oh, katanya. Insya Allah
3: semoga sembuh, kasihan.
0: Oke, okay. Ya. Gaby, bagaimana ketawa terus, jadi. Oke, okay. Silakan Papa Syah.
3: Ya, lagunya Hati Membara.
0: Hati Membara sama siapa?
3: Rana Rani.
0: Sama siapa? Sama Rana Rani.
3: Ya, Rana Rani yang bawakan lagu.
0: Oke, Hati Membara, Hati Panas Membara. Oke. Okay.
3: Hati Panas Membara.
0: Jangan dikurang-kurangi judulnya, bikin siksa.
3: Tidak juga. Begitulah. Tolong ya sayang.
0: Kirim buat.
3: Ya, kirim-kirim kepada pemasyarakat tadi. Bagaimana sawahnya? Suara air pemasyarakat? Ya lalu banyak air Pak Masyara.
0: Nanti dia angkat pakai apa? Gelendeng.
3: Ada cergen. Ya Pak Roy, Cendiki, Bu Ahmad tadi, Pak Haryanti, semoga Ibu Gibi, semoga diberikan kesehatan. Ibu, siapa lagi yang ginunggung juga, teman-teman. Ya, semua-semua yang sudah pada masuk tadi,
0: okay.
3: Diberikan kesehatan, Pak Ancu. Baik, terima kasih Pak Ancu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Pak Pasha. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
4: Dan kita berlaki, Pak.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
4: Dengan orang tua.
0: Oma Eli.
4: Iya.
0: Oma, apa kabar?
4: Selamatnya dari kota, masih tidak ada diangkat-angkat.
0: Hama ya, ini so diangkat, kasihan Oma. So diangkat langsung.
4: Untung kasihan, masih diangkat, bahkan kami masih ada apa lagu ini.
0: Masih,
4: terima
0: Oma.
4: Terima kasih banyak, kamu masih ada.
0: Masih ada lagu, Oma. Masih ada ini.
4: Saya mau dengar lagu paling, kalau masih ada waktu, saya mau dengar lagu Gelandangan.
0: Gelandangan. Siapa punya?
4: Nur Halimah penyanyinya.
0: Nur Halimah, Gelandangan. Ya. Oke, okay. Mau dikirim buat siapa ini?
4: Dikirim buat Fatima, ada Gedi, ada Rama, semoga cepat sembuh. Terli, kenapa tidak diangkat-angkat teleponku? Apakah kau sudah marah dengan aku?
0: Siapa, Serli?
4: Terli tidak ada diangkat-angkat telepon.
0: Oh, mau kualat dia ini.
4: Sudah marah itu dengan saya, jangan tidak apa-apa.
0: Roma Irama Gelandangan yang ada, Oma.
4: Oh, terserah Nur Halimah, Kak. Iya, Roma Irama memang itu, anehnya ya. Itu.
0: Oke.
4: Okay. Nyanyi aslinya, cuma Nur Halimah nyanyikan.
0: Iya.
4: Nah, ada juga tetanggaku, Adin bersama Nia di Tomini. Adin di Ambesia, ada juga Mas Lia di Palasa. Dan semua-semua tempat terkecuali di mana saja berada.
0: Oke. Okay.
4: Jadi libur. Selamat sore semuanya, selamat mendengarkan program Dutung Bungancu, selamat bertugas yang pertama keluarga.
0: Makasih, nah, Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Oma Eli. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
5: Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Iya.
5: Mas Ancu.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
5: Mas Lia Palasa.
0: Mas Lia Palasa.
5: Masih bisa request lagu?
0: Boleh.
5: Lagunya Salma Gasentra.
0: Salma
5: Gasentra.
0: Oke, lagunya yang judul
5: Bila Israel Datang Memanggil.
0: Bikin takut-takut yang judul hari ini. Bila
5: Israel Datang Memanggil.
0: Rupa sama rupa janjian orang ini. DP.
5: Bunda Nia, Saja Eli, dan semuanya tempat terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Bang Ancu, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
5: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami beri kesempatan ya. Masih ada beberapa menit lagi sebelum kita dengarkan beberapa pesan-pesan yang mau gabung. Ya, sudah ada yang gabung. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
6: Assalamualaikum, Pro Dandut.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pro Dandut.
6: Dandut, saudara kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
6: Dengan Winarto di Buntuna ini, Bung Ancu.
0: Winarto di Buntuna. Winarto, judul lagunya?
6: Lagunya Melele Bahagia, Bung Ancu.
0: Oh, ini juga. Melele
6: Bahagia. Lagunya Kalian Bersama Mila itu, Bung Ancu.
0: Melele Bahagia. Ada judul yang bagus-bagus. Melele Bahagia. Oke, kirim untuk?
6: Kirim buat Mbak Fatima tadi, terima kasih atas sapaannya. Sama Rudi Tenigi, Pak Matiara. Bapak saya ada Harian Tinggi lalu sana. Ada Gemini lalu, Sloisi, semua-semua pendengar Pro 1 dimana aja berada. Selamat sore semuanya, selamat mendengarkan Pro Dangdut. Bersama Bung Ancu, buat Bung Ancu. Selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Makasih Bung Ancu. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Iya, makasih. Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di kesempatan kali ini, ya ada beberapa pesan-pesan yang mau ikut gabung memeriahkan kebersamaan kita di kesempatan kali ini.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Irama adalah sosok pemusik pembaharu dalam musik dangdut, di antaranya memasukkan elemen rock dalam sajian musiknya sejak tahun 1974 lewat hits terbesarnya Begadang. Sekitar 700 lagu telah ditulis Roma Irama dari kurun waktu 1970 hingga saat sekarang ini. Menurut William, doktor sosiologi Universitas Ohio, Amerika Serikat, yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Roma Irama pada masyarakat dalam telaah ilmiah bertajuk Roma Irama and the Dangdut Style. Pesan moral kritik sosial memang banyak ditemui dalam lirik-lirik lagu karya Roma Irama seperti Begadang, Darah Muda, Hak Asasi, Rupiah, Judi, dan masih sederet lagu-lagu lainnya. Namun Roma juga piawai menulis lagu bertema romansa seperti Kegagalan Cinta, Syahdu, Bahtera Cinta, maupun Dawai Asmara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anak-anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga cukup mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

0: Pendengar, kini kita ikuti cek fakta.
1: Teliti. Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa efek samping berbahaya vaksin DPT Dabtasol sengaja disembunyikan. Beberapa efek samping berbahaya yang disembunyikan itu diantaranya bayi boneka, kejang pingsan, menangis tak henti, dan saraf mati pelan-pelan. Faktanya, klaim yang menyebut efek samping berbahaya dari vaksin DPT Dabtasol disembunyikan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, dokumen resmi US Food and Drug Administration mengenai Dabtasol mengenai memang mencantumkan hipotonik, hiporesponsif, episode, dan kejang sebagai kejadian yang perlu diperhatikan dalam menentukan pemberian dosis berikutnya. Setelah vaksin pertusis sebelumnya, namun pencantuman kejadian tersebut tidak berarti bahwa Dabtasol terbukti menyebabkan kondisi tersebut secara massal. Selain itu, data dalam tabel uji klinis pada dokumen tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kejang yang dilaporkan dalam 3 hari setelah pemberian Dabtasol pada uji yang dicantumkan. Untuk informasi mengenai potensi kejadian setelah vaksinasi dan informasi produk tersedia dapat diakses oleh publik, yaitu pada laman CDC www.cdc.gov. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial video penggerebekan markas Pandengung Buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas Pandengung Buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis MBG adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas Pandengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Wuruk Plaza Toer, Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran, seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan. Demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi dua buah lagu yang sudah direquest oleh rekan-rekan kita. Dan kita masih punya beberapa lagu yang siap untuk didengarkan. Ada Mansur S dengan Satya.

0: Yang dirahmati Allah, ya, telah masuk waktu sholat asar untuk wilayah kita dan sekitarnya. Untuk itu marilah kita sejenak menundukkan hati dan meluangkan waktu untuk menyambut panggilan ilahi. Kita hening sejenak untuk mendengarkan kumandang azan asar yang akan segera berkumandang di ruang dengar Anda. Dan semoga hal ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjaga ibadah dan menambah amal kebaikan. Kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah, kumandang azan asar baru saja kita dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan atau tengah beraktivitas, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk menunaikan kewajiban ini. Tetap bersama kami karena acara Pro Dangdut akan kembali hadir setelah jeda yang singkat ini. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

Iya benar, di manapun Anda berada, serangkaian lagu-lagu dandut masih akan terus hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan selanjutnya masih ada Roma Irama dengan Kiamat, dan dilanjutkan dengan beberapa lagu lainnya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di program Pro Dangdut kali ini akan hadir menemani Anda lagu dari Mila bersama Valen dengan Meleleh Bahagia.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 KHz. Pendengar, kali ini kami akan hadir menemani Anda, khususnya bagi pelaku UMKM ya, yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol maupun Parigi Motong dalam, dan tentunya juga seluruh pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli dengan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Ya, dalam segmen Mozaik Indonesia mengenai UMKM bicara, ya kita tentu akan memilihkan lagu-lagu yang penuh dengan motivasi dan tentunya juga memberikan semangat bagi Anda, khususnya pelaku UMKM. Pendengar, tentu di balik sebuah usaha kecil selalu ada mimpi yang besar, ada tangan-tangan yang terus bekerja, ada pikiran yang tidak pernah berhenti untuk mencari peluang, dan ada hati yang tetap bertahan meski perjalanan tidak selalu mudah. Menjadi pelaku UMKM tentu bukan hanya soal menjual produk atau mendapatkan keuntungan. Lebih dari itu, UMKM adalah tentang keberanian untuk memulai, kesabaran dalam menjalani proses, dan keteguhan untuk terus bangkit ketika menghadapi tantangan. Dan hari ini ya, kami tentu memberikan apresiasi bagi seluruh pelaku UMKM, karena mereka yang memulai dari rumah, dari warung kecil, dari gerobak yang sederhana, ya, dari sebuah karya tangan sendiri hingga usaha yang perlahan tumbuh menjadi lebih besar. Karena usaha besar pun tentu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Untuk itu, bagi para pelaku UMKM, tetap semangat, tetap berinovasi, dan jangan takut mencoba hal baru. Jangan mudah menyerah hanya karena hasil belum sesuai apa yang Anda harapkan. Bisa jadi keberhasilan sedang menunggu satu langkah lagi dari perjuangan Anda. Dan untuk menemani Anda, tentu akan hadir ke ruang dengar Anda musik-musik inspirasi dan motivasi untuk Anda para pejuang ekonomi dan penggerak ekonomi masyarakat. Pendengar di manapun Anda berada, untuk memulai usaha tentu kita membutuhkan mimpi. Namun mimpi tidak cukup hanya disimpan dalam pikiran. Tentu ini harus diwujudkan melalui keberanian dan kerja keras. Bagi pelaku UMKM, jangan pernah merasa bahwa usaha kecil berarti mimpi yang dihadapi ini kecil. Karena tidak sedikit dari usaha rumahan, warung sederhana, kuliner lokal, kerajinan, hingga jasa yang dirintis dengan penuh perjuangan, ini semuanya memiliki peluang untuk tumbuh. Karena itu, mari kita dengarkan sebuah lagu yang tentunya akan menjadi pengingat bagi Anda bahwa setiap mimpi ini tentunya layak untuk diperjuangkan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi yang terkena dampak yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat.

0: stop, berhenti. Kita makan dulu di warung ini. Katanya di sini makanannya enak-enak.
1: Bu Hasna, kenapa lagi kita berhenti di warung ini? Wah, heran, punya warung makan sendiri Bu Hasna. Kok malah makan di warungnya orang?
0: Dalam berusaha itu kita perlu juga merasakan produksi orang lain. Rasanya,

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Pendengar di manapun Anda berada, tentu dalam dunia usaha, tidak setiap hari membawa keuntungan. Ada saatnya dagangan ramai, ada pula kadang pembeli sepi. Ada saatnya kita mendapat peluang yang besar, tetapi ada pula ketika rencana harus tertunda. Namun, jangan biarkan satu kegagalan itu membuat Anda berhenti. Tentu yang dilakukan adalah evaluasi, memperbaiki, dan coba kembali. Karena kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses untuk menuju keberhasilan. Pendengar di manapun Anda berada, khususnya untuk Anda pelaku UMKM, terkadang apa yang sudah kita rencanakan semuanya dengan baik, tapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Jangan Anda terlalu lama larut dalam kekecewaan. Ambil itu sebagai pelajaran, kemudian bangkit dan susun kembali langkah yang akan Anda lakukan. Karena dalam usaha, yang paling penting bukan siapa yang tidak pernah gagal, tetapi siapa yang mau belajar dan mau mencoba kembali.

Gubernur, khususnya Anda selaku pelaku UMKM tentu harus berani untuk naik kelas. Kalau kemarin hanya menjual di lingkungan sekitar perumahan Anda, ya hari ini mungkin waktunya untuk mencoba melakukan pemasaran secara digital. Kalau kemarin produknya sederhana, ya hari ini mungkin waktunya untuk Anda memperbaiki kemasan, meningkatkan kualitas, dan tentunya membangun merek sendiri. Jangan takut untuk berkembang karena peluang seringkali datang kepada mereka yang berani melangkah keluar dari zona nyaman. Menemani Anda, kami hadirkan Salon 7, melompat lebih tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
4: gak? Di mana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
4: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali lagu dari Kotak dengan Beraksi tidak dapat kami tuntaskan karena saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 16.59 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk turut menyiarkan Gema Sari Pati Maju. Ya, sambil kita nantikan hubungan dengan Pro 3 RRI Makassar, Pro 1 RRI Makassar, kami temani Anda dengan Kotak Beraksi.

0: Toli-toli.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gema Saripati Maju di edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Irsan Saputra. Dan untuk informasi pertama akan kami menyapa rekan-rekan kami dari RRI Bone, ada Andi Imran. Andi Imran.
1: Selamat sore Irsan.
0: Selamat sore, silakan informasi dari Bone.
1: Baik, terima kasih. Mentan Amran, siapkan strategi khusus hadapi El Nino, pastikan stok pangan aman. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.

0: OPLA. Sebagai langkah nyata di lapangan, Mentan mengaku telah menyalurkan sekitar 150 ribu unit pompa air ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia guna mengamankan pasokan air bagi lahan pertanian.
1: Kemudian El Nino, kita sudah persiapkan pompa, pompanisasi, irigasi kita perbaiki, kemudian benih unggul kita siapkan, bibit unggul kita siapkan, dan juga ada OPLA untuk daerah rawa. Tetapi yang terpenting adalah stok yang ada sekarang itu 5,2 juta ton. Dan itu...
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Imbra dari RRI Bone. Berikutnya kami akan hadirkan informasi untuk Anda menuju ke RRI Tolitoli bersama rekan Andi Nur Samsu.
4: Iya, selamat sore Bung Irsan Saputra.
3: Selamat sore rekan Andi. Informasi dari Tolitoli untuk hari ini, silahkan.
4: Baik, pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol resmi menggelar aksi pencanangan gerakan sejuta bendera yang dicanangkan dengan pembagian bendera secara gratis kepada masyarakat, dan kegiatan ini dipusatkan di arena utama Car Free Day Kabupaten Buol. Selengkapnya dilaporkan Martina. Car Free Day Kabupaten Buol. Selengkapnya dilaporkan Martina.
5: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol, Mansyur Hentu, mengatakan, meski pelaksanaan program bertepatan dengan kondisi efisiensi anggaran daerah, pihak Badan Kesbangpol Kabupaten Buol menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah instansi pemerintah serta pihak perbankan turut berpartisipasi aktif menyerahkan bantuan bendera secara sukarela untuk mendukung suksesnya gerakan ini.
6: Antusias masyarakat itu cukup luar biasa. Kami di tengah-tengah efisiensi anggaran, tapi kami masih bisa berbuat. Saya perkirakan ya kalau cuma 1.000 orang ada bisa hadir. Ada juga kami bagi bendera. Dasarnya ini adalah surat edaran Mendagri. Alhamdulillah ada partisipasi dari berapa bank ada di sini.
5: Menurutnya, aksi pembagian bendera tersebut mendapat sambutan hangat dan antusias tinggi dari warga yang sedang beraktivitas di area CFD. Masyarakat tampak berbondong-bondong menerima bendera merah putih kecil untuk segera dipasangkan pada kendaraan masyarakat yang melalui jalan perempatan lampu merah Masjid Agung Buol.
6: Iya, harus ditumbuh kembangkan rasa nasionalisme terhadap generasi muda. Paskibraka juga kita libatkan. Anak-anak SD juga mereka tampil dengan kebesaran merah putih. Itu akan membekas kepada mereka.
5: Pemerintah daerah menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk kembali membangkitkan dan menggelorakan semangat nasionalisme serta jiwa patriotisme di tengah masyarakat sehingga rasa cinta tanah air.
4: Iya, rekan Irsan dari Kota Cengkeh, Kabupaten Tolitoli, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika dan Abidin serta Sela mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kembali ke Kota Angin Mamiri bersama Irsan Saputra.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Nur Samsu. Pendengar dari RRI Tolitoli berikutnya, kami akan hadirkan untuk Anda menuju ke RRI Ampat. Baik, terima kasih banyak rekan Andi Nur Samsu. Pendengar dari RRI Tolitoli berikutnya, kami akan hadirkan untuk Anda menuju ke RRI Ampat bersama dengan rekan Nur Haya.
7: Ya, selamat sore rekan Irsan.
3: Selamat sore Nur Haya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Sehat ya?
7: Alhamdulillah.
3: Baik, kita hadirkan informasi dari RRI Ampana.
7: Baik, untuk informasi dari RRI Ampana, Fatayat Nahdlatul Ulama dan TPPKK Tojo Una-Una kampanyekan stop perkawinan anak, dan selengkapnya dilaporkan Rahmawati Taneh.
8: Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tujuh Una-Una berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kabupaten Tujuh Una-Una serta berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan, diantaranya Komunitas Ampana Book Party, Forum Anak Daerah Kabupaten Tujuh Una-Una, Genre Tujuh Una-Una, dan Tona Youth Islamic Center, didukung oleh program inklusi, menggelar kegiatan Maimomo Linja dalam rangka kampanye Stop Perkawinan Anak yang dirangkaikan dengan sosialisasi bahaya narkoba dan pencegahan perkawinan anak. Humas Program Inklusi Fatayat NU Tujuh Una-Una Putri menegaskan bahwa kegiatan Maimomo Linja merupakan bagian dari komitmen Fatayat NU dalam membangun lingkungan yang ramah dan aman bagi anak dan remaja. Menurutnya anak harus diberikan kesempatan untuk sekolah, berkembang, dan mempersiapkan masa depannya.
9: Kolaborasi Fatayat NU Tujuh Una-Una dan TPPKK pada kegiatan ini itu diwujudkan melalui sinergi dalam pelaksanaan edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak serta penyalahgunaan narkoba. Di sini Fatayat NU itu berperan dalam penguatan edukasi dan kampanye kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak. Sementara ibu-ibu TPPKK itu memperkuat keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang sehat, serta mendukung tumbuh kembang anak dan remaja yang ada di Tujuh Una-Una.
8: Kegiatan Maimomo Linja diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah kampanye, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang mampu melindungi anak dari perkawinan usia anak, narkoba, kekerasan, dan berbagai bentuk risiko lainnya. Rahmawati Tane melaporkan.
7: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Ampana. Saya Nur Hayah beserta rekan kerja Sasri Alwi Hasing mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke studio RRI Makassar.
3: Terima kasih banyak rekan-rekan yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju RRI Kendari bersama rekan Sunarti Mayesi. Silakan.
10: Baik, rekan Insan, informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari. Kami akan menghadirkan sebuah feature terkait dengan membentuk generasi yang beriman dan bertoleransi menjadi tugas utama lembaga pendidikan, di mana moderasi beragama ditanamkan sejak usia dini. Mengenai hal tersebut selengkapnya bersama Heli Diawati Kadir.
11: Pendidikan memegang peran sangat vital dan menjadi garda terdepan dalam menanamkan serta membangun pemahaman moderasi beragama yang kuat sejak usia dini. Hal ini dilakukan agar generasi muda tumbuh dengan pandangan yang luas, mampu memilah pemahaman yang benar, serta terbiasa hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra Suhaini menjelaskan pihaknya menjalankan 4 peran utama dalam membangun dan memperkokoh nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan. Langkah pertama adalah menanamkan pemahaman yang mendalam dan benar, bukan sekedar asumsi atau dugaan semata.
12: Menanamkan pemahaman, ya, bukan asumsi. Biasanya itu dilaksanakan implementasinya di sekolah itu lewat pelajaran agama, kemudian lewat pelajaran PPKN, sosiologi, dan lain-lain sebagainya. Dan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga diajarkan secara praktek. Juga melatih sikap hidup bersama. Ini biasanya toleransi juga yang diajarkan melalui misalnya kayak kerja-kerja kelompok, baik di OSIS, pramuka, kemudian juga di mata pelajaran. Juga membentuk pola pikir kritis terhadap intoleransi. Jadi pendidikan juga itu mengajarkan bagaimana sebenarnya agama, misalnya agama Islam yang benar itu bagaimana, agama lain yang benar itu bagaimana. Karena kan kalau tidak ditahu, berarti bisa saja menimbulkan sikap-sikap misalnya takut sama ajaran agama Islam dan lain sebagainya.
11: Pembelajaran hidup bersama dan semangat toleransi juga digalakkan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan gerakan pramuka, organisasi siswa intra sekolah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui jalur ini, peserta didik diajarkan makna sebenarnya dari ajaran agama yang dianutnya maupun ajaran agama yang dianut orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penerapan nilai moderasi beragama melalui jalur pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kedewasaan dalam bermasyarakat.
10: Ini informasi tadi juga melengkapi kebersamaan kita dalam Gemah Saripati Maju. Saya Sunarti Mayesi bersama rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selanjutnya kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
3: Terima kasih banyak rekan Sunarti. Selanjutnya kami akan berpindah ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Rekan Mega.
13: Kami hadirkan informasi untuk Anda dari RRI Mamuju. Kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat yang disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk tahun ini ada berapa jumlah dari warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat yang akan menerima remisi umum?
15: Dan remisi Sulbar ini 591 orang, yang bebas 1 orang di lapas kelas 2B Pulau Wali. Nah, dia mendapatkan remisi RU2 langsung bebas 1 orang, sedangkan yang lain tidak ada yang bebas.
14: Untuk jumlah warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini ada berapa orang Bapak?
15: Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1201 orang, sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana, itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan, sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
14: Kalau untuk jenis pidana dari warga binaan yang mendapat remisi itu dari mana saja Bapak?
15: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi, narkotika ada 234 orang, pidana umum ada 338 orang, jumlah semua 591 orang.
14: Kalau untuk penyerahan remisinya Pak, teknisnya diberikan kapan?
15: Penyerahan remisi akan diserahkan, misalnya yang di kabupaten akan dilaksanakan oleh Pak Bupati, yang di tingkat provinsi akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 17 Agustus. Nanti ada pemberian remisi di sini setelah nanti acara rondanya yang upacara ini itu, setelah itu akan dilaksanakan pemberian remisi dan mudah-mudahan Bapak Gubernur datang.
14: Dari sekian banyaknya yang menerima remisi, apakah memang satu orang yang langsung bebas Bapak atau bagaimana?
15: Ya, memang satu orang pas pada saat itu mendapatkan remisi, dia pada hari itu juga bebas. Setelah dia mendapat remisi, setelah hitungan dia pada tanggal 17 itu bebas. Memang satu orang saja.
14: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dari RRI Mamuju kita kembali.
3: Baik, terima kasih banyak RRI Mamuju. Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gemah Saripati Maju.

Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Sabaria. Rekan Sabaria.
1: Baik, rekan Irsan.
0: Informasi menarik apa dari RRI Bau-Bau untuk hari ini? Silakan.
1: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait pemerintah Kota Bau-Bau mendorong veteran terus berkontribusi mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
2: Bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh bangsa dan negara.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong para veteran untuk terus berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau Audeham Sinabolu usai memimpin upacara memperingati Hari Veteran Nasional tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di Ruang Aula Palagimata, Senin 10 Agustus 2026. Hamsina mengatakan pengabdian veteran tidak berhenti setelah berakhirnya masa kedinasan. Nilai patriotisme, nasionalisme, persatuan, disiplin dan rela berkorban tetap dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hamsina, kemajuan bangsa juga menghadirkan tantangan berupa perubahan sosial yang dapat mempengaruhi nilai-nilai keteladanan. Karena itu, veteran diharapkan tetap menjadi teladan dan menanamkan semangat perjuangan di lingkungan masing-masing.
2: Nah, kita pun pemerintah Kota Bau-Bau dengan merayakan Hari Veteran seperti ini mengumpulkan mereka bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh bangsa dan negara. Dalam konteks pemerintah Kota Bau-Bau, maka dari pemerintah Kota Bau-Bau bahwa kita mengingat jasa-jasa para veteran.
3: Sementara itu, Ketua DPC Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kota Bau-Bau Idris Kari mengatakan dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap veteran selama ini cukup baik. Namun pihaknya berharap perhatian tersebut terus diperkuat termasuk melalui penyediaan sekretariat yang dapat menunjang aktivitas organisasi. Idris menyebut saat ini LVRI Kota Bau-Bau memiliki 20 orang veteran Trikora dan 15 veteran Seroja, serta sekitar 25 Warakauri. Rata-rata veteran yang masih aktif telah berusia 65 tahun ke atas, namun tetap aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi.
4: Harapan kami, semoga pemerintah daerah memperhatikan veteran, bukan hanya sisa-sisa atau sampah-sampah masyarakat. Untuk sementara ini, kami sendiri masih satu atap dengan kantor Pepabri. Yang kami inginkan adalah satu tempat untuk kantor veteran dan Piveri serta PPN. Itu yang kami inginkan sekarang.
3: Dalam upacara tersebut, Wakil Wali Kota turut membacakan sambutan Ketua Umum DPP Legion Veteran RI, Jenderal TNI Purnawirawan HBL Manitiri. Peringatan Hari Veteran tahun ini mengusung tema Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju. Tema tersebut mengandung makna mendalam, veteran bukan hanya pelaku sejarah, melainkan penjaga nilai luhur perjuangan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
0: Terima kasih banyak rekan Sabaria dari RRI Bau-Bau. Berikutnya dari RRI Bau-Bau, kami mengajak Anda untuk menuju RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami.
5: Baik pendengar dan pemirsa, dari RRI Palu kami hadirkan informasi penerbangan internasional langsung rute Palu Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok melalui Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu telah resmi dibuka. Terbukanya rute internasional ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah dengan pasar global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
6: Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu kini resmi melayani penerbangan internasional dengan rute Palu Guangzhou Republik Rakyat Tiongkok dan sebaliknya. Penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan konektivitas udara Sulawesi Tengah dengan pasar internasional. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Untoro mengatakan, pembukaan rute ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Menurutnya potensi investasi, perdagangan, pariwisata, serta komoditas unggulan daerah memerlukan dukungan akses transportasi udara yang cepat, efisien, dan terhubung langsung dengan pasar global.
7: Melalui penerbangan langsung ini, waktu perjalanan salah satu pusat dan manufaktur terbesar di China dan Asia dapat dipersingkat. Konektivitas ini diharapkan memperlancar mobilitas pelaku usaha, masyarakat, dan akses pasar yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan peluang industri, investasi, dan kerjasama ekonomi. Konektivitas adalah kunci transformasi Garuda. Bagi Garuda Indonesia, mengoperasikan rute charter ini juga merupakan bagian dari transformasi bisnis yang sedang kami jalankan.
6: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut penerbangan internasional perdana itu sebagai tonggak sejarah baru bagi Sulawesi Tengah sejak Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menyandang status sebagai bandara internasional. Menurutnya, keberhasilan membuka rute Palu-Guangzhou merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong terbukanya akses internasional dari Sulawesi Tengah. Ia optimistis kehadiran rute ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi serta dunia usaha di daerah.
8: Bandara kita perdana beroperasi sebagai bandara internasional setelah hampir setahun ditetapkan oleh Bapak Presiden sebagai status bandara internasional. Itu ini merupakan salah satu kemajuan, ya, tanda bukti kemajuan bahwa Sulawesi Tengah ini secara pelan tapi pasti terus menunjukkan kemajuan dari segala sektor, terutama dalam pembangunan ekonomi. Nah, ini mudah-mudahan disusul lagi dengan penerbangan yang lebih intens. Kalau sekarang rencana ini Garuda 2 kali seminggu, kemudian China Southern itu nanti akan mendarat di sini tanggal 11 jam 12 siang. Dia akan mendarat perdana juga di sini membawa penumpang dari langsung dari Guangzhou.
6: Anwar menambahkan selain Garuda Indonesia dan China Southern Island, Sriwijaya Air juga tengah mempersiapkan pembukaan layanan penerbangan umroh melalui rute Palu Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen terus meningkatkan fasilitas Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin baik bagi penumpang, sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi dari dan menuju Sulawesi Tengah.
5: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
0: Terima kasih banyak rekan Adinda. Setelah informasi dari Palu, kami hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar Khairuddin Borahim terkait DPR RI dorong penguatan ekosistem pers era digital. Silakan rekan Khairuddin Borahim.
9: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Indah Susilnya, yang disusupkan ini bahas masalah pantes di era kita. Sabtu malam lalu, rangka bilat ke-28 IJTI Sulawesi, kegiatan menghadirkan Ketua Komisi 3 DPR RI, Dianto Lalu, dan anggota DPRD Komisi 1 DPR RI, Samsul Rejal, sebagai pembicara. Dianto Lalu menegaskan undang-undang pers sudah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi jurnalis melalui pasal 8 yang diperkuat peran Dewan Pers. Dia menjelaskan sejumlah gugatan terhadap media sering ditolak pengadilan karena tidak melalui mekanisme Dewan Pers. Kemudian terlalu menuturkan perlindungan

0: Itulah mengapa DPR dan pemerintah tidak mewacanakan revisi undang-undang pers karena sudah cukup menjamin kebebasan dan keamanan wartawan.
1: Tidak jelas. Faktanya apa? Faktanya banyak wartawan yang kesannya masih dikriminalisasinya. Faktanya apa? Kasus pidana perdata banyak wartawan yang digugat. Tetapi kami menjelaskan itu bahwa fungsi pasal 8 itu sebenarnya sudah cukup untuk melindunginya. Maklum, karena sudah diikat di undang-undang itu ada peran dewan. Seorang jurnalis tidak boleh langsung dipidana. Sama kasus perdata, untuk kasus yang membuat penyelidikan di Makassar. Kalau tidak salah, banyak juga wartawan, banyak media dibudak di pengadilan di Makassar. Itu ditolak oleh pengadilan. Kenapa? Karena mereka tidak melalui mekanisme dewan pers.
0: Sementara
1: itu kritik. Tidak jelas.
0: Sementara itu.
1: Faktanya apa? Faktanya banyak.
0: Sementara itu. Pansur Rijal menekankan jurnalisme berbeda dengan sekedar pembuatan konten jasa di tengah dominasi platform digital dan konten kreatif. Dukungan negara justru perlu diperbarui agar ekosistem pers tetap sehat dan berkelanjutan.
2: Untuk memastikan bahwa media beserta seluruh ekosistem negara itu harus memiliki privilege dalam konteks hidup. Itu sama semua kasus yang berdiri itu minta maaf dan berhenti bukan berhenti diskreditkan konten kreator misalnya atau kemudian orang-orang dengan sebuah profesi dengan sebuah hobi hobi musiman atau dari barang kakak ada kan juga
0: segini layak. Samsuri yang menambahkan yang perlu diperkuat adalah dukungan ekosistemnya dan perlindungannya. Kita harus hadir menjaga keseimbangan agar informasi tetap berpihak pada kepentingan publik dan nilai budaya bangsa. Sementara itu Dr. Andi Surani Batara dari UNI nilai kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan tidak akan menggantikan peran jurnalis profesional asalkan perlindungan hukum dan kesejahteraan profesi terus dipastikan terjaga. Demikian Harudin Burahi dari Makassar melaporkan.
3: Setelah informasi dari Khairuddin Burahim tadi, selanjutnya kami hadirkan feature HUT pertama Kodam Daerah TNI Angkatan Laut berlangsung meriah yang dilaporkan oleh Syarifuddin.
4: Ulang tahun ke-1 Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 di Pantai Jalaria dan Dermaga Layang Kodairal 6 berlangsung meriah dihadiri ribuan warga Sulawesi Selatan dalam event Napal BS Open Day yang menghadirkan berbagai kegiatan. Perayaan 1 tahun Kodairal 6 yang terbuka untuk masyarakat menikmati hiburan dan dapat menaiki kapal perang TNI Angkatan Laut membuat warga tertarik hadir beramai-ramai memeriahkan perayaan hari ulang tahun pertama Kodairal 6. Komandan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan peringatan 1 tahun Kodairal 6 tepatnya 10 Agustus 2025 peralihan dari Lantamal melibatkan masyarakat untuk hadir meramaikan dan menikmati hiburan serta dapat menaiki kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut yang dipamerkan di Dermaga Layang Kodairal 6. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan kemeriahan rangkaian peringatan ulang tahun Kodairal 6 menghadirkan ratusan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk memberdayakan mereka menjajakan dagangannya di tengah ribuan masyarakat yang hadir meramaikan dalam peringatan hari ulang tahun Kodairal 6.
5: Kapal besok benda ini pangkalan angkatan laut kita buka untuk umum bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bisa melihat seluruh alutsista yang kita miliki. Kita buka untuk perekonomian ratusan UMKM yang tergabung di dalam bako ini.
4: Event Napal BS Open Day Kodairal 6 dengan menghadirkan UMKM sangat dirasakan para pedagang terutama pedagang

0: jajanan karena mereka dapat memperoleh omset lebih banyak dari hari-hari biasanya di tempat penjualan para pedagang. Seperti yang dirasakan Supiana, berteman mendapat omset yang lebih banyak dari dagangan kue yang dijajakan.
1: Ini ada apa bakarnya? Isinya apa? Coklat, ada isi keju, ada isian coklat, isian keju, ori, harga 5.000, Pak.
2: Banyak laku tadi?
1: Iya, Masya Allah.
2: Lebih banyak dari di luar gitu?
1: Iya, Masya Allah. Banyak sekali.
2: Di sini diundang senang gitu ya?
1: Iya, senang, Kak.
0: Pedagang jajanan lainnya, Teguh, yang menjajakan martabak Turki, juga mengaku senang mendapat undangan untuk menjajakan dagangannya di Napal Base Open Day Kodarela 6. Teguh mengalami peningkatan omset penjualan jajanan dagangannya dari pagi hingga siang hari, dibeli banyak pengunjung.
2: Jajanan apa ini, Mas?
3: Siap, kebab Turki, Pak.
2: Ini sudah banyak laku ya, Mas ya?
3: Alhamdulillah.
2: Di sini?
3: Siap, banyak, Pak.
2: Kalau di luar? Di sini ada perbedaan lakunya tadi atau dengan di luar?
3: Banget, Pak, perbedaannya. Lebih ramai di sini.
2: Lebih ramai di sini?
3: Ya.
2: Diundang ke sini, Mas?
3: Siap, diundang, Pak.
2: Bagaimana, senang begitu diundang ke sini, bagaimana?
3: Senang sekali.
2: Dapat penghasil.
3: Berikutnya undang lagi ya.
0: Senasib dengan Teguh, pedagang pisang ijo Ibu Nani juga merasakan keuntungan penjualan dagangannya di Epen Napal Base Open Day Kodairal 6. Ibu Nani yang biasa menjual pisang ijo di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar memperoleh omset lebih banyak dalam perayaan ulang tahun ke-1 Kodairal 6 tersebut.
2: Ya, kita yang buat sendiri.
4: Iya, iya.
2: Di mana biasa dijual ini, Ibu?
4: Hah?
2: Di mana biasa dijual?
4: Tentara Pelajar.
2: Ini diundang di sini ya, Ibu?
4: Iya.
2: Sudah banyak laku, Ibu?
4: Banyak. Alhamdulillah banyak.
2: Iya. Kalau dijual Tentara Pelajar, banyak laku gitu ya?
4: Iya.
2: Kalau di sini, kira-kira bagaimana?
4: Banyak juga, Alhamdulillah.
2: Iya, atau lebih banyak begitu?
4: Lebih banyak di sini, toh, karena
2: banyak orang ya?
4: Iya.
2: Sejak aja sudah banyak laku?
4: Iya.
2: Berapa disiapkan, Ibu?
4: Iya, 50 cup. 50 cup, 50 cup, semua 50 cup.
2: Oh, 50 cup, iya. Nah, ini disiapkan sejak pagi?
4: Pagi.
2: Ya. Iya. Bisa habis ini hari?
4: Subuh. Alhamdulillah, insya Allah habis.
0: Para pedagang baik Supiana, Teguh maupun Ibu Nani berharap setiap event baik institusi TNI ataupun pemerintah agar dihadirkan untuk berjualan dagangan mereka, khususnya makanan jajanan yang sesuai dengan kebutuhan orang saat mengikuti kegiatan seperti perayaan ulang tahun ataupun olahraga bersama institusi lintas lembaga. Demikian pitcher pemberdayaan UMKM di Kodairal 6 agar semua pihak dapat memberdayakan UMKM.
5: Dengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi. Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pro 1 RRI Makassar, dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tolikoli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Dan menemani sore Anda, kami hadirkan sebuah lagu dari Dewa 19, Hadapi Dengan Senyuman.

0: ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kulit jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
5: Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka. Mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa,

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapa dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
5: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
6: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
5: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
7: Satu RRI Toli Toli. Pendengar di manapun Anda berada, sambil kita menantikan waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli Toli dan sekitarnya, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Imad Al-Mansari yang pada kesempatan kali ini akan membacakan surah Fatir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, marilah kita sambut azan maghrib dengan penuh rasa syukur seraya berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya kita sucikan hati, kita tunaikan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya, dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketenteraman bagi kita semua. Pendengar, sebelum kami hadirkan musik religi islami ke ruang dengar Anda, kita ikuti terlebih dahulu cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam www.mva.gov.bn, tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut terdapat keganjalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan high moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas mencapai 99,9%. Informasi selanjutnya, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali dalam hidup ini kita melakukan hal-hal yang aneh, atau seringkali kita melakukan hal-hal yang mendustai diri kita sendiri. Apa contohnya? Antara lain, kita sering mengatakan bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal adalah sangat jelas, hak Allah adalah untuk disembah oleh kita sebagai manusia. Karena arti kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita sering melalaikan hak Allah ini. Apa keanehan atau kedustaan yang kedua? Kita sering menyatakan bahwa kitab kita adalah Al-Quran. Kita sering membaca Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran sesungguhnya bukan hanya untuk dibaca. Meskipun tentu dengan membaca Al-Quran kita mendapat pahala. Tapi kalau sekedar membaca, maka Al-Quran tidak akan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Agar Al-Quran bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita di tengah masyarakat kita, Al-Quran itu harus diamalkan. Inilah keanehan yang kedua. Apa keanehan yang ketiga? Kita sering mengatakan bahwa asyaitan atau syaitan itu adalah musuh kita. Tapi kenapa justru kita sering berteman dengan syaitan? Apa yang dimaksud berteman dengan syaitan itu? Kita lebih sering mengikuti perintah syaitan. Kita lebih sering mengikuti bisikan syaitan yang dilakukan, yang dibuktikan oleh kita dan ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keanehan yang ketiga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa keanehan-keanehan lain dalam hidup kita ini? Kita sering mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita, uswatun hasanah. Tapi begitu banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita laksanakan. Padahal kita sering mengaku bahwa Muhammad itu adalah rasul kita, tapi kita tidak kemudian melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat tegas mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diberikan rasul kepadamu ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh rasul tinggalkanlah. Kita kemudian berkomitmen untuk benar-benar menjalankan perintah Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar membaca Al-Qur'an, tapi juga mengamalkan Al-Qur'an. Tidak sekedar mengenal Allah, tapi juga memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dengan berakhirnya lagu dari Indah Dewi Pertiwi, Cinta di Ujung Sajadah, mengakhiri kebersamaan kita dalam lagu-lagu religi islami. Dan selanjutnya kami akan hadir menemani Anda dalam hiburan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
6: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Asta Cita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu

0: kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
2: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
1: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
2: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
1: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
2: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
3: Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di hari ini sudah berakhir. Saya telah menemani Anda dari pukul 14.30 hingga saat ini. Namun tentunya Anda jangan kemana-mana, karena setelah saya Anda masih akan ditemani oleh rekan saya Mariani Raub dengan serangkaian acara-acara yang menarik tentunya. Dan akhirnya saya Andi Nur Samsu, mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali. Untuk malam hari ini saya penyiar Anda Maria Nyirauf akan kembali menemani kebersamaan Anda untuk Toli-Toli malam ini. Kebersamaan kita hingga jelang pukul 24

Saudara pendengar, setelah seharian kita menjalani aktivitas, kemudian juga tanggung jawab yang begitu besar, semoga di hari ini ada begitu banyak kebaikan yang menyertai kehidupan kita. Kita pun boleh bersyukur dengan apa yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan semoga hal itu juga memberikan begitu banyak kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang baru saja bergabung bersama kami, pendengar, semoga malam Anda indah. Banyak hal yang juga bisa membuat hati Anda bahagia hari ini, apalagi jika semuanya bisa tercapai sesuai dengan harapan. Namun jika belum, tentunya Anda tidak berkecil hati karena masih ada hari esok di mana Anda diberikan kesempatan untuk kembali menggapai impian ataupun juga harapan Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang Azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat isya. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Baik, pendengar, di suasana malam bahagia ini beberapa pilihan masih kami hadirkan untuk menghibur Anda di tengah Anda menikmati waktu bahagia bersama dengan keluarga tercinta.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Permisi Bu, ada paket.
1: Oh, aduh ini paketnya adekku Mas. Win, Win, ada paketmu ini datang.
2: Iya Kak, tunggu Kak.
1: Tunggu dulu Mas Ne, biar nanti adekku yang terima paketnya.
0: Oh iya Bu, iya.
2: Oh iya Mas, aduh paketanku itu, terima kasih Mas, asik.
0: Iya, sama-sama. Saya permisi ya.
2: Iya.
1: Dek, sini dulu. Itu pakaianmu kenapa begitu?
2: Kenapa, Kak? Jelek, kah?
1: Bukan. Coba kalau berpakaian itu, Dek, yang sopan. Sekarang ini lagi marah kasus pelecehan seksual. Jadi, kita sebagai perempuan itu harus menjaga penampilannya kita. Sana, berpakaian yang sopan lah, Dek. Ganti bajumu dulu itu.
2: Oh, iya, Kak. Kalau begitu, saya ganti dulu balik bajuku.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita banosa sih sarateu.
3: Jadi astoni ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
5: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
6: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
6: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
7: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
6: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
8: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
9: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
8: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
10: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
9: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin rekan-rekan juga gitu.
8: Manggalarnya saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
10: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
11: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
10: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
11: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
12: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
11: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Biniruan di RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
13: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
14: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
15: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
14: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
13: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
14: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mufti Udin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari Kepala Kepayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Kompini juga tadi siap mengawal masyarakat semua fasilitas dan kita didukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga bagaimana hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dukungan penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pertama baru saja hadir untuk menghiasi suasana malam Anda. Anda yang tengah berada di persimpangan dilema yang begitu besar dalam kehidupan Anda. Semoga Anda memilih jalan yang tepat. Anda bisa memilih apakah mau belok kiri, mau belok kanan, mau balik lagi ke belakang, ke depan. Ya, setidaknya semua sudah kita pertimbangkan dengan begitu matang sehingga kita tidak menyesali apa yang menjadi keputusan kita. Hari ini pendengar, kita bisa banyak belajar dari apa yang sudah kita jalani. Keberhasilan di hari ini ataupun juga kegagalan yang kita rasakan itu akan membuat kita lebih semangat lagi, berbenah dan terus berbenah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Cinta di senja pernikahan.

Setelah 21 tahun menikah, saya tiba-tiba menemukan cara baru dalam menyalakan api cinta kami. Api yang muncul tak terduga dari orang-orang yang begitu berharga. Tapi jarang saya sadari kehadirannya, karena terlalu terbiasa. Ceritanya berawal pada suatu waktu, istri saya mengusulkan agar saya berkencan dengan seorang wanita lain. Tapi ketika saya protes dan mengajaknya untuk ikut, dia malah mengatakan kalau itu adalah acara khusus bagi saya. Ternyata, perempuan yang dimaksudnya itu adalah ibu saya yang telah menjanda selama 19 tahun. Saya jarang menemuinya memang karena kesibukan kerja dan mengurus 3 orang anak kami. Dan malam itu, saya mengajaknya makan malam dan nonton film, hanya berdua saja. Ibu saya adalah tipe yang selalu curiga kalau menerima telepon di tengah malam atau menerima undangan yang datangnya tiba-tiba. Bagi dia, itu pasti akan membawa berita buruk. "Ada apa dengan istrimu?" terdengar suara ibu saya dari ujung telepon. "Oh, tidak ada apa-apa, Bu. Saya pikir sudah lama saya tidak menemani ibu makan malam dan mengajak ibu jalan. Pasti akan menyenangkan. Apakah ibu mau menerima undangan saya ini?" "Oh itu, ibu kira ada apa?" "Oke, ibu setuju," jawabnya setelah terdiam beberapa lama. Dan besok malamnya, sepulang kantor saya langsung ke rumah ibu. Dia terlihat begitu gembira dan berdandan resmi sekali. Ibu telah menata rambutnya di salon, dan dia memakai gaunnya yang terbaik. Gaun yang dipakai pada pesta ulang tahun perkawinannya yang terakhir, ketika ayah masih hidup.

Ibu menyambut saya dengan senyum lebar. Kamu tahu nak, tadi saya bilang ke teman-teman tentang rencana kita ini. Mereka semua kaget dan merasa ikut senang seperti ibu sekarang. Mereka bilang, besok pagi ingin tahu ceritanya. Kata ibu, seraya masuk ke dalam mobil. Saya cuma tersenyum. Lalu kami pergi ke restoran yang agak mahal. Suasananya begitu elegan, begitu menyenangkan. Ibu menggandeng lengan saya ketika memasuki ruangan, persis seperti First Lady, jalannya begitu anggun. Saya harus membacakan daftar menu karena ibu tidak bisa lagi membacanya walau dengan kacamata tebal. Ketika sedang membaca daftar menu, saya berhenti sejenak melihat ibu yang sedang memandangi saya dengan senyuman. Dulu, ibu yang membacakan kamu daftar menu ketika kamu masih kecil, katanya dengan mata menerawang. Ibu santai saja. Sekarang, giliran saya yang melayani ibu. Jawab saya dengan lembut. Sambil makan, kami membincangkan banyak hal sehari-hari. Tidak ada topik yang istimewa, tapi obrolan kami mengalir begitu saja. Sampai-sampai, kami terlambat untuk menonton film. Di saat mengantar ibu pulang, di depan pintu ibu berkata, "Anakku, ibu mau pergi lagi dengan kamu, tapi lain kali, ibu yang akan bayar." Dan aku pun mengangguk setuju. Sesampai di rumah, istri saya bertanya, "Bagaimana dengan kencanmu?" "Sangat menyenangkan, lebih dari yang saya duga. Tadinya saya tidak tahu mau ngomongin apa sama ibu," jawab saya dengan senang. Beberapa hari kemudian, ibu meninggal dunia karena serangan jantung. Begitu mendadak kejadiannya, sehingga saya tidak sempat berbuat apa-apa untuk menolong ibu. Satu minggu berlalu, sepucuk surat tiba dari restoran tempat ibu dan saya makan malam. Surat itu dilampiri kopian tanda lunas, dan ada selembar kertas yang diselipkan di situ, yang bertuliskan, "Ibu sudah bayar makan malam kita, karena rasanya tidak mungkin kita makan malam bersama lagi. Walaupun begitu, ibu sudah bayarkan untuk dua orang. Barangkali kamu bisa gunakan untukmu dan istrimu. Terima kasih anakku. Undangan makan malammu begitu berarti. Yang mencintaimu, ibu." Pada detik itulah, saya mengerti apa pentingnya arti bahwa kita mengatakan kepada orang-orang yang kita sayangi mengenai perasaan kita. Mengatakan kepada orang yang kita sayangi bahwa kita sungguh mencintainya selagi kita sempat. Karena itu, katakanlah cinta, jangan pernah menunggu. Siapa tahu, ketika cinta itu kita tahan saat akan mengucapkannya, orang itu telah tiada lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengar lagu lama bersama Ride Sita Dewi antara kita mengantarkan kita pada pukul 20:55 waktu Indonesia Tengah. Kisah di antara kita, ya pasti banyak kisah lah ya yang sudah kita lewati di perjalanan kehidupan kita, dan semuanya pasti ada kisah manisnya, namun ada juga yang mungkin terasa pahit, ya itulah kehidupan, roda kehidupan yang terus berputar, tapi harus kita jalani sepanjang kehidupan kita. Lanjut lagi pendengar, ada Java Jive dengan Anita.

Saudara pendengar di 102 FM dan 1377 AM, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda juga bisa bersama kami di aplikasi RRI Digital. Bersama Anda di malam hari ini, pendengar, sambil menikmati suasana bahagia bersama dengan keluarga tercinta, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam sajian drama radio.

0: Eh, ada job fair nih untuk beberapa perusahaan besar di bidang jasa. Mana tahu kalian tertarik?
1: Kirim linknya ya, Ki.
2: Buat apaan, Fir? Kamu mau apply?
1: Ya, buat dibaca-baca dulu lah.
0: Oke, Fir. Aku kirim di grup ya.
2: Kenapa ya? Di saat banyak perusahaan yang melakukan PHK, di sisi lain banyak job fair.
0: Barangkali mau pemerataan ekonomi kali.
1: Kan rezeki orang beda-beda, Rel. Siapa tahu di perusahaan yang baru ini gajinya lebih gede.
2: Aku sih diterima di perusahaan ini sudah alhamdulillah sekali. Gak tahu sih kalau kalian.
0: Sama, aku juga udah PW banget di sini. Tunjangan gede, jam kerja fleksibel. Ya, cukuplah buat bertahan hidup.
1: Kalau aku juga sih cukup. Cuman kalau mau hedon-hedon ya nggak nutup dong.
2: Disyukuri dong, Fir. Masih banyak loh orang di luar sana yang masih belum dapat kerja.
0: Iya, si Fira gaji 2 digit. Kalau pakai hedon-hedon mana cukup.
1: Bersyukur ya pastilah. Cuman kan hedon-hedon itu cara aku mencintai diriku.
2: Udah, Ki. Nggak usah ditimpalin lagi. Ntar makin stres dia.
0: Kamu pasti nggak ada tabungan ya?
1: Apa sih, Ki? Suami bukan, bapak juga bukan. Kok ngatur-ngatur sih? Lupa ya? Selain donatur, dilarang ngatur.
0: Soalnya tiap bulan pasti minta subsidi.
2: Aku nggak ikut-ikutan ya. Duluan ya.
1: Oke, Rel. Aku ikut. Awas ya, Ki. Besok nggak ada sarapan loh buat kamu.
0: Ya elah, pakai ngancam. Dasar.
1: Rel, udah jam 9 nih. Belum mau pulang.
2: Bentar, dikit lagi. Tanggung banget nih.
1: Dari jam 7 tadi bilangnya bentar. Ini bakal sampai jam berapa? Tiap hari gini mulu. Emang sih gajinya gede. Tapi sepertinya kebebasan aku udah habis di sini deh.
2: Ngeluh mulu sih, Fir. Ntar ada malaikat yang lewat loh.
1: Kalau kayak gini, rasanya mau resign aja.
2: Hus, apaan sih, Fir? Fokus aja dulu, biar cepet.
1: Kayaknya bos kita ini gak manusiawi banget ya. Udah ngasih kerjaan banyak lagi.
2: Emang Pak Alvaris ngapain lagi? Dia kan paling care loh soal SDM.
1: Masa iya kita dibiarin sampai larut gini karena besok dia bakal meet up bareng investor? Kok bukan dia aja sih yang ngerjain?
2: Hus, Pak Al masih ada dalam ruangan tuh.
1: Huh, pengen cepet-cepet nikah aja deh rasanya. Kalau kayak gini capek, biar ada yang nafkahin.
2: Kamu kok ngelawak?
1: Capek loh jadi independent woman kayak gini. Kalau ada yang mau nanggung, ya dengan senang hati.
2: By the way, Rizky mana ya?
1: Udah balik dari tadi, katanya dia mau ngedet.
2: Duh, enak ya, yang masih pada lajang.
1: Yang masih lajang pengen cepat nikah, yang udah nikah malah pengen masih lajang.
0: Ayo, lagi pada gosipin aku ya?
1: Eh, Mas Rizky, cepet banget ngedetnya, Mas.
0: Ngedet apaan? Aku habis meeting sama Pak Al.
2: Hah? Kok mendadak banget?
0: Iya, gudang logistik kita katanya bakal ada penggusuran. Terus bahan-bahan kita harus segera diungsikan.
2: Astagfirullah, jadi gimana, Ki?
0: Nah, itu dia. Tadi aku sama Pak Al pusing mau direlokasikan kemana. Padahal di sana udah paling bagus.
1: Tuh kan, makin kesini makin ada-ada aja masalahnya. Jangan-jangan ini akal-akalan para pimpinan agar ngurangin gaji dan tunjangan kita.
2: Syafira, jangan selalu suuzon dengan para pimpinan kita. Ini juga pasti sulit untuk mereka.
1: Duh, udah paling benar kita tuh pindah tempat kerja aja.
0: Ya udah, Ra, resign aja kalau emang kamu udah gak bisa bertahan.
2: Eh, lihat, Pak Al ngirimin informasi nih di grup.
0: Dikarenakan ada kejadian force major di perusahaan untuk itu, akan dilakukan efisiensi untuk segala bentuk kegiatan.
1: Tuh kan, udah kuduga kita bakal dipotong gaji dengan tuntutan kerja yang besar.
2: Semoga tidak berimbas kepada pemutusan hubungan kerja ya. Soalnya anak aku baru mau masuk sekolah nih.
0: Iya, pacarku juga udah nuntut nikah.
3: Teman-teman, terima kasih sebelumnya ya untuk dedikasi dan loyalitas teman-teman. Udah baca pengumuman kan?
2: Iya, Pak Al. Itu imbasnya sefatal apa ya, Pak Al?
3: Saya baru saja selesai komunikasi dengan kantor pusat. Kemungkinan kita akan diakuisisi atau di-merger dengan PT lain.
0: Maksudnya gimana, Pak Al? Kantor kita akan tutup?
1: Tolong jelasin yang benar, Pak Al. Kita bakal di PHK atau gimana, Pak?
3: Semoga tidak separah itu. Kalau sampai kita di-merger, berarti kita akan tutup cabang ini dan berkantor di pusat. Tapi semoga tidak demikian ya.
2: Astagfirullah. Semoga ada jalan keluar yang terbaik ya.
3: Ini juga yang sedang kami di manajemen pikirkan. Kami tidak ingin merugikan siapapun. Materi untuk meeting besok sudah siap kan?
1: Aku kehilangan semangat kerja nih kalau dengar kabar buruk.
2: Ayolah, Ra. Kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Mana tahu ada investor tajir yang bakal nyelamatin kita.
1: Aku sih kalau nggak kerja di sini masih bisa apply ke tempat lain. Jadi nggak perlu repot-repot ngemis.
3: Begitu ya. Baiklah, perusahaan juga pasti akan mempertimbangkan jika memang harus ada PHK. Baiklah, silakan selesaikan bahan rapat buat besok. Taruh saja di atas meja saya. Kalau sudah, dan silakan balik.
2: Baik, Pak Al.
4: Vira, kamu sadar ngomong gitu di depan Pak Al?
1: Sadarlah, itu senjata aku buat nakut-nakutin Pak Al. Emang cuma perusahaan ini aja yang bisa ngancam-ngancam PHK? Kita juga bisa dong.
4: Salah besar kamu, Ra.
2: Berdoa aja, semoga tidak terjadi hal-hal yang kita takuti.
1: Pagi, Pak Al. Aku ganggu nggak?
3: Kenapa, Ra? Masuk aja, Ra.
1: Gini, Pak Al. Sebelumnya aku mau minta maaf soal perkataan aku semalam, Pak. Aku hilaf.
3: Gini, Fir. Keadaan perusahaan kan sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau sampai terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi malam, terpaksa kita akan melakukan perampingan. Dan ini bukan hanya perusahaan kita saja.
1: Iya, Pak. Saya terlambat menyadari itu. Tapi setelah dinasehatin Mas Rizky dan Mbak Aurel, saya jadi paham. Sekali lagi, maafin Vira ya, Pak.
3: Syukurlah kalau kamu cepat menyadarinya. Sebab nama kamu sudah ada masuk dalam daftar pertimbangan perampingan, Vir. Nih.
1: Ya, Bapak. Tolong Vira, Pak. Vira benar-benar minta maaf.
3: Kamu berdoa saja. Semoga rapat pagi ini ada kabar baik.
1: Siap, Pak. Pokoknya doa yang terbaik untuk perusahaan ini. Amin.
3: Aurel sama Rizky udah datang?
1: Sudah, Pak.
4: Pagi, Pak Al. Semua sudah siap, Pak. Vira, tumben pagi banget udah di sini.
1: Itu, tadi ada sedikit urusan sama Pak Al.
4: Jangan bilang, kamu masukin surat resign.
1: Enggak lah, gila aja loh.
3: Sudah. Rizky, Safira, panggil Aurel sekarang. Kita jalan.
4: Baik, Pak.
1: Saya juga ikut ya?
3: Kenapa? Kamu mau di kantor aja?
1: Enggak, Pak. Aku ikutan.
2: Alhamdulillah, ada angin segar untuk bantuan fresh money ke perusahaan kita.
3: Ini semua berkat kerja keras dan kerja cerdas dari kawan-kawan semua.
4: Rel, kamu gak rasa aneh? Kenapa sedari tadi si Vira diam aja? Udah gitu, ngikut aja apa kata Pak Al.
2: Astaga, aku lupa kalau Safira ikutan. Emang ada apa ya, Ki?
4: Jadi, tadi pagi aku jumpa Safira di ruang kerja Pak Al. Kan, tumben banget ya.
2: Kenapa, Vir? Ada masalah yang serius ya?
1: Aku masuk ke ruangan Pak Al untuk minta maaf soal yang semalam itu.
3: Sudah, tidak usah dibahas lagi. Yang penting perusahaan kita baik-baik saja dan selamat dari ancaman merger, apalagi akuisisi.
1: Iya, Pak Al. Alhamdulillah, hampir aja aku kena senjata makan tuan. Tadinya mau nakut-nakutin perusahaan, malah aku sendiri yang ketakutan kalau sampai kena PHK.
2: Akhirnya masuk juga ya nasihat teman kerja kamu, Fir.
4: Ini pelajaran juga buat kita semua, untuk lebih banyakin syukur ketimbang kufur.
1: Siap, Pak Ustadz baru.
5: Demikianlah mini drama radio persembahan RRI Palu dengan judul Senjata Makan Tuan. Para pemain, Nur Fadilah sebagai Syafira Ningrum, Umi Kalsum Jawas sebagai Aurelia Tatiana, Arif Lahubo sebagai Rizky Arfian, Iksan Setiadi sebagai manajer Alfaris, penanggung jawab Kepala RRI Palu, Ketua Tim Penyiaran Erlin Tarasendo, Tim Konten Media Baru Rabiah El Ponto, penulis naskah Waude Rina Mustika, teknik rekaman Muhammad Irfan Maulani, teknik montase Amal Fajrin. Terima kasih dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, filateli adalah hobi mengoleksi dan juga mempelajari perangko serta benda-benda terkait lainnya, seperti sampul surat, kemudian juga kartu pos, serta dokumen filateli lainnya. Filateli mulai berkembang pada abad ke-19 ketika perangko pertama kali diterbitkan di Inggris pada tahun 1840. Nah, sejak itu pendengar, filateli ini menjadi hobi yang populer di seluruh dunia. Nah, kalau di Kota Malang, ini memiliki komunitas filateli yang aktif dan juga penuh dengan semangat. Dan hingga saat ini, pendengar, ratusan orang yang tergabung dalam komunitas filateli yang ada di Malang. Nah, komunitas filateli Malang yaitu perkumpulan filateli Malang atau PFM dan juga komunitas filateli Malang KFM. Nah, jenis-jenis filateli adalah filateli perangko, mengumpulkan dan juga mempelajari perangko dari berbagai negara dan juga periode. Nah, ada juga filateli sampul surat. Nah, disinilah dimana mengumpulkan dan juga mempelajari sampul surat yang telah digunakan untuk mengirim surat. Kemudian filateli kartu pos, mengumpulkan dan juga mempelajari kartu pos yang telah digunakan untuk mengirim pesan. Nah, yang berikut adalah filateli dokumen, yaitu mengumpulkan dan juga mempelajari dokumen-dokumen filateli lainnya seperti surat, kemudian juga kontrak, serta lainnya.

Saudara pendengar, filateli mempunyai banyak sekali manfaat, di antaranya meningkatkan pengetahuan tentang sejarah, kemudian juga geografi, budaya, serta mengembangkan keterampilan seperti pengamatan, analisis, dan juga klasifikasi. Nah, dari filateli ini juga dapat meningkatkan kreativitas dalam mengumpulkan dan juga mempresentasikan koleksi-koleksi serta dapat membangun komunitas dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Nah, pendengar, kegiatan filateli yang ada di Malang itu meliputi pertemuan rutin bulanan. Jadi setiap bulan mereka melakukan pertemuan, kemudian pameran, ada juga kursus filateli, sehingga adanya berbagai kegiatan ini dapat menambah wawasan maupun juga bisa menarik peminat komunitas filateli itu sendiri.

Saudara pendengar pasti terus bersama di 102 FM dan juga melalui aplikasi Era Digital menemani kebersamaan Anda untuk malam hari ini melepas penat dan juga menikmati waktu istirahat Anda.

dengan memulai filateli, kita juga bisa menikmati hobi yang menyenangkan, kemudian juga mendidik. Keberadaan filatelis ini selain menjadi hobi untuk merekam sejarah bangsa, serta mengedukasi masyarakat. Misalnya, dari perangko itu kita bisa melihat berbagai peristiwa, seperti saat negara sedang mencanangkan program swasembada pangan, maka diterbitkan perangko bergambar swasembada pangan. Nah, perangko juga merupakan salah satu identitas negara dan tidak akan pernah dihapus meski kemajuan teknologi sudah terus semakin modern. Dengan adanya perangko, langganan ataupun juga digital, perangko dalam bentuk fisik ini tetap akan diproduksi meski jumlahnya terbatas atau tidak begitu banyak.

01 RRI Toli-Toli. 01 RRI Toli-Toli.

Tentunya menghibur Anda di malam hari ini. Untuk malam ini kami coba hadir dengan sajian lagu-lagu dari mancanegara, dan nanti akan kami lanjutkan pada pukul 23 dengan mendengarkan musik tradisional dan budaya dari daerah Parigi Motong. Kali ini pendengar, kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita, lagu lama dari Lobo. Ini dia.

Saudara pendengar Strive from the Heart yang sudah mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Beberapa lagu-lagu dari mancanegara masih terus mewarnai malam Anda, menemani Anda kalau beristirahat ataupun juga Anda yang lembur di tempat kerja. Apapun yang kita kerjakan, semoga semuanya akan bernilai ibadah dan akan mendatangkan berkah untuk kehidupan kita.

Saudara pendengar, right here waiting bersama Richard Marx yang sudah kami pilihkan. Tentunya bisa mengantarkan Anda untuk istirahat dengan begitu lelap di malam hari ini. Apapun yang sudah kita tempuh hari ini, semoga semuanya akan membawa kebaikan dan hidup yang lebih baik lagi.

My Chance, My Love for You, baru saja hadir dari George Benson, dan tentunya lagu-lagu yang kami pilihkan di Ruang Rindu malam hari ini, lagu era tahun 80-an sampai 90-an, bisa mengobati kerinduan Anda sekaligus mengajak Anda untuk bisa bernostalgia.

0: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Saudara pendengar, untuk malam hari ini sajian lagu-lagu dari daerah Morowali. Coba kami pilihkan untuk menghibur Anda.

Saudara pendengar, setiap berkunjung ke wilayah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, khususnya pada saat bulan suci Ramadan ini ya, maka Anda akan melihat pemandangan yang unik dan juga indah di beberapa tempat, baik itu di halaman masjid maupun di belakang pemukiman warga. Sebuah menara bambu memiliki ketinggian 5 hingga 19 meter berdiri menjulang tinggi ke atas langit dengan lampu hias kelap-kelip di malam hari. Nah, pendengar, di atas pucuk menara itu ada rumah kecil yang dibuat dari pohon bambu dengan atap rumbia, lantai papan, kemudian juga dinding kayu balok dan juga triplex. Isi dalam rumah kecil itu terdapat satu set alat musik tradisional, yaitu gong kecil, gong besar, kemudian juga gendang dan PDPD atau besi bundar. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai dengu-dengu. Kehadiran dengu-dengu tersebut ini sangat sekali disukai oleh anak-anak muda, dan hal inilah yang membuat para orang tua sangat mendukung tradisi dengu-dengu terus dilestarikan sebagai bentuk kearifan lokal. Dan selain punya histori dalam sejarah, warga Bungku juga menjadi ajang kreativitas anak muda yang ada di kampung.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

saudara pendengar, dengu-dengu merupakan tradisi masyarakat Bungku yang hanya bisa dijumpai pada saat bulan suci Ramadan. Dan pada saat Ramadan, pendengar, ini digunakan untuk memeriahkan bulan yang suci dan juga membangunkan masyarakat ketika waktu sahur. Nah, inisiatif membangunkan sahur memang sudah tumbuh dalam masyarakat Muslim Bungku sejak masuknya peradaban Islam. Sebagai orang baru dan juga pertama kali berkunjung ke kota Morowali, ini pasti akan bertanya, sebenarnya bangunan tersebut setelah melakukan penelusuran dengan mendatangi beberapa tempat berdirinya dengu-dengu. Bahkan pendengar, di setiap desa ada yang memiliki 2 hingga 3 buah dengu-dengu ini. Dengu-dengu biasanya dibangun sejak 10 hari sebelum Ramadan, yang dilakukan secara gotong royong oleh remaja masjid dan juga karang taruna di wilayah itu. Pengerjaan dengu-dengu dimulai dengan pemilihan bambu yang sudah tua, panjang, kemudian juga lurus, serta selain bambu, pendengar, digunakan pula tali nilon ini sebagai pengikat atau karet ban dalam motor untuk mengikatnya lebih erat dan juga kuat. Nah, kemudian setelah semua pembangunan dengu-dengu ini terkumpul, barulah mulai dibangun. Pertama menancapkan 4 buah bambu sebagai penyangga. Ukuran lebar dan juga ketinggian tergantung selera. Biasanya ketinggian dilihat dari ketinggian bambu, sedangkan untuk luas dasar dengu-dengu ini juga bervariasi mulai dari 4 hingga 8 meter. Nah, kemudian pemasangan bambu dengan menyilang di masing-masing 4 penyangga ini sebagai pengunci. Berikutnya memasang kancingan pada masing-masing penyangga hingga sampai ke atas. Nah, pekerjaan ini akan lebih cepat jika banyak orang yang terlibat dan juga bergotong royong.

0: Dengu-dengu ini memiliki nilai budaya yang sangat banyak dan juga bisa dipetik antara lain semangat gotong royong, kemudian juga kekompakan, silaturahmi di momen-momen Ramadan, dan rangkaian ritual pembangunan dengu-dengu dalam lingkungan kerajaan dulu itu ada upacara dengan menggunakan bambu yang kuning dan juga ikatannya memakai tali ijuk untuk ikatan pertamanya menggunakan kain putih. Nah, pendengar, untuk tingkatan bangunan dengu-dengu ini harus ganjil, yaitu 7 meter, 13 meter, 17 meter, dan juga 19 meter. Nah, dengu-dengu ini memiliki nilai positif karena membangunkan orang sahur dan juga membuat generasi muda mencintai budayanya, sehingga perlu untuk terus dilestarikan. Dengan melestarikan tradisi dengu-dengu ini di setiap desa memberikan bantuan tentunya untuk pembangunan tersebut. Setelah dibangun, dalam pelaksanaannya juga diperlombakan, dan yang dinilai adalah keindahan dengu-dengu itu sendiri, sedangkan tim yang menilai adalah tim dari pihak kabupaten. Nah, pendengar, demikianlah tradisi dengu-dengu dari khas Morowali yang sudah kita ketahui dalam seni budaya tradisional. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita, kami ajak Anda mendengarkan Renungan Malam.
1: Air minum di hutan. Alkisah, seorang pria tersesat di hutan yang sangat gersang. Ia semboyongan karena hampir mati kehausan. Tidak disangka, ia bertemu dengan sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, terdapat sebuah pompa air. Segera, ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tetapi sia-sia, tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi di sebelah pompa itu. Dengan mulutnya yang tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu berisi penuh air. Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkan air sebanyak ini ke pompa karatan? Hanya karena instruksi di atas kertas kumal yang belum tentu benar. Begitu pikirnya. Untung suara hatinya mengatakan bahwa ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun berisiko. Lantas ia menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan tersebut, dan dengan sekuat tenaga mempompanya. Benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus berkorban terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Sahabat sonora yang luar biasa, hidup ini tidak selalu harus menerima baru kita memberi. Tetapi ada kalanya, bahkan seringkali, kitalah yang harus memberi dahulu baru menerima. Bukan seperti seperti kata-kata dalam bahasa Inggris yang populer dan sering kita dengar atau kita ucapkan. Take and give. Mendapatkan dan memberi. Tetapi seharusnya give and take. Memberi dan mendapatkan. Dalam kehidupan ini sebenarnya sumber kesuksesan, sumber keberhasilan dan kebahagiaan adalah memberi. Baik itu memberi layanan, pertolongan, perjuangan, atau pengorbanan, dan lain sebagainya. Dengan memberi, barulah kita akan menikmati apa-apa yang pantas kita dapatkan. Mari, miliki inisiatif untuk memberi dan memberi terlebih dahulu. Maka anugerah terindah pasti akan disuguhkan kepada kita. Dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami menemani kebersamaan Anda mulai pagi hingga malam hari ini, edisi siar Senin 10 Agustus 2026. Kita akan kembali bersua pagi nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar yang sama 102 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf bersama rekan teknik Pak Ika menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam, sampai jumpa.

Selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Toli-Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini Selasa 11 Agustus 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Kita berjumpa lagi di suasana pagi yang begitu cerah, suasana pagi yang indah. Semoga membawa banyak berkah dan juga kebahagiaan bagi kita semuanya, terutama yang sudah bangun pagi, yang tentunya lebih awal menjemput rezeki pendengar. Baik, saya Imi Darmoswito di meja siar bersama rekan Dava Raihan di meja operator, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi untuk Anda yang sudah bersama kami hari ini. Mengawali kebersamaan kita, kami akan hadir dalam Mutiara Pagi Religi Islami, dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan dari studio selamat pagi dan selamat mengikuti sajian program 1 RRI Toli-Toli.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Tidak ada manusia yang tahu kapan hidupnya berakhir, sebab kematian

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Mulai kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Demikianlah lagu-lagu religi Islami pagi hari ini telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda pendengar, dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi, saudara. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Makanya memang harap air bukan saja bisa sungai-sungai bisa terisi airnya kan, hasilnya warga bisa ambil di situ. Nah, makanya itu agak sulit sudah petani di situ.
2: Nah itu saja, artinya harapan kami ini cuma bagaimana kami bisa dibantu dengan saluran, iya, saluran airnya. Jadi intinya saluran air. Kendalanya di sini cuma air, Pak. Kalau masyarakat ini rajin.
3: Supaya mereka tahu bahasa Bohol. Karena kalau kita tidak pertahankan bahasa ini, pasti satu saat, apalagi bahasa Gorontalo kan mirip dengan bahasa Bohol. Seperti ejaan tadi itu.

0: Dan saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, objek wisata Fatu Matando di Desa Parigi Mupuu Parigi Moutong memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selain menyuguhkan keindahan alam dan sungai, kawasan ini juga memiliki sejumlah situs sejarah yang dapat menjadi daya tarik wisata. Diakhiri dengan wawancara pagi ini menyoroti krisis air yang melanda sejumlah wilayah akibat dampak kemarau panjang. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Suharmi Darmo Suwito. Saudara, sebanyak 50 hektar lahan persawahan tada hujan yang ada di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang Toli-Toli saat ini terancam gagal panen akibat musim kemarau yang melanda Toli-Toli beberapa pekan terakhir. Berikut laporan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, kurang lebih 50 hektar lahan persawahan milik warga di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang Toli-Toli terancam rusak serta gagal panen akibat cuaca panas serta kemarau yang melanda daerah ini sejak beberapa minggu terakhir. Lahan persawahan yang rusak tersebut berada di Dusun 2 dan merupakan persawahan tada hujan. Kepala Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Ibrahim Amboce saat diwawancara RRI mengungkapkan, sawah yang mengalami kekeringan tersebut sudah ada yang tertanami dan masih ada yang sementara digarap oleh petani setempat, di mana tanah persawahan tersebut saat ini ada yang retak-retak dan hanya mengharapkan air hujan semata. Sebab aliran air irigasi ke daerah itu sangat kecil sehingga berdampak terhadap kebutuhan air yang tidak terpenuhi secara maksimal, di mana Dusun 2 yang berada di Jalan Baru merupakan daerah yang kesulitan air irigasi. Menurutnya, meski ada aliran air dari atas, namun debitnya cukup kecil dan tidak sampai ke persawahan Dusun 2, sehingga mayoritas petani yang menggarap di daerah itu hanya mengharapkan air hujan semata.
2: Makanya memang harap air hujan saja, bisa sungai-sungai bisa terisi airnya kan, sehingga warga bisa ambil di situ. Makanya itu agak sulit sudah petani di situ.
1: Selain menyebabkan keringnya lahan persawahan di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, cuaca panas yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli beberapa pekan terakhir juga menyebabkan bibit padi yang telah ditanam dan membutuhkan air pasca dilakukan penyemprotan guna menghalau gulma akhirnya tidak dilakukan lagi petani setempat karena persawahan di daerah itu tidak memiliki air sehingga berdampak pada semakin banyaknya gulma di tengah persawahan.
2: Itu kan Pak, ada yang menanam sudah, seharusnya kalau untuk pengendalian gulma atau rumput Pak, dia butuhkan air. Karena kenapa? Jika lo sudah habis disemprot untuk pengendalian rumput atau gulma, pasti akan ditenggelami dulu itu rumputnya sehingga bisa mati. Tapi sekarang tidak bisa ditenggelami Pak, karena memang tidak ada air. Airnya naik dengan rumput lah. Ujung-ujungnya Pak, pasti gagal.
1: Untuk itu Kepala Desa Ogomoli, Kecamatan Galang ini berharap ada solusi yang diberikan pemerintah saat ini terkait kondisi persawahan yang tidak bisa teraliri air di desa itu dengan memperhatikan irigasi yang ada di wilayah Kecamatan Galang agar petani dapat mengolah sawah secara maksimal yang bermuara pada peningkatan hasil produksi petani setempat.
0: Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Bual. Para petani yang tergabung dalam kelompok tani Sepat Jaya di Desa Biau, Kecamatan Bukal, terancam mengalami gagal panen total pada musim tanam kali ini. Lahan pertanian seluas 40 hektar yang dikelola di bawah kepemimpinan Mansur sebagai ketua kelompok tani kini hanya mampu menghasilkan segelintir komoditas akibat buruknya infrastruktur saluran air serta tantangan cuaca ekstrim yang tidak menentu. Berikut laporan Reinaldi.
3: Meski telah menerima berbagai program bantuan dari pemerintah melalui Dinas Pertanian, seperti cetak sawah gratis, bantuan benih padi hingga alokasi pupuk, upaya para tani belum membuahkan hasil maksimal. Mansur, ketua kelompok tani Sepat Jaya yang berada di Desa Biau, Kecamatan Bukal, mengungkapkan dari total luas lahan 40 hektar yang ada di kawasan desa tersebut, baru sekitar 20 hektar yang berhasil dibuka dan ditanami secara bertahap oleh anggota kelompok tani sejak bulan Desember lalu. Dikatakan, kondisi tata kelola air yang minim menjadi kendala utama di lapangan. Saat musim hujan tiba, ketiadaan saluran irigasi dan pembuangan yang memadai menggenangi area persawahan. Tergenangnya air membuat tanaman padi terendam hingga dua kali dihantam banjir, yang memicu kerusakan fatal pada fase awal pertumbuhan. Masalah tidak berhenti saat musim berganti. Memasuki periode kemarau, ketiadaan saluran irigasi teknis justru membuat pasokan air ke areal persawahan terhenti total. Tanah persawahan yang sempat terendam banjir dengan cepat mengering dan mengeras, sehingga tanaman padi yang tersisa mengalami kekeringan dan gagal mengisi bulir secara optimal.
4: Nah, kalau bantuan dari pemerintah, kita sudah dibantu. Dari Dinas Pertanian sudah dibantu. Pupuk sudah, benih padi sudah. Nah, cuma ini kenyataannya seperti ini, Pak. Kendalanya di sini cuma saluran yang tidak ada. Kita belum, artinya kalau irigasi kan yang sudah. Cuma ini kan kita sudah berupaya penuh kita artinya untuk menyampaikan kepada ini pihak yang berwenang seperti Dinas Pertanian.
3: Kombinasi antara banjir di musim hujan dan kekeringan saat kemarau mengakibatkan tingkat kegagalan tanaman padi di Desa Biau mencapai 99%. Dari sekitar 3 hektar lahan yang baru-baru ini dipanen oleh Mansur dan anggotanya, hasil yang didapat terbilang sangat minim dan tidak sebanding dengan modal serta tenaga yang telah dikeluarkan. Sebagian besar bulir padi ditemukan hampa dengan total estimasi panen diprediksi jauh di bawah standar normal dan bahkan tidak mencapai 700 kg.
4: Nah, itu saja artinya harapan kami itu cuma bagaimana kami bisa dibantu dengan saluran, saluran airnya. Intinya saluran air. Kendalanya di sini cuma air, Pak.
5: Iya,
4: betul. Kalau masyarakat ini rajin.
3: Saat ini, para petani kelompok tani Sepajaya sangat berharap adanya perhatian dan langkah nyata dari pihak berwenang untuk segera membangun serta menembus saluran pembuangan air dan irigasi terpadu di wilayah Kecamatan Bukal. Kehadiran infrastruktur tata kelola air yang memadai dinilai menjadi kunci utama untuk mengatasi dampak banjir maupun kemarau, sekaligus menyelamatkan potensi pertanian di kawasan tersebut.
0: Saudara, masih dari Kabupaten Buol, dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Yayasan Pendidikan Buol Educare menggelar kegiatan pembelajaran luar ruangan bertajuk Inara Outdoor Class. Kegiatan ini diisi dengan kunjungan edukatif ke rumah Maestro Buol untuk mempelajari bahasa dan budaya lokal secara langsung. Martina melaporkan.
6: Menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kegiatan dan ornamen bernuansa merah putih mulai terlihat di lingkungan masyarakat. Ketua Yayasan Pendidikan Buol Educare Andi Asrawati saat ditemui RRI mengatakan, program pembelajaran interaktif ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang nyata dan berkesan. Pihaknya menginginkan anak-anak tidak hanya menguasai bahasa asing, namun juga bisa mengetahui dan melestarikan bahasa Buol. Para peserta didik berinteraksi langsung dengan Maestro Mariam Gemalili guna mengenali bahasa dan budaya Buol secara mendalam.
7: Bulan kemerdekaan ini kita mau anak-anak lebih mengenal lagi budayanya, terutama bahasa Buol, karena kita tahu budaya dan bahasa adalah identitas kita. Dan saya mau anak-anak siswa dari Inara English Course itu tidak hanya menguasai bahasa asing, yaitu bahasa Inggris yang selama ini kita pelajari, tapi juga betul-betul bisa juga melestarikan bahasa Buol sebagai bahasa daerah.
6: Sementara itu, Maestro Buol, Mariam Gemalili mengungkapkan, ia sangat mengapresiasi Yayasan Pendidikan Buol Educare yang memberikan kesempatan bagi siswa berbahasa dan budaya Buol.
8: Saya mengharapkan anak-anak supaya mereka tahu bahasa Buol. Karena kalau kita tidak pertahankan bahasa ini, pasti satu saat, apalagi bahasa Gorontalo kan mirip dengan bahasa Buol. Seperti ejaan tadi itu.
6: Mariam Gemalili berharap materi bahasa dan budaya Buol yang telah disampaikan kepada peserta didik dapat memberikan manfaat dan kecintaan anak-anak terhadap bahasa dan budaya Buol, sehingga bahasa Buol terus dipertahankan dan dilestarikan oleh anak-anak sebagai penerus bangsa.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kita ke informasi dari Kabupaten Parigi Mautong. Objek wisata Fatu Matando di Desa Parigi Mpuu, Parigi Mautong, memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selain menyuguhkan keindahan alam dan sungai, kawasan ini juga memiliki sejumlah situs bersejarah yang dapat menjadi daya tarik wisata. Berikut Alfian Syah melaporkan.
5: Baik saudara, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Desa Parigimpu untuk objek wisata Fatumatando Abdul Ghafur mengatakan kawasan wisata Fatumatando di Desa Parigimpu, Kabupaten Parigi Motong masih memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Ia berharap pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat dapat berkunjung langsung ke Fatumatando untuk melihat berbagai potensi dan kebutuhan pengembangan kawasan tersebut. Abdul Ghafur juga membuka ruang terhadap berbagai masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi, terutama dalam peningkatan fasilitas maupun akses jalan menuju objek wisata. Di sisi lain, meningkatnya antusiasme pengunjung turut memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dasar, dan menengah UMKM, baik pelaku usaha lokal maupun dari luar daerah. Menurut Abdul Ghafur, para pelaku UMKM menyambut baik semakin ramainya kunjungan wisatawan ke Fatumatando. Kondisi tersebut juga menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat Desa Parigimpu yang lokasinya relatif dekat dengan pusat ibu kota Kabupaten Parigi Motong.
10: Kami sangat bersyukur dengan antusiasme pengunjung beberapa minggu terakhir ini begitu ramai, dan respon para pelaku UMKM ya, bukan hanya lokal tetapi yang dari luar juga alhamdulillah berdatangan. Mereka sangat bersyukur, apalagi kan Desa Parigimpu ini dan juga lokasi Fatumatando ini sangat dekat dengan pusat ibu kota.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Motong Haji Abdul Sahid mengapresiasi pengurus objek wisata Fatumatando yang dinilainya senantiasa siap dan siaga setiap kali dirinya melakukan kunjungan ke kawasan tersebut. Ia juga berharap pengelola terus meningkatkan aspek keamanan bagi para pengunjung sebagai bagian penting dalam pengembangan destinasi wisata.
11: Saya melihat bagaimana pelayanan dari pengelola tempat wisata ini ternyata tidak tiba luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Karena kalau saya artinya mengabarkan saya berkunjung ke tempat ini, tentu ada skenario pengaturan, itu kan boleh dikata tidak alami. Jadi pesan saya, menurut yang ada di sini, kalau kita bagaimana caranya pengelolaan ini supaya pengelolaan itu aman, terutama dari segi keamanan. Jadi kalau ada para pengunjung yang hilang, tetap ditimpan dan disampaikan lewat media sosial bahwa ada barang ketinggalan.
5: Dengan potensi alam, sungai, situs sejarah, serta dukungan masyarakat dan pelaku UMKM, Fatumatando memiliki peluang untuk terus berkembang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Parigi Motong. Dukungan pemerintah dan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat fasilitas, aksesibilitas, serta keamanan sehingga kunjungan wisatawan dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
0: Pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia, namun saat ini masih terdapat sejumlah wilayah terpencil yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan. Salah satunya berada di Dusun Taku dan KM7, Desa Malala, Kabupaten Tolitoli. Nah, berikut dokumenter disampaikan Datra Hasan.
12: Berada di kawasan pegunungan, Dusun Takudan, kilometer 7 Desa Malala, Kecamatan Dondo, masih menyimpan berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Jarak menuju sekolah yang cukup jauh, serta kondisi medan yang sulit dilalui menjadi hambatan bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan secara berkelanjutan. Akibat kondisi ini, masih terdapat anak yang belum bersekolah maupun yang tidak lagi melanjutkan pendidikan. Keterbatasan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan di wilayah itu. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kabupaten Tolitoli, Saprudin, mengatakan pihaknya beberapa hari lalu telah melakukan kunjungan ke pemukiman masyarakat etnis Lauje di Dusun Takudan, kilometer 7 Desa Malala. Menurutnya, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memberikan motivasi kepada anak-anak agar kembali bersekolah. Pemerintah daerah terus berkomitmen memperluas akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil sehingga setiap anak dapat memperoleh hak yang sama untuk belajar.
13: Kami turun dan kami coba berkoordinasi dengan kepala desa, dengan RT, kami coba berupaya bagaimana supaya anak-anak itu tersentuh dengan sekolah yang namanya pendidikan. Dan semua insya Allah kami sudah siapkan guru yang sudah bersedia untuk ditempatkan di sana, walaupun memang sebenarnya menginduknya dia di SD2, karena tidak di sana tidak bisa, karena dia tidak punya sekolah, harus dapodiknya menginduk di SD2 Malala. Begitu juga yang usia 4-6 tahun, itu kan usia PAUD itu juga kami kasih menginduk di TK Handayani 2 yang ada juga di Malala. Jadi upaya kami sisa bagaimana caranya kita akan adakan guru ke sana.
12: Sementara itu, Kepala Desa Malala Al Imran Samad mengatakan sedikitnya terdapat sekitar 40 kepala keluarga yang mendiami Dusun Takudan kilometer 7. Ia menjelaskan tahun 2020 anak-anak di wilayah itu sempat memperoleh layanan pendidikan dari seorang guru yang secara sukarela datang untuk mengajar. Namun kegiatan belajar itu kini tidak lagi berlangsung karena guru yang bersangkutan telah memasuki usia lanjut sehingga tidak dapat melanjutkan pengabdiannya. Sejak saat itu anak-anak kembali mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan pendidikan. Pemerintah desa berharap adanya tenaga pendidik yang dapat ditempatkan kembali di wilayah tersebut agar memiliki kesempatan untuk belajar tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh.
14: Sebagian besar belum paham atau sedikit, tapi sudah ada juga yang paham. Pada waktu tahun 2003 sampai 2014 itu ada guru sadapan di situ. Dia maksudnya membina warga kita, warga keluarga Asrani, kan? Tapi dia juga mengajar umum atau tulis. Tapi kalau nama Pak Christian itu sudah pulang ke Sangir.
12: Di sisi lain, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, Jemi Yusuf, menegaskan pemerataan pendidikan di daerah terpencil harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar lebih menggenjot pembangunan sektor pendidikan, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses seperti Dusun Takudan Kilometer 7. Ia berharap penyediaan tenaga pendidik, pembangunan fasilitas pendidikan, serta peningkatan infrastruktur dapat segera direalisasikan sehingga anak di wilayah tersebut memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
15: Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat itu kan jelas salah satu tujuan bernegara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 juga di ayat 1 itu bunyinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di pasal 2 negara harus hadir memfasilitasi itu. Tiba-tiba ada anak-anak kita kurang lebih ada 40 anak usia sekolah kita yang hari ini tidak bersekolah. Belum lagi kita bicara tentang alokasi anggaran pendidikan itu sifatnya mandatory spending 20%. Tetapi hari ini kita bicara tidak ada guru, kita bicara tidak ada jaringan, kan padahal fasilitas itu bisa kita anggarkan. Kita ini tidak berada dalam kondisi perang, kita tidak berada dalam kondisi bencana.
12: Di sisi lain, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rusdin Lasandrang mengakui Dukcapil Toli-Toli telah melakukan pelayanan jemput bola di Kecamatan Dondo sebanyak 3 kali di tahun 2025 dan di tahun 2026 ini sebanyak 2 kali. Sehingga dengan keterbatasan sarana yang ada, pihak tetap melakukan pelayanan administrasi kependudukan utamanya masyarakat yang berada di wilayah terpencil.
16: Dan yang jelas dari Dukcapil Kabupaten Toli-Toli sudah melakukan pelayanan jemput bola. Bahkan di tahun 2025 itu 3 kali melakukan pelayanan di wilayah Kecamatan Dondo dan di 2026 juga sudah 2 kali melakukan pelayanan jemput bola di wilayah Kecamatan Dondo. Kami kendala dari Dukcapil, kami tidak memiliki Starlink untuk menjangkau daerah terpencil itu. Itu kita harus memiliki Starlink untuk mengakses jaringan.
12: Pendidikan merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, DPRD, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat agar tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena tinggal di daerah yang sulit dijangkau.
0: Dan saudara, demikian feature dokumenter disampaikan oleh Deatra Hasan. Selanjutnya, kemarau panjang El Nino yang melanda dunia termasuk Indonesia membawa dampak bagi manusia, salah satunya kekeringan dan krisis air bersih. Selain faktor cuaca, krisis air dipengaruhi rusaknya alam atau hutan yang memiliki fungsi strategis sebagai penyimpan cadangan air. Nah, bagaimana mengatasi hal ini ke depannya? Berikut wawancara reporter Sardono bersama praktisi lingkungan yang juga ketua Bumi Kita Toli-Toli, Wiyat Moko.
17: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Pak Wiyat Moko selaku praktisi lingkungan sekaligus ketua Bumi Kita Toli-Toli. Kita ketahui bahwa saat ini kita memasuki musim kemarau akibat El Nino. Nah, salah satu dampak yang mulai dirasakan adalah krisis air bersih di beberapa tempat atau desa di Kabupaten Toli-Toli. Nah, Pak Wiyat Moko sendiri melihat fenomena ini apakah memang sepenuhnya dipengaruhi faktor iklim atau ada hal yang perlu menjadi evaluasi kita bersama agar hal ini kedepannya bisa diantisipasi, Pak Wiyat?
18: Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bung Dono. Ya, saya sebagai praktisi lingkungan Kabupaten Toli-Toli melihat hal ini sangat krusial sekali dan sangat menyedihkan. El Nino ini memang merambah di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri. Ada beberapa tempat yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan itu saat ini memang lagi krisis. Nah, dan untuk di Kabupaten Toli-Toli ada beberapa tempat itu yang mulai memprihatinkan. Debit airnya sudah mulai berkurang, dan juga di sungai-sungai existing yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu terjadi penurunan debit air yang sangat signifikan. Ini sangat berbahaya, memicu situasi yang sangat memprihatinkan. Hal ini terjadi memang ada faktor X-nya, untuk memang badai ini tidak bisa kita elakkan. Tetapi faktor manusia yang selama ini sudah banyak merusak lingkungan itu juga adalah salah satu faktor yang membuat debit air kita berkurang. Pohon adalah penyaring dan penahan sebagai bank air di di lingkungan kita, di muka bumi. Kalau itu berkurang, maka otomatis debit air kita akan berkurang. Kalau misalnya hutan kita terjaga, pohon-pohon besar masih ada, mungkin kita di daerah tidak seburuk itulah yang kita hadapi, seperti itu.
17: Perkiraan bahwa musim kemarau kita ini masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Nah, ini tentunya akan menjadi ancaman jika El Nino ini sampai berkepanjangan ke depan, Pak Wiyat.
18: Itu sudah pasti kita akan mengalami kekeringan yang sangat parah, seperti yang terjadi di beberapa puluh tahun yang lalu. Hal ini pernah terjadi, namun hal itu tidak terlalu panjang. Tetapi untuk yang di tahun 2026 ini kayaknya memang sudah dirumuskan bahwa akan terjadi kelangkaan pangan, karena memang di mana-mana akan gagal panen karena pasokan air itu berkurang. Makanya kita berharap kepada masyarakat untuk mereka harus bisa berhemat, tidak ada lagi untuk buang-buang air. Hari ini kita dihadapkan dengan hal yang krusial. Maka dari itu berharap kepada para teman-teman semuanya, bukan hanya untuk menjaga debit air, kita juga menjaga lingkungan dan ekosistem kita, jangan sampai ada kebakaran hutan dan sebagainya. Karena kondisi hari ini luar biasa panas. Seperti itu, Bung Don.
17: Artinya bahwa fenomena iklim ini akan berulang. Kira-kira apa langkah yang bisa diambil dari fenomena yang terjadi saat ini, utamanya dalam kembali mungkin memulihkan hutan-hutan atau tangkapan-tangkapan air kita, sehingga kedepannya jika terjadi kemarau panjang begini, diharapkan air tetap ada, karena air ini menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.
18: Iya, kampanye kita soal lingkungan itu yang sudah berjalan sejak 2014 yang lalu, itu selalu kita serukan, kita teriakan, dan juga kita sering buat kegiatan-kegiatan untuk penghijauan kembali di hutan-hutan, yang mana tempat-tempat kita untuk menyimpan ya, menyimpan debit air yang besar, ya, tangkapan-tangkapan air yang besar, agar supaya masyarakat itu mau sadar dan jangan jadi perusak hutan. Nah, kalau sudah hal seperti ini terjadi, maka yang ada paling juga mereka baru ingat bahwa berdoa itu penting, melakukan kegiatan itu penting, tapi semuanya sudah terlambat. Nah, sebelum hal ini menjadi tambah parah, saya mengajak tuh kepada semua teman-teman kita yang ada, baik yang ada di daerah maupun dari perkotaan, ayo kita jaga lingkungan kita, ayo kita tanam pohon sebanyak mungkin agar supaya tempat kita tidak terjadi kelangkaan air bersih. Seperti itu, Bu Gon.
17: Baik, tapi mungkin yang terakhir juga ada penekanan dari Pak Wiyat, utamanya kepada OPD-OPD teknis terkait untuk lebih ketat mengawasi lagi terkait perambahan maupun alih fungsi lahan, utamanya pada daerah-daerah tangkapan air dalam rangka menjaga keberlanjutan dari sumber air bersih kita kepada masyarakat, baik yang ada di wilayah perkotaan maupun pedesaan ini.
18: Itu yang paling utama. OPD terkait itu harus memang turun ya, bukan hanya lagi turun, tetapi harus memang bertindak tegas, bertindak cekatan, agar supaya kita tidak jadi menjadi bulan-bulanan dengan lingkungan yang rusak seperti itu. Maka masyarakat semua ini yang akan merasakan dampak dari kerusakan lingkungan ini. Berharap agar supaya OPD terkait ya, yang memang tupoksinya diberikan oleh pemerintah pusat untuk menjaga lingkungan kita, menjaga hutan kita dan sebagainya, kalau bisa ayo bekerja dengan sungguh-sungguh agar supaya kita semua selalu terjaga.
17: Baik, terima kasih Pak Wiyat untuk waktunya berbincang bersama RRI Toli-Toli. Salam sehat dan tetap lestari lingkungan kita.
18: Amin, sehat selalu, Pak.
0: Dan saudara, wawancara Sardono bersama praktisi lingkungan yang juga ketua Bumi Kita Toli-Toli, Wiyat Moko, mengakhiri warta berita daerah pagi ini dari Radio Republik Indonesia Toli Toli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama Dava Raihan menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: kantor. Hama, mana ada sakit kepala begini? Pek kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali papa itu petos sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap, mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia Layak Anak Idola adalah ajang anak Indonesia menunjukkan minat, bakat, dan kreasi di RRI Toli-Toli, menghadirkan potensi yang ada di masing-masing sekolah, baik TK, SD, dan SMP.

0: membentuk generasi berkarakter mulia, toleran, dan gotong royong. Bertepuk tangan bersama.
1: Acara ini dapat Anda dengarkan setiap hari Minggu pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Toli-Toli melalui 102 FM dan AM 1377 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memetakan permasalahan, bicara kendala dan tantangan serta menghadirkan solusi. Stunting, inflasi, investasi dan UMKM, serta pengentasan kemiskinan. Simak dan ikuti acaranya pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Program Asta Cita Presiden melalui acara Mozaik Indonesia hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pergi ke desa membeli tinta.
3: Cakep.
2: Tinta dibawa dari kota Roma.
3: Cakep.
2: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
4: Senang dangdutan.

0: Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah beantri ke sana tugas. Kalau tidak mau beantri sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
3: Ini juga kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
2: Apa kesiang yang kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
3: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
2: Oh, begitu. Mari sudah. Orang pergi bahas sudah di warung ambal.
1: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Ko Ina ini memang bagaya sekali. Ko Ina ini sudah yang bikin orang-orang para tetangga ini sakit kepala, apalagi itu Oba Rusli. Kalau sobalia Ko Ina segala rupa alasan mau beli kopi lah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
5: Apalagi ini Ko Ina masih pagi-pagi begini. Ini sudah ada sibuk-sibuk apa ini?
4: Sibuk-sibuk bagus sip. sibuk. Sibuk-sibuk ini Opa Rusli mau basapu halaman toh DP debu ini petebal begini. Mana daun-daun sudah kering, bunga-bungaku ini yang saya tanam Opa kenapa sudah jadi keriput-keriput begini nih bunga ini? Pusing kepala.
5: Masya Allah ini panasnya matahari. Saya lihat juga biar di lapangan persiapan upacara tinggal disiram saya lihat itu.
4: Tiap siang ini, Opa, tiap siang itu dapat rasa itu kayak satu orang satu matahari.
5: Satu orang satu matahari.
4: Panas sekali, Opa.
5: Iya.
4: Mau gila ampun.
5: Orang yang biasa tidak pakai jaket jalan siang hari, orang suka pakai jaket biar matahari.
4: Iya, ini hama, Opa. Satu kali kesangkoyin naik motor bajalan, kenapa kita pegang tangan sobelang ini? Lupa pakai jaket.
5: Jangan-jangan tas strom
4: ning matahari DP panas itu Opa.
5: Tas strom ning matahari.
4: Iya. Baru Opa Rusli punya tanaman padi itu bagaimana? Ada subur-subur itu yang ditanam padinya?
5: Apa sudah subur-subur, sudah sujud ke tanah biar membuah buah?
4: Kenapa jadi sujud ke tanah DP padi? Kenapa? Biar istilahnya padi semakin berisi, semakin merunduk.
5: Air semua sudah diisap tanah, tidak mau lagi dia muncul ke permukaan tanah, padi sudah sujud.
4: Sama itu tadi saya dengar itu toh, reporter Ahmad itu dia bilang di desa Ogomoli, tepatnya di Dusun 2 atau apa tadi itu dia bilang, kering-kering sawahnya orang. Retak-retak seperti mukanya Opa Rusli itu kalau siang-siang tidak dicuci muka suara retak-retak. dibual juga itu kasihan.
5: Sudah, saya dengar di siaran tadi. Itu
4: juga itu dari bual tadi itu Renaldi itu reporternya dia bilang ada apa itu kelompok tani Sepajaya, dia bilang kata retak-retak juga itu DP tanah kesang tanah ini gara-gara irigasi sudah tidak ada air. Aduh, bagaimana ini Opai?
5: Tidak ada air, iya. Ini gara-gara panasnya matahari ya, satu-satunya kan kita kalau petani begitu pintar-pintar saja kalau di musim kemarau toh. Ya, jangan cuma mengharapkan sawah, akhirnya kalau datang ke musim kemarau tidak ada air. Nah, tidak bisa lagi apa. Jadi kita tinggal pintar-pintar cari tanaman yang lain itu tuh.
4: Nih,
5: istilahnya apa namanya itu?
4: Opa Rusli kira ini membalikan telapak tangan dari padi langsung pergi lagi cari yang lain.
5: So itu dia, itu lagi. Ah, aduh.
4: Iya,
5: jadi saya dengar itu di berita tadi, di sorotan berita apa itu saya.
4: Oh itu sudah itu Pak. Siapa? Pak Wiatmoko, ini lingkungan, pegiat lingkungan toh. Bagaimana kita itu banyak sudah pohon-pohon besar tumbang, apa ditebang, tidak cinta lingkungan. Apalagi nih Opa Rusli ini saya lihat kalau mandi di WC Opa Rusli itu ditunggu-tunggu orang sampai 2 jam. Apa dibikin itu buang-buang air itu?
5: Dibuang-buang air di dalam.
4: Tak boleh buang-buang air, harus
5: dia,
4: kita tuh hemat air.
5: Ketagihan dengan air sementara. Ketagihan dengan air akhirnya juga. Nah, kita tidak di luar pemikiran kehabisan air.
4: Iya, pokoknya ini.
5: Makanya kita itu artinya itu kita kalau sudah cinta lingkungan, cinta apa namanya ya. Harus pintar-pintar bagaimana caranya kita menggunakan air yang benar, bagaimana bisa lingkungan itu bisa subur kan. Kalau memang itu ada sisa-sisa air, pergi siram akan di tanaman saja. Yang penting bukan air panas, seperti itu.
4: Kalau air panas sudah jadi kopi lagi nih Opa Rusli, masih pagi sudah pancing-pancing lagi.
5: Sebab pancing-pancing lagi kopi ini Ko Ina. Baru Ko Ina punya warung masih pagi, kelihatannya sunyi juga gara-gara panasnya matahari.
4: Hai, orang
5: kehabisan air mau dikasih panas untuk kopi di sana. Aduh.
4: Makanya ini mau bikin kopi. Mau bajual kopi, ini air juga sama saya ini karena biasanya ini sumurku ini tuh. Sumurku itu biasanya berlimpah-limpah air, ini tinggal sedikit, ini tanganku ini pegel-pegel ini Opa Rusli habis batimba air ini. Mau bamasa apa sejadi itu.
5: Palingan nanti kalau memang ini kemarau kita lihat agak berkepanjangan, ya kalau ada air menetes misalnya di dalam rumah, bikin penampungan saja isi semua itu, ember apa di situ yang ada bisa diisi. Nah, supaya di saatnya itu air tidak mau menetes lagi, nah, sudah ada pesi air yang tersimpan di situ sama kita. Nah, daripada air cuma terbuang-buang kayak Ko Ina bilang tadi, mau masuk ke kamar mandi, jalan terus itu air.
4: Jalan terus.
5: Apa lagi yang menak air, ya toh?
4: Dia tidak tahu ini air itu sudah mulai susah. Iya, jadi air bersih masih untung.
5: Air yang susah. Ini kalau di musim kemarau begini, ini 9 bahan pokok, 9 apa ini makanan ini murahnya bisa murah sedikit. Ini di samping panasnya matahari, di samping naik juga bahan
4: panas juga harga-harga ya, Opa.
5: Panas juga harga.

0: Itu lagi. Bagaimana nih tanaman banyak yang kering-kering? Kalau kita lihat keluhannya itu para petani, terutama yang tanam padi, kasihan nih. Jadi tidak tega juga saya lihat itu. Saya bayangkan itu Opa Rusli tuh, so kerja keras, bangun pagi pergi sawah, harap-harap nanti hasilnya bagus. Tiba-tiba karena cuaca begini, cadangan air tidak ada, kering di mana-mana.
1: Mana irigasi juga tidak ada air.
0: Iya.
1: Barangkali juga ini perlu kita apa namanya, kita sarankan kepada pemerintah. Semua di mana ada sawah-sawah, perkebunan sawah itu yang bisa memungkinkan mendatangkan panen yang lebih bagus, harus kita pikirkan juga irigasinya di situ supaya bagaimana air di musim kemarau itu jangan habis. Karena itu kalau irigasi yang apa namanya, air tidak mengalir di sawah, kemudian datang seperti ini, tidak bisa berfungsi lagi sawah, tidak bisa ditanam, sudah picah-picah tanahnya, bahkan yang sudah ditanam sudah manggoro semua yang kita tanaman.
0: Bikin kasihan.
1: Ya, bikin kasihan. Makanya itu kita lihat juga petani juga harus pintar-pintar, misalnya bukan di musim kemarau, misalnya musim penghujan. Mana sela-sela itu di situ, barangkali ada di tempat lain tanam ubi, tanam jagung, tanam pisang, apa semua bahan makanan itu jangan habis. Nah, jangan juga hanya sawah-sawah terus dikerja. Itu.
0: Iya, tapi kan kalau yang punya puluhan hektar sampai itu kalau sudah terlanjur ditanam, tiba-tiba musim seperti ini kan belum bisa diprediksi itu Opa. Kalau sejadi, sudah mulai Opa bilang sudah mulai bersujud semua itu tanaman, bikin kasihan tuh, sudah rugi dobol-dobol itu.
1: Iya, memang kemarin saya itu pernah jalan ke Lalos, ke Ginunggung. Saya bilang, kenapa ini padi yang baru ditanam ini semulai sujud, apa sudah berbuah dia atau bagaimana ini? Itu
0: ternyata
1: tanah saya lihat sudah picah-picah, mulai itu di tengah-tengah padinya sudah. Saya bilang barangkali sudah habis dipanen ini. Tapi saya lihat ini ada yang baru selesai ditanam, ada yang baru mulai. Asalnya sudah mulai sujud, sudah mulai kuning-kuning, ini sudah masak paninya ya.
0: Berarti di cuaca panas akib El Nino juga ini tidak berlaku itu peribahasa itu Opa Rusli. Seperti istilahnya padi semakin berisi semakin merunduk, ini semakin panas semakin
1: tidak bisa. Tidak ada mau berlaku itu kalau di musim panas kemarau seperti ini. Nah itu. Yang bisa bobor laku itu ya mungkin di saat-saat itu bukan musim kemarau, mereka sudah tanam, kemudian mereka lihat kan buahnya padi lebat apa semua. Nah itu yang bisa bobor laku. Habis sekarang kasihan ini, kasihan juga mereka. Itu. Kasihan juga mereka, saya lihat itu yang sudah padinya sudah ini datang sekarang, waduh. Itu.
0: Iya, tadi dengar itu yang keluhan dari Buol toh, ketua kelompok tani Sepat Jaya itu Pak Mansur, dia bilang ada sekitar 20 hektar yang sudah ditanami itu kira-kira kalau panen itu hasilnya ya sekitar cuma 700 kg itu, mak kelompok taninya ada berapa kalau segitu? Rugi waktu, rugi bibit, rugi ini, kasihan Opai.
1: Iya, itu kepanas di apa kemarau di sana itu ya. Masih pernah saya di sana itu luar biasa panas itu kemaraunya di sana itu. Itu pun mereka sudah ini sudah selesai tanam, bahkan ada yang sudah mulai mau siap panen, tiba-tiba sudah berkepanjangan ini kemarau. Sebetulnya itu yang ketua kelompok tani di Buol bilang tadi itu luar biasa itu luasnya sawah di sana terkena seperti dampaknya kemarau ini. Itu tinggal bagaimana pemerintah lagi lihat bagaimana bisa mengantisipasi menanggulangi para petani-petani kita di sana yang paling penting itu masalah irigasinya itu saluran-saluran air di sana itu. Karena memang ini biasanya keluhan masyarakat ini seperti irigasinya itu banyak diperbincangkan, banyak diusulkan kemari pada saat-saat ada apa halo RRI atau apa, mereka sampaikan kepada kita itu kepada pemerintah supaya bisa diperhatikan. Karena kadang mereka sendiri juga

0: yang buat secara apa namanya, secara gotong royong mereka buatkan bagaimana supaya bisa masuk itu air ke setiap pematang-pematang sawahnya mereka. Jadi paling penting ini merupakan salah satu pelajaran bagi kepada pemerintah kita yang ada baik di kabupaten maupun di provinsi, di bisa menanggapi apa keluhan-keluhan mereka seperti itu. Karena saya sendiri melihat sering di lapangan kasihan itu. Mereka bikin sendiri itu tanpa ada.
1: Ada tindakan cepat begitu ya, Opai.
0: Nah, itu seperti di sana di mana itu Pak siapa yang ada di Lalos itu sering mengeluh juga, seperti yang saya lihat memang itu irigasinya mereka buat sendiri.
1: Pak Gafar di Lalos itu.
0: Di situ ada yang lagi ke sananya lagi itu mau ke atas bagian apa ya? Itu. Saya lihat, aduh, memang benar apa yang mereka keluhkan seperti ini. Kalau memang ini irigasinya ada, sementara air di sana luar biasa yang dari mana dari atas gunung itu bisa dialirkan ke sawah, tidak ada ini yang seperti ini. Ini mereka sendiri yang buat kesian ke sana itu.
1: Iya,
0: jadi
1: dilematis juga ya Pak Rusli kalau cuaca begini. Yang pertama itu dampak yang paling terasa itu toh para petani terutama yang memang membutuhkan air itu. Kalau padi, kecuali padi gunung, ada kalau padi gunung tidak perlu air, tapi kalau padi sawah
0: ya biar padi ladang tetap juga minta air.
1: Minta air juga ya? Nah, Opa pergi siram satu-satu di sana itu.
0: Padi ladang itu kalau ladang itu kan andalannya air hujan.
1: Tak ada hujan. Nah, kalau sudah tiada hujan. Sama ini.
0: Hujan apa?
1: Opa Rusli, bungaku saja ini saya siram tiap sore tapi sudah mulai layu-layu. Kenapa itu ya? Aduh kasihan itu. Ada itu pendengar yang dari mana itu? Dari Lalos itu nama Gebi itu hama, dia kasihkan bunga cantik-cantik dan mati semua itu bunga. Atau pengaruh memang itu koina ini tidak bisa terawat bunga sto eh?
0: Bukan itu. Itu mungkin dari suhunya itu. Kalau pengalaman saya itu, kalau saya mau siram bunga, saya siram sore, jangan siram pagi.
1: Oh, pokoknya tidak pakai waktu, suka siram sore-sore. Siram bunga sore.
0: Saya harus siram sore, karena malamnya dia itu airnya kan bisa menyerap itu. Kalau kita siram pagi, siangnya matahari.
1: Iya, pantas ini di satu itu. Kali disiram satu bunga satu gayung ini.
0: Itu setiap jam 5 sore atau jam berapa? Coba ya koina praktekan itu, barangkali betul kan tidak. Kalau kita siram pagi, kita siram keringnya air juga bisa sujud di tubuhnya itu.
1: Biasa itu Opa toh? So 4 hari 5 hari baru ingat itu bunga tidak pernah disiram. Di dekat kemari sudah mulai keriting-keriting daunnya. Sudah mulai innalillahi sebagian,
0: orang saja tidak ada apa tidak minum dalam berapa menit dan berapa jam
1: sudah dehidrasi.
0: Apalagi tidak mau minum kopi, tidak makan ambal, tidak makan pisang goreng.
1: Terpaksa ini apa-apa. Opa Rusli, terpaksa ini apa-apa saya kasih naik. Air susah, jadi mau dikasih naik yang minum kopi. Kalau biasanya cuma 10 ribu, 5 ribu, 7 ribu, saya mau kasih naik 15 ribu kopiku ini. Kopi kampung ini, pakai jahe ini.
0: Itu, saya kalau ada kopi ke toko jahe, biar 20 ribu satu gelas.
1: Mantap. Kalau begini nih, koinnya cepat kaya ini, sumpah beli emas-emas lagi. Apalagi harga emas ini agak turun-turun ini, Opa.
0: Iya. Undang semua itu pala kaya ke ruang warungnya, warung abalnya koina, siapa papasa undang ke situ sama saya. Supaya mereka rasakan itu kopi kampung pakai jahe, memang.
1: Pokoknya
0: mereka
1: kopi
0: lari-lari itu.
1: Kopi kampung pakai jahe ditaruh sedikit juga dengan merica. Nah, pokoknya panas-panas pedis.
0: Nah itu dia sudah, cuma ini lagi juga yang harus kita ini, jangan kasih yang kemarau panasnya ini musim panas matahari juga, ini barang-barang juga dikasih panas di pasar ya, harganya.
1: Iya kasih yang.
0: Gitu, dan cuma serba salah juga koin, kasih yang juga mereka.
1: Iya.
0: Hasil panen kurang, tidak dikasih naik sedikit harga bagaimana?
1: Dikasih naik sedikit harga, Opa Rusli sudah cerewet lagi.
0: secerewet.
1: Nah, nanti opa harus, kenapa pe mahal ini beras eh? Opa batanam sendiri aja opa kalau mau murah.
0: So itu jawaban itu yang kita jaga-jaga.
1: Iya. Jangan dorang balas. Jangan sampai itu. Eh petani dia bilang begini eh, kalau mau anu ki batanam ki sendiri. Basawa ki.
0: Batanam ki sendiri saja, panen sendiri, makan
1: panen
0: sendiri.
1: Panen ki makan ki sendiri. Kenyang tuh. Iya. Ih opa nah, dari tadi torang.
0: Jadi kok ini sudah saya lihat di postingan anu, kok ini sudah ada beli-beli bendera ya.
1: Oh, gitu. Jangan ditanya kemana aku pergi. Pokoknya itu
0: ada bendera.
1: Sebagai warga negara yang cinta tanah air, cinta pahlawan kemerdekaan, cinta perjuangan itulah para pahlawan. Opa, dari tanggal 1 ini Koina sudah berburu bendera. Pokoknya pergi beli bendera, pergi beli umbul-umbul. Pokoknya harus baru. Sebenarnya tidak harus baru juga, opa. Gara-gara lupa disimpan di mana ini bendera tahun lalu,
0: Koina, Koina saya lihat itu saya pernah posting itu. Jangan nanti ada bola kaki dunia itu rame-rame bendera dari lalu kita pasang. Sementara kita mau 17 Agustus ini biar tapi bendera kita sudah lupa.
1: Sudah ditaruh di mana?
0: Tanggapi itu bendera-bendera luar negeri
1: berkibar.
0: Hutang rame-rame piba ambil depetian kemarin. Sekarang kita ini mau pasang ini hama cuma.
1: baru Koina itu dapat lagi itu anu dari pelanggan ambal itu Bunda Ama dia kasih bambu dua hama pe panjang itu bambu pakai bacungkel mangga tetangga saja kayaknya itu.
0: Bunda Ama mau dilawan. Iya. Tidak bisa dilawan itu.
1: Jadi Opa Rusli bagaimana kalau torang ini sebentar sore pi jalan-jalan sama Bunda Ama mana tahu dia siramkan kopi.
0: Penting kopi kampung le, jangan kopi kios.
1: Iya, lain rasanya, mesti kopi kampung, opa
0: baru Koina, apa kita mau bikin ini kan? Kita mau 17 Agustus ini, kapan kok RRI rame-rame ini semua ini?
1: Opa ini efisiensi opa, jangan bikin pusing opa. Torang mbak bikin acara saja di rumah masing-masing. Mana tau opa Rusli mau bikin kegiatan apa nanti? Koina undang Koina bisa mbak bikin rame-rame itu.
0: So itu kasih tahu Bunda Ama jo biar mbak bikin ambal banyak-banyak situ kita bawa upacara di situ
1: bawa upacara. iya opa dari tadi bawa Carlota ini yang penting itu saja opa di musim cuaca panas seperti ini yang pertama tuh jaga kesehatan jangan sampai sakit jangan bakar sampah sembarangan itu yang masih ada itu mentang-mentang itu mentang-mentang itu halamanmu mentang-mentang itu gunungmu sembarang kok bakar begitu dampaknya orang lain ada juga itu juga orang dari anu opa dari Potangoan.
0: Tanggal berapa tadi ini tanggal 10
1: tanggal 11 opa ini 11, sudah lupa ingatan opa
0: itu, tidak lama lagi kita mau upacara ini jadi bersih-bersih halaman bersih-bersih kintal kita sambut hari kemerdekaan kita yang ke-81
1: seusia itu. Dengan opa Rusli
0: seusia hama sudah usia kita ini
1: opa makanya
0: kita
1: saya ingat itu kote ada itu orang dari Potangoan pak siapa kata Potangoan kan baru-baru itu ada berita tentang kebakaran di Biau lahan sawit 3 hektar ini lagi dia bilang ti ibu ada juga itu dia bilang kebakaran di Potangoan pohon kelapa sawit 2 hektar kata tabakar kasiannya berarti betul memang itu. Panas bukan cuma krisis air tapi juga mesti waspada.
0: Itu kan kalau apa namanya daun-daun sawit itu kan cepat juga itu lalapan api kan cepat sekali itu cepat ya itu apalagi kalau sawit begitu kan kering-kering di batangnya itu ada lumut-lumut yang kering langsung dia naik itu api itu sana itu ya kok ini naik saya lihat ini sebelum mbak bikin kopi ini
1: tunggu orang mbak bikin kopi saya nanti Bunda Ama ini air so susah ini kita malas tiba-tiba lagi mbak bikinkan kopi sama opa
0: tidak tahu anu apa ini tidak tahu itu apa tempat-tempat penjualan air barangkali masih banyak airnya ini kalau kering juga penjual tempat itu penjualan air kalau kering semua apalagi kita mau minum ini biar aku tidak ada
1: mbak minum kenangan saja. Iya opa, mari jawab opa, pergi pasar kita bacari ikan, bacari apa opa, mudah-mudahan harganya tidak panas opa.
0: Siap.
1: Iya.
0: Oke, dan ini mbak urus anak-anak juga dulu ini ke sekolah. Koi napi anak sepuluh kan ke sekolah.
1: Duh, koi napi anak kesini beca api sekolah. Tidak bikin pusing. Iya, sudah apa eh? Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baca cerita dengan Opa Rusli, baca cerita pagi-pagi. Pokoknya rupa dada hamba kita orang ini. Ya, terima kasih. Sampai ketemu, Opa.

Kita masih bersama di Toli Toli Pagi. Satu informasi yang kami lansir dari laman rri.co.id mengenai Badan Pemulihan Aset BPA Kejaksaan Agung menyelenggarakan lelang secara serentak tahun 2026. Kepala BPA Kejagung Patris Yusrian Jaya resmikan penyelenggaraan lelang serentak tahun 2026 Senin 10 Agustus 2026. Patris mengatakan lelang dilakukan dalam rangka menyambut peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Menurutnya, lelang serentak ini merupakan wujud nyata komitmen kejaksaan dalam menghadirkan recovery is justice, pemulihan adalah keadilan. Keadilan tidak hanya diukur dari putusan pengadilan, tetapi sejauh mana kerugian negara dipulihkan serta dirasakan manfaatnya. Pemulihan aset adalah bagian dari bagian tak terpisahkan dari keadilan. Ia menjelaskan pelaksanaan lelang

Serentak dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yaitu terhitung mulai hari Senin 10 Agustus 2026 sampai dengan Jumat 14 Agustus 2026. Penjualan lelang dieksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang sesuai wilayah Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Barang yang akan dilelang oleh BPA Kejagung meliputi ribuan barang rampasan negara dan benda sita eksekusi. Nilai barang rampasan tersebut bervariasi mulai seharga. Ya, barang yang akan dilelang oleh BPA Kejaksaan Agung meliputi ribuan barang rampasan dan benda sita eksekusi. Nilai barang rampasan tersebut bervariasi mulai seharga jutaan hingga miliaran rupiah, pendengar. Benda dilelang mulai tanah dan bangunan, kendaraan, alat berat, barang elektronik hingga perhiasan. Masyarakat bisa mengikuti lelang dengan mengikuti prosedur resmi yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Pendaftaran dan penawaran lelang dilakukan secara terbuka, secara daring melalui situs resmi E-Auction Lelang Indonesia. Informasi dan jadwal daftar objek terbaru dapat dipantau melalui kanal informasi resmi Kejaksaan atau situs Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia. Satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id mengenai Badan Pemulihan Aset gelar lelang di seluruh Indonesia.

Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin mengikuti lelang nih, Badan Pemulihan Aset gelar lelang di seluruh Indonesia yang kami lansir dari rri.co.id. Badan Pemulihan Aset BPA Kejaksaan Agung menyelenggarakan lelang secara serentak tahun 2026. Kepala BPA Kejagung Patris Yusrian Jaya resmikan penyelenggaraan lelang serentak tahun 2026 Senin 10 Agustus 2026. Patris mengatakan lelang dilakukan dalam rangka menyambut peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan dilaksanakan dari kantor BPA Kejaksaan di Jakarta secara hybrid bersama jajaran seluruh Indonesia. Menurutnya, lelang serentak ini merupakan wujud nyata komitmen kejaksaan dalam menghadirkan recovery is justice atau pemulihan adalah keadilan. Pemulihan aset adalah bagian tak terpisahkan dari keadilan. Pemulihan aset yang dilakukan oleh BPA Kejaksaan Agung merupakan bagian tak terpisahkan dari keadilan. Ia menjelaskan pelaksanaan lelang serentak dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, terhitung mulai hari Senin 10 Agustus 2026 sampai dengan Jumat 14 Agustus 2026. Penjualan lelang dieksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang sesuai wilayah. Ya, penjualan lelang dieksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang sesuai wilayah Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Barang yang akan dilelang oleh BPA Kejaksaan Agung meliputi barang rampasan negara dan benda sitaan eksekusi. Nilai barang rampasan tersebut bervariasi mulai seharga jutaan hingga miliaran rupiah. Mulai harga jutaan hingga miliaran rupiah, pendengar. Benda yang dilelang mulai tanah dan bangunan, kemudian kendaraan, alat berat, barang elektronik, hingga perhiasan. Masyarakat bisa mengikuti lelang dengan mengikuti prosedur resmi yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Informasi jadwal dan daftar objek terbaru dapat dipantau melalui kanal informasi resmi Kejaksaan atau situs Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia. Itulah satu informasi dilansir dari rri.co.id, Badan Pemulihan Aset gelar lelang di seluruh Indonesia.

0: Baik, Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Toli-Toli ada band Armada Masa Depan telah kita dengarkan dan tetap bersama kami nanti ada informasi-informasi pagi akan menemani Anda.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan pagi ini saya sudah tersambung dengan Kak Rila selaku forecaster on duty, prakirawan cuaca dari BMKG Toli-Toli, akan memberikan informasi terkait cuaca hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026, untuk wilayah Toli-Toli, Bual, Parigi, Mautong. Baik, kita sapa Kak Rila, silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Prakirawan Onduti akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Bual, dan Parigi, Mautong pada hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 22 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 16 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 20 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,75 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli-Toli. Demikian untuk perakiraan cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas, Sobat Cuaca.
0: Kak Rila, terima kasih untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan semoga sukses.
1: Baik, terima kasih.
0: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti informasi perakiraan cuaca bersama Rila dari BMKG Toli-Toli.

0: kepala begini, kayak kuat sekali pala-pala. Tidak lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali papa itu peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau babalap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada caranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Selasa 11 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Wahyu Anissa mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk wilayah Sumatera, meliputi Banda Aceh dan Jambi berawan, medan hujan dengan intensitas ringan, Pekanbaru, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang berawan tebal, Padang dan Bandar Lampung berkabut, Palembang udara kabur. Untuk wilayah Jawa, Serang berawan tebal, Jakarta, Bandung, dan Semarang berawan, Yogyakarta udara kabur, Surabaya cerah berawan. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang cerah berawan, Mataram udara kabur. Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju, Makassar, dan Manado berawan, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Palu udara kabur. Untuk Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Manokwari udara kabur. Untuk Merauke berawan. Itulah informasi perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 11 Agustus 2026.

resmi memberlakukan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makanan bergizi bagi para siswa di sekolah. Aturan ini mewajibkan seluruh makanan yang disediakan harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang untuk menjamin keamanan dan kualitas gizi. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan kebijakan ini diambil untuk mencegah risiko kesehatan akibat penurunan kualitas makanan yang disimpan terlalu lama. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen badan untuk memastikan setiap asupan gizi bagi siswa tetap terjaga kualitasnya. Pendengar, sebelum makanan bergizi dikonsumsi, dicek apakah jam konsumsinya itu di bawah dari jam yang ditentukan. Manakala lebih dari yang ditentukan, maka dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Itu kata Sudaryono dalam keterangannya yang diterima RRI pada Senin kemarin, pendengar. Badan Gizi Nasional merekankan pentingnya pengawasan ketat dari pihak sekolah dan guru dalam penerapan aturan ini di lingkungan pendidikan. Mereka diminta untuk melakukan verifikasi waktu konsumsi secara disiplin sebelum membagikan makanan kepada siswa. Selain itu, pendengar, pihak sekolah juga diinstruksikan untuk memastikan tidak ada makanan bergizi yang dibawa pulang oleh siswa ke rumah masing-masing. Hal ini dilakukan guna menghindari resiko kontaminasi yang tidak terkendali di luar pengawasan sekolah. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga standar keamanan makanan sebagai prioritas utama dalam program Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Program ini diharapkan mampu berjalan dengan baik melalui pendekatan zero tolerance terhadap segala potensi risiko keracunan makanan. Dengan demikian diharapkan kesehatan siswa tetap terjaga dan manfaat dari program gizi ini dapat tersalurkan dengan optimal. Itulah informasi mengenai Badan Gizi Nasional wajibkan konsumsi MBG minimal maksimal 4 jam setelah matang. Baik, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli. Sementara saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, selanjutnya kami akan menuju Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya.